Sebagai dampak nyata kanggo perekonomian daerah. Caning Dinas Perhubungan Jawa Timur rencananya nerapno Intelligent Transport System ITS utawa sistem transportasi cerdas di layanan Trajatim kanggo ningkat efisiensi perjalanan dan kualitas pelayanan transportasi publik. Kepala Disub Jatim Nyono iki nyatakne caning penerapan ITS bakal diawali melalui kajian koridor siji Trans Jatim sing memiliki tingkat keterisian penumpang atau load factor sing dhuwur. Caning kumang woro-woro barek wae ican monggo ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: main calpedane iki banter banget gitu ya cak ning ya kudu ndelok situasi dan kondisine cak ning mergane apa iki wedine mari ngono gara-gara udan iki dalane dalanane lunyu ya serba repot cak ning sampean kowe ya kan dadi kudu hati-hati ben apa ben padha-padha slamet kabeh ngono cak ning ya utamane lah sampeyan sampean lagi kondisi lagi ngeterni anak lagi ngeterni bojong ngono ya jane ya lagi kerja dan segala macam. Jadi aja sampe ya jane ya aja sampe awak dhewe malah entuk ciloko nek dalanan mergone udan iki ya iso bersahabat tapi iso enggak molo jane ngeten lo ya. Oke, lah ngono aku wae jan tak kancani sampe ndek Tanjung Perak iso iki pasti nek caning dadi aja ning ndi ya, pancen ndek Propapat RRI Surabaya Surabaya Surabaya. Mergane mengko wae jan bakal lanjut maneh kalian informasi-informasi liyane caning bare lagu-lagu sewe di Jepang kalian musik direktur Propapat RRI Surabaya. Jadi tansik di 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.
1: Caning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum mulai teko akses nang ngone stasiun, halte utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus ono mana iki nek gawe utawa bangun rem ambek lift kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh apa sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gunung Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: Lagu New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York, New Jersey.
2: We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Caneng di posisi ini sampean ya, sampean iso ngabari aku Caneng sampean di dalan ngalami kondisi sing macet dan segala macamnya ya. Karena memang hari ini udane wow ngono ya. Kemarin sampe saiki Caneng ket mang istri ya. Saiki aku kepe coba nyopo koncoku Caneng ya. Ono ning Ike, ning Ike Wulandari saiki sing ternyata koyoke kejebak di wilayah Simo sing dua sisine iki ngalami lumpuh total Caneng mergane udan iki gak mandek-mandek ya. Ya apa laporane informasine langsung tak sapa dhisik ning Ike monggo.
1: Ya. Pendengar Perumpat, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di daerah Simo, Surabaya, di mana saat ini kondisinya cukup parah ya, karena terkena banjir yang selutut orang dewasa, dan sejak pukul 3 dini hari tadi memang hujan cukup deras, dan sampai hingga saat ini hujan masih terus mengguyur wilayah Surabaya Barat dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa untuk situasi saat ini banyak sekali kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang berhenti karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka melakukan aktivitas ataupun menjalankan kendaraan mereka. Dan dapat kami informasikan pula pendengar bahwa di dua arah Simo menuju daerah Banyurip dan Banyurip menuju Simo dan juga sekitarnya ini lumpuh total. Jadi tidak ada aktivitas ataupun kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 melintas. Untuk saat ini pendengar untuk arus cuaca ya, untuk cuaca, laporan cuaca dapat kami informasikan bahwa masih saat ini masih turun hujan yang cukup lebat dan mengakibatkan banyak sekali pengendara baik itu roda 4 dan roda 2 yang harus menepi dan tidak bisa menjalankan aktivitas mereka. Demikian, Ike Wulandari melaporkan dari wilayah Simo, Surabaya Barat. Kembali ke Perumpat.
0: Baik, terima kasih Neng Ike, hati-hati ya. Kondisinya memang ternyata di kawasan Simo ini lumpuh total akibat hujan deras ini ya Cak Neng ya. Ini pun juga bagi sampean ya Cak Neng ya, ini aku entuk kabar toko stasiun Cak Neng, lah stasiun iki yo kebak wong ya kan. Akeh wong sing gak gelem tuh toko stasiun mergane apa Cak Neng? Mergane utane sing terus ngono ya kan. Akeh wong sing gak nggowo payung dadi yo pasti tase di jero stasiun ngatan to Cak Neng ya sampai jirene sampai diusir-usir sampai saat pamit lu ya. Aduh, ya wis lah ngono ya. Lanjut mana ya Cane ya, sampai sing kepengin gabungan langsung ya gabungan ambil aku ya Cane ya, di 5462961 atau di 0896021nya 3x968 ya Cane ya. Jadi kanggo sampean sing mungkin saiki di dalanan ya, ngalami kemacetan pun ya monggo iso gabungan. Saiki aku kate macano dhisik Cane, ono informasi soko BMKG Cane ya. Update peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur iki Caneng tanggal 22 Juni 2016 jam itu iki ditokne ambek BMKG ya. Potensi udan berintensitas sedang nganti deras ya Caneng iki disertai ambek kilat utawa petir ambek angin kencang ya di wilayah Kabupaten Lamongan. Maringono Gresik ambek Surabaya Caneng. Maringono iki iso ngombo maneh Caneng dek kawasan Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan ambek Kutha Mojokerto Caneng ya. Dadi dene kaya rata ngaten ya. Wow. Oke, monggo sampean sing kepengin gabungan ambek Wayican ya, tak anteni Cak Ning. Iki ana sisan kawasan Kartini iki jenenge banjir ya Cak Ning ya. Sampe sing lewat di kawasan Kartini la ono informasine monggo iso disampekne di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Bare aku Wayican sing ngancani sampean nganti engko jam 10 isuk iki.

0: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar ewak dhewe, butuh no siji hal sing ka oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. Rong puluh Mei rong ewu enem likur, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa, teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Neng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapa sih Pak, sampean kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
2: Kusik talah Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
1: Walah Pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho Pak, iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Liyane, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Sak liyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: Janeng wae woro-woro mbere Wahyu Jan. Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama lan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Munas Konbes NU 2016 jane dijadwalne nglakoni ziarah di makam para muasis lan pendirine NU di Jombang lan Bangkalan di dino Senin iki. Agenda rapat tilas iki dilakoni samarine rangkaian sidang-sidang Komisi Munas Konbes NU di Pondok Pesantren Anfalah Ploso Kediri rampung dilakoni janing. Saiful Yusuf utawa Gus Ipul Ketua Organizing Komite utawa OC Munas Konbes NU 2016 sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU nyatane lak rombongan bakal budal dhisik caning ziarah ndek sejumlah makam muasis NU ndek Jombang. Caning nyanda kabar liyane Ikatan Psikolog Klinis IPK Indonesia Wilayah Timur atau Jatim Wilayah Jawa Timur atau Jatim Caning dorong penempatan psikolog klinis berizin resmi DKB Puskesmas seiring mundae angka gangguan mental masyarakat di tingkat akar rumput. Tuti Septriasih Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur nyatane lah dorongan iki mengemuka Caning di musyawarah wilayah muswil pengurus daerah IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur di Surabaya jadi perlu kanggo optimal layanan kesehatan Jawa, jiwa tingkat primer. Jani kumang waro-waro barewayu cermangku ketemali di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

cak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: sakni. Sampeyan sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, aku iki udane.
2: Piye? Karepe piye?
1: Udanan iku lho jenenge wong kok stasiun iku wis berjubel-jubel, gak ana sing wani metu. Jadi gak siap ngemantul, gak siap nggo payung. Iso muleng kok ngene pintu keluar ku niku. Aku nyerwondol-nyondol nang ngarep. Alhamdulillah. Ana gojek ya tau roh aku paling. Bu RRI ya. Nggih ngono langsung. Monggo dikeki mantel alhamdulillah. Tapi ya Mas Kuntrono aku teles, tapi sindo kursi aman.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ya iku. Aku iki wis pilek. Tambah kudanan. Yo wis rada waras. Iki tambah maneh palingan. Cik nemune rek wis. Iku mah yo, aku yo mesakno yo, yo sakno yo seneng yo barerubung kan kebiasaan 10.000 teko gunung gojek. Tak tambahilah 5.000. Niki Pak kula tambahi. Wih wangi sawo nang alhamdulillah. Matur suwun nggih Bu, nggih. Kula nggih matur suwun. Kak saya matur no katutuk kene Pak, aku.
2: Berarti ki mah gak telat yo.
1: Gak telat.
2: Alhamdulillah. Soalnya iki mangan yo. Iki kok pasti bakal akeh sing telat lah ya.
1: Iya. Bahkan yo ana sing tiba, ana sing bereset jare niku mang. Wis kepek kabar arek rok.
2: Wis. Iya iya iya.
1: Wis ngene iki yo apa yo wis demi berbakti kepada nusa dan bangsa.
2: Sajane mang isu pun yo padha ya. Iki apa budal ke jam 4. Jam 4 iki yo wis udan sakjane. Di pusat iki, di pemuda iki udane jam kurang lebih jam 6-an lah ya, jam 5-an lah iku wis udan. Lah ning gonku iku mang malah gorong udan jam 4 iki.
1: Gonku iku mambengi tok udane. Aku budalku aman-aman, gak gremes, gak udan, gak opo.
2: Iya, aku ya iya, aku pokoknya tekan kene tok kok langsung kudanan iku.
1: Kok merata tok ono kremet terus lho. Iku sama tekan kene iku mang wis akhire. Wis iki dadi lontong balap dibuka belak
2: Ambek sapa iki?
3: Ambek Cila.
4: Aurel.
1: Cila ya Aurel.
2: Kodanan?
4: Nggih.
1: Wis kertas kabeh.
4: Kepal.
2: Takon ndi iki mang?
4: Saking teko.
1: Udan ngendi?
4: Gupeng.
1: Gupeng. Kamares gupeng.
4: Terus
1: iya, gupeng mang.
2: Udane ya.
1: Wis apa jenenge awak dhewe iki mbek ngobrol tentang apa Cak Wayu dina iki?
2: Iki lho, akeh keresahane masyarakat iku gara-gara iki mutamati wae lho. Apa listrike kae lho.
1: Iya.
2: Lah aku ya bingung gue meneh.
1: Lah nek kantor listrike mati terus piye?
2: Ya lah kantor sih lah listrike mati iki ana genset. Lah masyarakat iki apa ya dikai genset tapi pemerintah. Lah, ya kan, iku sing jadi kendala nih. Sing pertama, terus mari ngono. Sampean rame lho ning di apa? Di media sosial iki. Surat terbuka untuk warga yang berada di Pulau Jawa dari warga Sumatera. Bayang lho sampai ono ngono lho. Ya Allah, aku yo rada nolongso sih meskipun aku sajane yo tahu tinggal di Sumatera, tapi ya anjir kayak ngono sih.
1: Iya.
2: Di Sumatera iku anjene rada-rada nelangsa ya ning ya. Contone kaya lak mati lampu iku lak kene iki mang diluk tok.
1: Iya.
2: Sak jam rong jam iku nyala. Ngono ya. Tapi lak awak-awak di pas di Sumatera iku dapat sak jam rong jam. Dino.
1: Dino
2: ya. Sedino, makanya kadang-kadang iku gumun ngono lho. Jerene sing awak dhewe iki surplus listrik lah sing kate didol ning Singapura listrike. Tapi ya ngono lah. Kate ngomong iki sakjane ya wedi kena KPI. Tapi sing ngomongno iki berdasarkan surat terbuka lo ya. Bukan opini pribadiku, ya kan. Cuma memang tak tambahi ambek pengalamanku sing pas tinggal ndek Sumatera. Soalnya aku tahu tinggal di Sumatera ini kan rong tahun setengah di Jambi. Jadi ngerasa no ini Jambi ku mati lampu ambek kabut. Jadi wes klop. Jadi gak kena AC, gak kena atau gak kena ademe kayak kipas AC. Maring kono kena kabut marne meripate. Sokir rumah sakit ya kan. Kena sesek napas kabeh masyarakat. Aduh. Terus mari ngono nek sisan sing teko Kalimantan iku yo akeh. Dan yo untuk aku guru nemu sih surat terbuka sing teko Papua yo. Teko Papua ana miso-miso kabeh bareng ngono. Wedine ya kan, wedine. Dadi kabeh-kabeh sing tinggal ning Jawa iki yo jane yo aja terlalu kemelinti ngono lho ya. Istilahnya aja aduh soro ngene. Delon po dulurmu sing nang Papua ngono apa gak mentolo jambak awakmu ngono kan.
1: Oh, ala, kaya ngono. Matiku gak sak jam rong jam.
2: Iya.
1: Kok kene ae. Listrik mati dulu yo gak asian arek cilicing gerak ceringka gak karuan.
2: Dan yo ngono kan.
1: Iya. Wala.
2: Meskipun sajane ono sih pembelaane bahwa kemarin itu menyelamatkan jari ini lho ya. Menyelamatkan listrik di Pulau Jawa, bukan satu kota. Jari ini. Aku juga gak paham sih tak dolane ya. Ya wis gendang, iki wong loro bisu ta ya apa iki? Aku kok gumun kok meneng ae kan lihat terpaku dengan diriku ta. Terus ya apa?
1: Arek iku ndelok dirimu kok manis sekali.
2: Manis semanis gula Jawa. Gula. Gak gula Jawa mana ya.

0: kafe iki motah mati motah. Aku jane iki lampumu lampu disco dah.
1: Lampu disco.
0: Mari ngono dilala. Lah kok mari ngono freezer rusak to? Emploken aku. Iya, freezer rusak aku dadi aku iku wala yo berhubung kanca dhewe ya dadi ya aku yo wala sakno rek freezermu rusak ya. Oh ya wis, mbok aku tekan alhamdulillah ta ya apa ngono.
2: Lah barang iku nyono freezer terus diapakno terusan.
0: Nah, mbok yo dipangan ambe dhek.
2: Iya nek iki wong iku dagangan sak ngono kae.
0: Nah,
2: moga-moga ayo langsung ngetek ku akeh pengunjung.
0: Ini orang mungkin.
2: Lah iya, jelasnya rugi ya.
0: Iyalah. Eh tapi aku bayang nih loh ya. Sing di Sumatera wis gelap kayak ngono terus mari Daniel sing nek Medan ambek Aceh semari kena banjir iki ya.
2: Lah iya ya nasibe koyo ngono ya wis.
1: Terima nasib.
0: Terima nasib.
1: Terima nasib.
2: Wis peteng banjir.
1: Double kill.
2: Terus misalnya ya dalam pengungsian, keadaan koyo ngono, terus ya apa ya.
0: Nah, iki aku mau contoh ke BBC Indonesia. Masyarakat di Sumatera didera berbagai masalah akibat listrik padam, kayak dino Jumuah lho bayangne. Kayak dino Jumat sampai Minggu, mulai saka timbule korban jiwa nganti bisnis yang rugi. Ana wong limo dilaporne meninggal dunia pas mati listrik di Sumatera. Sing jenenge rumah sakit lah nggak listrik to ya. Matek kabeh lan ngomong kuwi ya. Astagfirullah. Sing butuhne listrik lho ya. Astagfirullah ya kan. Tapi iki lah kerugian finansial sing gak dihitung jumlahe. Jadi ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI iki negesno PLN mesti mikul tanggung jawabe penuh bareng nglakoni percepatan pemulihan. YLKI iki ndesak evaluasi menyeluruh serta penerapan mekanisme mitigasi resiko yang lu andal. Khususnya melalui pembangunan optimalisasi sistem yang mumpuni kanggo mastene maneh andalan distribusi listrik. Nah, secara terpisah pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo, wah jenenge kok Jepang ini rek. Iki njaluk lah kegagalan sistem sing kedaden berulang kali iki delokne lah monopoli pasokan listrik sing disediakno karo PLN iki wis kudune ditinjau ulang ya. Apa sing wajib dilakoni PLN ben gak ulang maneh, ambe apa sing dilakoni warga ngalami kerugian iki mergane pemadaman listrik. Wah, ya bener sih. Sajane koyo ngene iki. Soale apa listrik lek telat sedina dicabut e. Lah kudune lek listrik apa listrik mati sak jam ya kudune mundur. Tapi ya bener lek duwe izin sih. Ayo ya lanjut yuk. Lantap balap.
2: Halo.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dewi re
2: pancen nyoto
3: ya nyoto temenane Ami Cak Wahyu kalian yang sinten niki sing kalih niki
1: Ning Aurel.
3: Oke, sehat-sehat sedaya nggih.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Ya napa teng terus nemu mboten?
3: Kae wis mari lah. Wonten kawasan PP Legiwaru kitare niki wau. Mboten deres ning.
2: Mboten
3: deres. Ya alhamdulillah, kula namung ngayub duwiluk tok niki wau. Niki wau mirengaken saking warung sebelah niku masalah wilayah Surabaya daerah Simo daerah Banyurip niku macet mergo banjir.
0: Oh, kok banjir sih genangan.
3: Oke.
0: Okay. Banjir gak terima aku.
3: Genangan.
0: Genangan. Genangan kok lak banjir baru tsunami ringan.
2: Astagfirullah.
3: Noten ta. Napa banyu nglumpuk?
0: Banyu nglumpuk.
2: Kumpulan banyu.
1: Kumpulan banyu.
3: Pinten?
0: Selawe.
3: Oh, sip. Monggo.
0: Monggo.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Nggih, niku.

0: Kak Wahyu,
1: salam.
2: Nggih, yeah, salam.
0: Teng Ami tasik kluncum napa mboten?
2: Nggih, tasik.
0: Iku mergo kena banyu napa kecemplung kali iki, Pak.
1: Selolop, Des, selolop. Selolop nang kali Jakir.
0: Mangkane kok kula delok kok ngangu enteng gini kereta api stasiun gubengi kepengen mencolot tapi kok hujan.
1: Iya ya,
0: kepengen mencolot. Gak mudun kok kayak katut teko pasar turi.
1: Katut
2: yo alhamdulillah
0: niki masalah kelistrikane enten Pulau Jawa ngoten to Jawa yu.
1: Ya apa?
0: Orang kecil nopo orang besar.
1: Orang kecil. Oh, aku langsing ya. Ya apa, Jen? Langsing. Aku bingung.
0: Oh, percaya nek sampean niku langsung.
1: Lho kok langsung langsing.
0: Langsing niku didelok teko kriyan paling.
1: Cedot teko cedek no, tapi enggak sedotan ge.
0: Niki ngeten Cak Wahyu.
1: Pripun?
0: Masalah kelistrikan napa pemadaman bergilir niki? Niki pasokan listrik kan kirang.
1: Nggih, jare.
0: Mergone napa?
2: Lah niku.
0: Mergone.
1: Batu barane entek.
0: Batu barane didol neng luar negeri.
1: Oh, untung gak melu bangunan pasir ya. Dia
0: niku. Permasalahane enten mriku. Lah sajane nek kanggo negara iku ya sajane iku gak usah tuku ngoten nggih Cak Wahyu.
1: Nggih. Kudune
0: tapi sing golek batu bara niku wonge komplain. Nek didol neng kene ae regane murah, nek didol neng luar negeri regane berlipat ganda. Ngoten lho niku permasalahane enten mriku. Niku nek enten Sumatera Cak Wahyu padahal batu bara nggih kathah.
1: Kathah. Kalimantan yo kathah.
0: Lah niku sampai seumur-umur sajane niku batu bara niku mboten enten teke Cak Wahyu. Nggih. Namung carane niku wau. Iku permasalahane enten mriku. Sing dadi korban sapa maneh?
2: Masyarakat.
0: Nggih, masyarakat jarene Cak Wahyu wong langsing niku wau. Iku permasalahane enten mriku Cak Wahyu.
2: Oh, lha nggih.
0: Nek mboten sampean mboten kula omongi lho Cak Wahyu.
1: Nggih. Iya betul.
2: Kasih menu kak di kandang
0: ni karo
2: Pak Parno.
0: Cara ni konco cewek, dia tak kandang ni.
1: Lah sampean yo ngrasakno mboten, Cak?
2: Lho, deres maneh ya to.
0: Lah kulo ngrasakne.
1: Apa sih sampean rasane? Kulkas rusak ndak to, tapi
0: boten.
1: Mojo sampe lu ya.
0: Enak ngrungokne Pro 4 lah kok moro mak pletes.
1: Mak pletes
0: lampu.
1: Duh, kandhane kok.
0: Ngrungokne lewat HP.
1: Iya, mirengake lewat HP.
0: Nah niku. Tapi wis disyukuri kemawon Cak Wahyu. Sedaya niku enten sing ngatur. Sing ngatur niku bener ta gak nek sing ngatur gak bener ya kudu dijewer kupinge. Nggih, lontonge kula dume nggih.
2: Nggih, monggo.
0: Wonten tangga dhewek mawon Cak Wandi.
2: Nggih.
0: Terus Cak Mulyono. Nggih. Cak Toto. Nggih. Ning Dian Iin, ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah. Lajeng wonten iku ning Istiqoroh, ning Siti, ning Ela. Nggih. Kagem sedoyo kemawon. Siap. Oh, Bang Kobar jaluk 5 Cak Wahyu.
1: Jaluk 5.
0: Iya. Jarene udan-udan ngene wetenge luwe ae jarene.
1: Ya Allah.
0: Ya matur nuwun.
1: Siap, matur sembah nuwun.
0: Sehat-sehat sedoyo ya, Neng. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dilanjut mana ya Cane ya? Berarti iki informasinya ya, iki mang kayak di Sumatera Utara. Iki ono siji loro telu. Iki meninggal dunia mergane keracunan gas CO2 saka genset. Mari ngono sing iki loro sing mati gara-gara genset, tapi sing siji iki tenggelam pas adus di sungai. Mergane pompa air di omah yang mati. Loh, lah kok sakno rek. Mari ngono di Sumatera Barat iki ya yo ana loro ngirup gas saka genset di masjid. Nah, kan. Dikira genset enak. Aromane ngefly iku. Soalnya kan enggak boleh banyak-banyak dihirup. Nah, gitu ya. Mari ngono ana maneh di iki. Di Aceh. Iki malah luwe parah ya. Iki warga justru wedi mergane lak mati lampu ngene iki gajah liar iki kemana-mana.
3: Gajahne
1: muncul ning ndi-ndi gajah liar. Nah, lak nang Jakarta kan gajah sing rap duwe, lak iki gajah liar. Oke, okay, lanjut mana yuk, ana sapa iki?
4: Halo.
1: Oh, lontong balap. Oke, okay, mudun. Yuk lontong balap.
5: Hujan pagi ini membuat diriku kedinginan.
1: Nyedok kompor nyala no.
5: Komporku LPG ini entek.
1: Duh, ya apa sampe.
5: Gasku, korekku, barang ya wis ketelu banyu dadi melempem gak kena dikorek.
1: Oh, lah iku gak apa-apa.
5: Dadi untuk
1: lakorek gak apa-apa.
5: Tubuhku itu gak ada.
1: Oh, gak ada. Mau,
5: masa ana balsem iki tak osok-osok orang awakku.
1: Nah, iya iku sing bener. Balsem iku sing bener.
5: Pagi-pagi Surabaya dan sekitarnya sudah diguyur hujan. Di tempat-tempat Simo, Banyurip podo kebanjiran. Syukur
1: ada genangan.
5: Di tempatku tidak ada banjir karena aku tinggal di tingkat 2. Yang banjir itu di bawah. Banjirnya
1: di tingkat 1 aja kurang ajar. Sampai ning jalan lantai loro sing ngisore sing banjir iki kurang asem kok.
5: Lah aku kan ngomong, aku di lantai 2 gak banjir, sing banjir ngisor.
3: Wis ta.
5: Dami.
3: Dalem.
5: Tak kasih tebakan ya. Apa bedanya hujan sama Mbak Ami?
3: Kalau
5: hujan,
3: kalau hujan itu membuat semua orang kebasahan, kedinginan.
5: Nah, kalau Mbak Ami?
3: Kalau aku bisa basah.
1: Aku yang basah.
5: Jadi keramas.
1: Masih keramas.
5: Jangan aku jawab. Kalau hujan itu habis hujan di mana-mana kan ada genangan. Kalau habis ngobrol dengan Mbak Ami itu ada kenangan.
1: Belgedes.
3: Ngomong tok.
5: Ojo jeles lho, ojo jeles.
3: Ngomong tok, kemis
5: rinyo. Pagi-pagi aku ngomong ini itu untuk menghangatkan tubuhku agar berkeringat kok.
3: Oh, perlu kehangatan tuh sampean.
5: Iyalah, suaramu kan bisa menghangatkan tubuhku.
3: Ada sih kenal pot.
5: Cukup. Rekang ini ganggu yu. Pelawak ketemu.
1: Ger pelawak ketemu ludruk.
5: Iya.
1: Apa ya?
5: Kita membahas listrik ya. Beberapa hari ini khususnya di Pulau Jawa itu kan mengalami pemadaman listrik bergilir ya. Kebetulan di tempatku ini Sabtu wingi telah padam. Mati apa padam ya? Mas Bayu?
1: The end.
5: Lek mati apa ana nyawae?
2: Lek mati kula dikubur.
5: Mengalami pemadaman bergilir jam 1 panas-panas ya Sabtu itu ya. Sampai jam 5 4 jam. Itu yang kedua dino minggu. Jadi dua kali sudah mengalami dua kali. Dino minggu itu hanya 3 jam. Jam 12 sampai jam 3. Yang pertama dino Sabtu itu 4 jam jam 1 sampai jam 5. Hari Minggu jam 12 sampai jam 3. Alhamdulillah sekarang belum. Mudah-mudahan jangan kena giliran listrik padam ya. Karena aku di rumah punya usaha.
2: Apa itu?
5: Gawe es lilin.
1: Es lilin. Jadi api lilin.
5: Gawe.
1: Loh, api lilin.
5: Kenapa Banyu dinamakan? Kan, kenapa kok dinamakan es lilin? Cilik. Karena di dalamnya aku kasih lilin. Jadi es. Tapi esku itu multifungsi.
1: Iso digawe menghilangkan dahaga mbek nyalakno lamp pas mati lampu.
5: Betul. Melaporkan di tempatku hujan lagi, Mas.
1: Kasep mangis kandhani.
2: Oke, ini wis deres.
5: Duh tadi belum cuman ngomong mau. Ini barusan ini barusan. Oh,
2: berarti
5: kroto-kroto.
2: Sitas mlaku rono udane
5: niku. Sitas. Mangan aku melaporkan iki. Nah. Aku salah satu kena dampaknya karena aku punya usaha. Nah, terus berhubung balik-balik listriknya mati, akhir es nyunyut dadi banyu. Jadi aku dirugikan dengan pemadam listrik itu ya. Aku punya pengalaman karena tak tinggal suwe tidak gak bayar rekening listrik di pateni. Itu kesalahan saya. Di pateni. Lah saya ini kan kesalahan dari PLN. Apa dapat dipensasi apa pelanggan ini kalau listrik itu punya kesalahan? Mosok maaf. Minta maaf ya karena bla bla bla bla. Kan apa cukup dengan maaf? Kita lebih dirugikan, Pak. Dengan usaha seperti itu kan dirugikan. Yo mbok dikeki kompensasi, dikeki diskon rekening listrik ta, dikeki token 1 tahun ta. Ya boleh ngomong sama Mbak. Dari pihak PLN memberi dispensasi, memberi potongan diskon rekening listrik atau token yang pakai pulsa ya. 1 tahun gitu aja. Gak suwe-suwe. Menurut sampean ya apa setuju?
1: Ya, boleh.
5: Loh, ini ya boleh. Ruang publik. Negara kita nih negara demokrasi. Kita bebas bersuara. Apa yang terjadi realita kenyataannya ada, wis cocok wedi-wedi sampean ungkapkan isi hati sampean itu. Coba ro dirungokno. Eh isu-isu ngene iki direktur PLN ngono. Lu capek ndik rek. On air punya usaha listrik. Oh punya usaha es lilin listriknya mati terus hari rugi kape. Wis pakai diskon lah listrik kita, pakai dispensasi lah. Ah, siapa ngerti seperti itu? Usaha aku kan seperti itu, bengok-bengok di udara, akhirnya seperti itu kan usaha aku. Coba lu didengarkan. Ya.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Aku mau ngerti sampean, misalnya ada diskon teman kan sampai beruntung. Apa? Sama enggak pulsa oleh token dia lo. Ada no. Enggak rekening listrik tagihan berbulan ya itu diskonan kan zaman yang itu ya. Aku mewakili semua rakyat. Rakyat yang kalau aku ngene iki lah. Merasa dirugikan dengan apa matinya listrik bergilir ini ya.
1: Oke, okay,
5: siap. Aku tambah asing jeru-jeru, bahas iku wae.
1: Cetek-cetek wae.
5: Wis masalah batu bara opo ketek bengek. Aku gak berhak ngomong no itu nanti salah. Okay. Mohon maaf.
1: Oke. Okay, okay.
5: Kalau aku tadi ada yang salah, lek aku salah mau, tolong ojo dilaporno polisi yo.
1: Terus dilaporno sapa?
5: dilaporno kau ae.
2: Dilaporno
5: kau ae gandengane sapa? Ha iya. Loh, gandengane sapa? Ya apa sih? Kok suka rumongso?
1: Alah kata, alah kata. Oke. Siapa tuh nomor dia?
5: Mbak Ayu, bercanda, bercanda, bukan cerita. Jangan okay. Diambil hati Mbak Ami ya, hanya bercanda aja. Aku memang suka menggoda sampean. Matungmu, matung Kang Ju, atas waktunya. Aku tak mudun ngadai bocor iki cuali.
2: Hati-hati udan,
5: Pak.
1: Hati-hati ya.
5: Ada tebahan satu lagi.
1: Apa?
5: Intermezzo.
1: Apa-apa.
5: Lo gure nang isor, tapi kok golek nang dukur. Apa itu?
1: Pencetnya sanang genteng.
5: Pengalaman nih. Bisa dile nyolong pencet nih.
1: Waduh.
5: Ya, matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, monggo.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Lonteng bongkang pencen nyoto. Udan terus neng dipakai dari subuh.
2: Udan nih gini terus malih. Terang dilu terus malih.
4: Terus malih.
1: Di tempatnya nengiin sami.
2: Sami nge?
4: Terus pol ini.
2: Gelang nge. Wis kasih nang dindi wis nengiin wis di rumah nge.
4: Makan sarapan beli nge. Di tetangga. Lagi terang keluar, nyampe rumah hujan lagi.
2: Nge, wis berarti dikongkong istirahat di rumah.
1: Gale klinong-klinong.
2: Gale klinong-klinong nge.
4: Itu.
1: Alah. Siap, siap, siap.
2: Tapi listrik kebatan mati nge, tang beriku.
4: Bahas
1: listrik. Iya, bahas listrik.
2: Kebatan nge, nge.
4: Pokoknya nek listriknya mati itu setengah jam tak telpon. Gue setengah jam ini tak telpon. Langsung murup nih.
1: Sampai bosen wong nge.
4: Neng iki.
2: Nanti lancar
4: ya, ubamang ya ngono. Tapi nek umpama pun mati sampai berjam-jam yang punya usaha rugi, mana mungkin PLN ganti, enggak akan sampai kapan pun enggak. Paling minta maaf toh. Itu udah kejadian dari dulu kayak gitu. Tempe peralatan kulkas rusak, akhirnya dispenser rusak itu nih. Jadi kenyataan itu kayak gitu, nek kita terlambat dimatiin, tapi nek ada masalah dimatiin dari sana hanya minta maaf. Nggak mungkin sampai megai token setahun, jangankan setahun, sebulan dua bulan aja belum tentu Cak Pendi. Itu kayak gitu, gitu pemerintah itu nggak mau rugi lah gitu, tapi nek rakyat dirugikan itu iya, itu nyata.
2: Betul.
4: Ya nggak Cak Wahyu. Pajak-pajak yang bayar rakyat, tapi semua muda kabel sing gaji naik, pejabat-pejabat, iya toh itu nyata. Semua naik kabel yang rugi rakyat, iya toh bukan pemerintah. Mesti rakyat yang jadi korban, mesti rakyat, iya toh listrik naik, air naik, apa itu bensin naik, otomatis kalau bensin naik semuanya naik Cak Wahyu di pasar itu sampai. Yang punya uang ya enggak apa-apa ya Cak Wahyu biasa aja, tapi yang enggak punya uang nangis Cak Wahyu. Saya sering dengerin mak-mak nangis gitu nih.
1: Kudu meringis ya, nangis
4: gitu,
1: ya.
4: Nangis gitu. Kalau memang benar-benar wong wis sepuh enggak mampu, tak kasih uang sama Neng Iin. 25, 20 gitu senengnya setengah mati sampai nyembah-nyembah. Belum tentu kalau rakyat nangis itu pemerintah ngertiin. Belum tentu loh Cak Wahyu.
1: Yep.
4: Kata orang yang kasih rezeki itu bilangnya kayak gitu, gitu. Yang miskin tambah miskin pun katanya nih. Yang kaya tambah kaya. Yang mendelet tambah mendelet. Ini nyata.
2: Nyata.
4: Tangisan rakyat yang dikasih bantuan yang kenal sama Pak RT. Beneran ini. Enggak.
2: Bola-bola itu.
1: Bola-bola dewe.
4: Bola-bola iya itu nyata. Karena kan banyak yang nangis kening ingin. Dia enggak punya, keadaannya suami enggak kerja, itu enggak pernah dapat bantuan sak ritis pun. Akhirnya Ning In yang ngulurkan tangan. Yo alhamdulillah lah Ning In bisa ngulurkan tangan. gitu Cak Wahyu. Gitu. Jadi kadang-kadang penderitaan rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan itu nonsen untuk bantuan langsung. Itu nonsen.
1: Siap-siap.
4: Gitu Cak Wahyu. Merinding kan Cak Wahyu?
2: Oke, merinding.
4: Merinding disco ya. Buat bayarin pejabat-pejabat, pegawai negeri itu uang rakyat Cak Wahyu. Pajak-pajak semua dari rakyat.
1: Betul.
4: Tapi rakyat benar-benar menderita. Ya mudah-mudahan pemerintah mendengerin ningin ngoceh. Mudah-mudahan podo sadar lah. Ojo duit rakyat dileki dewe-dewe. Makanya semua akhirnya mahal. Jujur kadang-kadang jengkel ngami. Beneran neng.
2: Ning Iin yang sering kita yang menyaksikan mana-mana
4: itu.
2: Yang menyaksikan beneran
4: gitu. Gitu. Tangisan rakyat itu bener-bener duit 10.000 nek enggak punya beneran katanya ning gitu. Ya Allah buat beli tahu tempe isok lombok yang penting nyambel enggak ada iwak enggak popo ning. Itu kayak gitu kenyataannya ning. Semoga pemerintah dengerin ning Iin ngoceh, semoga semuanya turun, bensin diturunkan supaya turun. Tapi kalau bensin tetap naik ya semuanya naik Cak Wahyu.
1: Betul. Tapi kadang-kadang bensin mudun kafe gak gelem mudun.
4: Bensin udah turun. Tapi yang jual-jualan gak turun-turun. Jarene ngene Cak Wahyu. Lah kulaane ae naik ning. Masa harus diturunkan. Aku lah rugi lah. Nah itu kebanyakan tuh kayak gitu. Nakalan juga. Makanya pedagang-pedagang juga jangan nakalan. Kalau udah diturunkan yo semuanya diturunkan. Ojo naik. Nah ini yang suka sambel Cak Wahyu. Nek belanja itu biasanya 5.000 itu buat sambel. Udah cukup. Sekarang 15.000 Cak Wahyu. Doyan sambel sampai lombok mahal, bawang mahal, terus bawang mahal, semuanya mahal. Jadi nggak cukup untuk 5.000, 15.000 untuk sambelan aja Cak Wahyu.
1: Oke, siap.
4: Cak Wahyu,
1: matur sembunung.
4: Ini sebetulnya nggak apa adang sukun mateng, sama pisang besar-besar itu wis tuwek kepok. Ayang hujan deres, mantap di mana mau mau loncat ke sana.
1: Aduh,
4: gimana? Siapa?
1: Ah, habis saya. Waduh, saya sebentar. Habis aku, insya Allah neng Purbandari.
4: Oh, lah, yo mangkani. Ini, gua tuh palo pendeng Cak Wahyu. Tadi udah tak bagi sama tetangga.
1: Kali bagi ini.
4: Mau tak bawa nanti buat wirawiri. Mau tak bawa ke RI lah, kok hujannya gak reda-reda ini pilih.
1: Belum gue, kasih
4: ya, semoga reda nanti bisa ke RI ya kak.
1: Inji, matur sembanun. Waalaikumsalam.
4: Contohnya buat semuanya.
1: Oh iya, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Waduh, oke okay, ya. Lanjut malah anak sapa sing kate gabungan sik. Oh, melorot ya. Di WhatsApp monggo caning ya. Anak sapa iki langsung?
2: Halo.
6: Halo.
2: Lontong
6: balap, Cak Wahyu.
1: Dalam.
6: Ning Ami.
2: Dalam.
6: Pancen nyoto dan nyoto bedo tenang.
1: Ana ikone ngono dalem.
6: Pancen jerune.
1: Pancen ono dhisik radio kuwi. Volumene aja radione, volume radione tok.
6: Wis tak cilino nemen iki.
1: Soale lah radione dicilino aku gak iso cilik. Sak mene-mene ae awakku kan. Bingung aku. Monggo, Cali. Candi, monggo.
6: Ya, jadi gini ya. Kalau kita sepakat bahwa listrik itu sudah menjadi kebutuhan dasar, mestinya itu sudah mendapatkan prioritas. Seperti sampai No Cahwayo tadi bahwa masyarakat ini sudah semakin pandai untuk menerima informasi dari sosmed, melek sosmed dan sebagainya. Bahwa dikatakan listrik ini surplus. Pemahaman surplus itu kan berlebihan.
1: Betul, kayak awakku.
6: Sampai bahkan dijual ke negara-negara lain sebagainya. Tapi kita bicara masalah fakta, ya kan, fakta di masyarakat apa seperti itu, gitu kan. Bahkan sekarang pengalian isu itu kan bukan lagi pemadam gilir, tapi nyala bergilir.
1: Nyala bergilir ya, wah.
6: Itu doa, kan gitu. Bergilir. Dan selama memang ada satu badan yang mengcover kebutuhan masyarakat itu sifatnya monopoli ya sekarang ini iki. Ya kan sekarang selain PLN siapa? Nggak ada
1: betul.
6: Maka itulah akhirnya kan seperti ini. Makanya saya berharap bahwa kalau kita berpikir negara sebesar Indonesia yang sudah kemerdekaannya udah 80 berapa sekarang udah, kenapa sih kalau hanya berkotak begitu terus gitu loh? Nggak ada perubahan. Padahal setiap tahun ini kan lulusan-lulusan kampus itu kan ribuan bahkan jutaan gitu loh.
1: Betul.
6: Kita tahu satu contoh misalnya di tempat-tempat wisata yang dulu nggak ada listrik bahkan singgup dan sebagainya itu kan sekarang memakai apa namanya penerangan dan sebagainya itu bukan dari listrik tadi apa dari panel surya. Artinya apa? Kebutuhan listrik di Indonesia itu sebenarnya tidak melulu dari PLN gitu loh. Makanya saya dulu di negara kita ini kan kalau kita komunikasi itu kan cuma satu saja kan Telkom. Akhirnya kita misalnya kalau Telkom, mohon maaf bahasa saya, nih, mau bertingkah atau nakal dan sebagainya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nih telepon kita mati.
1: Betul.
6: Hari Melayu nang telepon umum. Nah, dengan perkembangan zaman, sekarang kita lihat nggak akan seperti itu kan. Kita bisa, masyarakat bisa memilih itu. Provider apapun kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. RRI aja selain memakai telepon rumah sekarang memakai WA dengan provider ya aku mau SIM 089 itu.
1: Lain-lain.
6: Artinya apa? Ini kan pilihan. Dan kita berharap juga listrik pun juga seperti itu. Jadi sudah semakin tua lah kita merdeka tuh. Bahwa ya kita ini semakin berkembang. Ingat ada satu negara, saya lupa negara mana, di tahun 80-an itu ada negara tersebut tuh selalu menyanyikan lagunya Hamdan, ATT termiskin di dunia. Tetapi sekarang dia menjadi negara yang paling makmur sedunia. Sampai orang-orangnya itu ngambil gajian tuh males. Karena apa? Kehidupannya sudah tercover dari pajak dan sebagainya. Pajaknya tinggi. Tapi memang bukti nyatanya di masyarakat luar biasa. Menjadi negara yang paling makmur sekarang. Saya lupa kalau nggak Hungaria mana itu. Nah seperti itu. Kenapa mereka bisa? Padahal negara kita memiliki SDA yang luar biasa. Ada namanya pembangkit listrik tenaga uap.
1: Iya loh, kita tuh banyak loh sebenarnya.
6: Pembangkit tenaga air seperti di Sungai Mahakam, Sungai Mana sebagainya itu kan luar biasa gitu loh. Banyak link-link yang bisa digunakan. Kita ini kaya loh, makanya kenapa sih kita ini sempat dijajah negara-negara lainnya sampai kerasan? Ya karena memang kita ini sangat kaya. Sugihnya udah bila kita ini. Orang Papua itu gunungnya itu gunung emas loh itu. Dan kalau kita bicara masalah emas itu tontonan di situ itu. Bukan lagi gram-gram kiloan, tontonan. Makanya yang sering saya bilang di sini, Mahfud MD mengatakan kalau nggak ada korupsi, nggak ada apa itu, orang satu bisa menerima 20 juta per bulan tanpa kerja. Lanang cilik, gede, tuwek. Apa, nom tuwek, lanang wedok, 20 juta. Saking kayanya kita gitu loh. Nah, cuma kita nggak bicara masalah itu lah. Oke lah, itu. Ayalah yang barangkali contoh terwujud. Tapi yang kita, yang di depan mata saja lah. Kalau menjadi listrik menjadi kebutuhan dasar, bahwa iya jangan seperti itu gitu loh. Kita sekarang masalah token aja lah, yang tulisan RIM dengan RM, yang satunya subsidi satunya enggak. Itu kalau kita mau ngurus tuh susah loh itu. Misalnya yang bukan subsidi, ternyata mau dipindah ke subsidi karena memang orang enggak mampu. Alah masak kotak misalnya, jangan ngatur suat misalnya, mau dirubah itu sudah nggak mati saya ngalami dewi itu. Nah inilah kalau memang di sekolah-sekolah di kantor-kantor masih terpampang Pancasila yang sila kelimanya keadilan sosial bagi Indonesia masih terbaca di situ, ayo jadi wajah toh. Diaplikasikan di ini. Belum lagi bensin di Malaysia, bensin di sana itu roundnya tuh 95, harganya 8.000 sampai 10.000. Dengan tahun kalau di Indonesia tahun 95 itu sini pertamak. Piro pertamak ini? 17.
1: 16. Iya, 17 putus lah.
6: Di Malaysia itu 8.000 10.000. Murah. Sementara kita petalik tahunnya berapa? 90. Harganya piro? 10. Itu yang jadi masalah. Jadi dua contoh negara ini saya sampaikan bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau enggak mau gitu aja loh. Ibaratnya banyak orang bilang Indonesia ini kepingan surga yang jatuh di bumi. cuwilane surga yang jatuh di bumi. Hmm. Makanya dekat negara-negara Eropa, Belanda, kenapa sih mereka tuh sampai apa wis gak karo-karoan kepin menguasai kita, karena kita sanging suki ini. Ungkus plus saya ngomong ditandur dari tanaman kok, tongkat apapun dicepno dari tanaman kok.
1: Iya. Hmm, betul.
6: Itu loh maksudnya. Jadi gini, disclaimer dulu ya. Jadi kalau kita mengkritisi itu bukan kita benci loh, ndak. Justru bentuk kita itu peduli kepada negara ini. Jadi kalau misalnya Cak Wahyu, saya, Neng Ami atau teman-teman yang generasi muda yang di depan-depan itu engkau menyuarakan seperti ini, itu bukan kita benci. Ini fakta. Jadi kita enggak hidup dengan narasi-narasi, oh surplus, anu ngapi gini-gini. Nah tapi, ayo kalian merasakan di rumah, benar enggak seperti itu? Kan enggak. Kenyataan sehari-hari kan kita sulit. Iya toh, kan begitu. Belum lagi dolar yang belum turun dan sebagainya. Iya. Susah sekarang itu, gitu loh.
1: Kan enggak.
6: Ayolah sama-sama pemerintahku yang tercinta. Siapapun Anda yang memimpin, saya enggak nunjuk ABC dan iya, sebagainya. Faktanya iya, kita juga punya pemerintah. Ayolah. Negara ini sudah 80 tahun lebih merdeka. Mbok yo masuk ngono-ngono terus. Heeh. Mbok yo sedikit lah kalian tuh punya jiwa untuk membahagiakan kami masyarakat. Kita ini majikanmu loh. Nah, kalau malah sing sogi dirimu.
1: Ya, ya. Masuk ke pembantu ya,
6: lagi, I love you untuk pemerintahan. Kita masih percaya kok kalian punya nama itu baik.
2: Terima kasih,
1: Candi. Oke, matur nuwun, Candi. Oke, matur nuwun. Tapi tadi kalau seandainya ditanya gitu ya, sebenarnya pingin kalau seandainya ditanya kayak kalau kita telat itu dicabutkan ya listriknya. Tapi kalau justru kalau dari pihak PLN-nya itu apa? Kepikirin sampean apa?
2: Ya didenda padha ae.
1: Padha didenda kalau si ini?
7: Ya didenda. Karena merugikan.
1: Didenda karena merugikan.
7: Merugikan banyak orang.
1: Kalau aku sih mengundurkan diri di rootnya. Loh, karena apa? Karena ada loh badan dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara itu tidak berhasil mewujudkan swasembada selama 6 bulan. Akhirnya dia memundurkan diri. Gentleman berarti. Gak iso kelakoni kan? Mundur. Ngono kudune. Lah saiki ya aja sik.
2: Iya wis. Wis awakmu wis awak dhewe wis. Lonang wis entek ya, aku tak pamit ya. Assalamualaikum.
8: Brompat RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
9: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Janeng wae woro-woro bare Wahyu Chan. Janeng kota Surabaya iki di guyur udan bare intensitas deres ya janeng ya ndek isuk iki tepate ket subuh nganti sejumlah titik genangan di Surabaya iki ngalami genangan anti banjir. Nganti ketinggiannya semata kaki dewasa janeng iki akeh di sampe ini ya janeng ya titik genangan iki akhirnya tak soko laporane iki soko de tol Banyu Urip kali ngisore tol Banyu Urip kali Sumo Ngagel Jaya Putih Keputih maksudnya Ngagel Jaya Jalan Lidah Wetan Jalan Mejen Jono Suwoyo soko Unesa arah Bundaran PTC Jalan Bung Tomo Maringono nganti semampir janeng. Terkait hal ini Caneng, Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dari Bina Marga Adi Gunita iki nyatane lah pihake wis mantau sejumlah titik genangan nganti udan medhun iki kat subuh mang Caneng. Sadurunge ancen menurut pantauan ya akeh genangan sing di sing dirasane di titik Surabaya iki. Yang ada kabar liane jane masyarakat sipil bare elemen mahasiswa bakal gelar aksi tajuk reformasi Indonesia di ngarepe gedung Negara Gerahadi Surabaya caning dina iki aksi iki caning bakal dikomandai langsung bare masyarakat sipil ya di hal iki Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara Jawa Timur senyatano melok gabung di gerakan iki caning. Denny Octaviano koordinator daerah BEM Nusantara Jatim iki jelasne secara umum ana songo poin sing disepakati bare kelompok sing mengatasnamakan gerakan Surabaya Menggugat. 9 poin iki engko dirakum de isu bertajuk Nawa Nestapa Rezim Prabowo Caneng. Iku mang informasi sing tak sampeyan ndek ruang dengar sampeyan Caneng de woro-woro engko ketemane de woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

nih. Sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Nanging sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku cakne, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buat nang kene wis.
1: Lo, Neng, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, isok gare banjir lho neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gare gak lancar miline banyu nang kaliku Neng. Hal iku sing gare banjir. Apa mana saiki musim udan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Neng.
0: Walah, Neng, iya yo Neng yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Neng.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning samarine ngobrol-ngobrol soal masalah listrik sing bolak-balik mata mati. Cak Ning ya. Saiki bergeser Cak Ning awak dhewe bakal ngobrol di dialog moderasi beragama kalian FKUB Surabaya ya Cak Ning ya. Saniki sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya enten Romo Nyana Abaya. Romo Nyana yang sekarang mau tak sapa terlebih dahulu ya Cak Ning ya. Kita membahas mengenai 5 pilar keluarga Cak Ning. Wah, luar biasa nih kayaknya ya. Romo Nyana, apa kabarnya nih?
2: Ya, Cak Wahyu, kabari apik-apik wae tadi. Ya kondisi hujan ya macet kita.
1: Macet.
2: Tetap berhati-hati. Ngatos-atos tenargi. Nggih,
1: ngoten Cak Wahyu. Benar, siap. Ngapunten Romo, kalau seandainya kurang nyaman agak di belakangan mikrofonnya, maksud ditarik saja mikrofonnya. Mikrofonnya, nah ditarik, nah supaya nyaman duduknya, karena nanti kita mau ngobrol ini kurang lebih 45 menit ya Cak Ning ya.
2: Siap Cak Wahyu, siap.
1: Oke, Romo, kita mau membahas mengenai 5 pilar keluarga. Jadi nanti untuk Cak Ning yang ada di rumah, monggo bisa bergabung kalian Wahyu Chan di 5462961 atau di 0896021x968 mengatakan. Oke, sekarang kita ngomongin soal 5 pilar keluarga. Romo, kalau di sebagai orang awam gitu ya, saya mungkin ingin tahu 5 pilar keluarga yang paling penting itu apa saja. Monggo.
2: Nggih, Cak Wahyu, saderengipun ngaturaken sugeng enjing para pendengar Pro FM Surabaya. Mugi-mugi tansah pinayungan, rahayu, sehat, bakas waras, lancar rezekine.
1: Amin.
2: Sehat awak sementing sehat ya Cak Wahyu nggih.
1: Ya betul.
2: Ya, sanajan rezekine lagi rezeki hujan ya. Kabeh ngono disyukuri Cak Wahyu nggih. Hujan, panas ya kabeh disyukuri karena itu bagian dari anugerah Gusti Kang Maha Agung. Anugerah Gusti Allah. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus kita syukuri dan bagaimana kita menyikapi kondisi permasalahan sosial kemasyarakatan. Ngoten Cak Wahyu.
1: Nggih. Yeah. Nah, ini sekali lagi untuk 5 pilar ya, Romo ya. Karena kalau saya sebagai orang awam itu kan melihat bahwa pilar keluarga itu bukannya hanya harmonis, bahagia dan juga kokoh ya. Ternyata di keluarga itu juga membutuhkan 5 pilar. Malah saya tahunya cuma 3 saja. Atau salah atau seperti apa, monggo bisa dijelaskan terlebih dahulu 5 pilar keluarga ini.
2: Nggih, Cak Wahyu, matur nuwun ya para pendengar RRI Pro 4. Jadi 5 pilar menurut ini adalah salah satu moderasi beragama menurut pandangan agama Buddha ya, ada 5 pilar, ada landasan 5 moral yang harus dijalankan supaya keluarga ini bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Kalau dek bahasa teman kami itu kan ada sakinah, ada mawadah, ada waroma. Kalau dek Buddha itu onten Mas, onten Cak Wahyu, ada keluarga hitasukaya.
1: Hitasukaya.
2: Nggih, catatan ini, catatan hitasukaya. Hitasukaya ini ya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi wong omah-omah itu kan yo harus betul-betul apa ini? Bahagia, sejahtera, rukun. Nah, semua itu juga tidak ujuk-ujuk Cak Wahyu ya. Tidak ada ujuk-ujuk tiba teko langit ya. Semua harus diupayakan, upaya yang selalu terus menerus antara pasangan perumah tangga itu ya, supaya bisa tercapai apa yang dinamakan hitasukaya. Makanya topik moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha yang injang menika yaitu 5 pilar ya. 5 pilar wong omah-omah supaya bahagia, uripe tentrem, buka ini ya enak, tentrem, rukun, ngoten Cak Wahyu. Jadi pilar-pilar itu bukan hanya rumah, tetapi pilar pondasi yang kuat sebagai seorang berumah tangga itu harus ada gitu Cak Wahyu. Di antaranya lima pilar ini tadi, yaitu pertama adalah sila, itu namanya sila. Sila itu ya berkaitan dengan moral, perilaku, tata krama, unggah ungguh, sopan santun, saling menghargai kedua pasangan. Ini sila ini menyangkut hal-hal seperti itu, jauh tidak menyakiti ya pasangan itu kan. Kalau harmonis itu kan tidak saling menyakiti, ya.
1: Okay, right.
2: Itu menyakiti kan bukan hanya dengan apa ini, bukan hanya kata-kata. Kita berpikir sudah mencurigai, tidak percaya sama pasangan kita ini kan sudah termasuk menyakiti, Jawa, ya. Karena kita ini dalam perspektif Buddhis itu ada namanya pikiran, ya. Ada namanya ucapan, ada yang namanya tindakan. Jadi perilaku-perilaku yang tidak baik ini harus kita waspadai, ya. Namanya kita ini eling lan waspodo dalam kehidupan berumah tangga, itu perilaku, yaitu sila, ya. Sila. Terus yang kedua ini ada namanya keyakinan, ya. Keyakinan bukan berarti keyakinan yang membabi buta, ya. Yakin dalam Buddha ini, ya, wong omah-omah itu jadi nak menurut aturan pemerintah ya saat podo keyakinane Cak Wayu. Kalau Buddha ya Buddha gitu kan, kita ngikut gitu kan. Podo budane wong budaya kadang yo isik bengkerengan yo. Itu biasa jadi kembangnya wong omah-omah Cak Wayu itu.
1: Iya iya iya. Wong sing podo ae iso bengkerengan dan yo bedo ngene lho maksudnya, ya kan. Dan yo
2: bedo gitu.
1: Bedo. Iya iya iya.
2: Tambah masalahnya iku Cak Wayu. Jadi ya otomatis wong omah-omah itu ya harus satu keyakinan agama, ya. Kalau Islam podo islame, Buddha ya podo budane, ya. Ada yang lain juga. Kalau memang berbeda ya itu harus betul-betul ada komitmen dan kesepakatan Cak Wayu, karena nanti berkaitan dengan ya keturunan, ada ahli waris secara hukum agama dan hukum pemerintah.

0: Papua ya punya culture yang berbeda ya, ini yang harus kita apa ini harus kita padankan ya dalam kehidupan berumah tangga itu tadi ya, dalam sikap ya, dalam sikap yang harus kita padankan karena kita ini berbeda Cawayu ya. Mungkin berbeda pendidikan, berbeda karakter. Betul. Terus jadi nek wong Jawa itu ada namanya bobot, bibit, bebet. itu suka enggak suka Cawayu itu sangat-sangat berpengaruh nggih. Pendidikan itu kan berpengaruh, apalagi betul. Kadang kondisi sekarang ini Cawayu ya, kondisi ekonomi yang mungkin dikatakan orang ini kadang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Itu dalam bahasa kami caga, kemurahan hati ini penting. Walaupun dalam hidup pas-pasan kita selalu menopang, mendukung suami istri saling membantu, jangan bertanya kowe penghasilannya piro. Gitu. Kalau sudah gitu repot Cawayu nggih gitu. Terus ada namanya ini hening ya, merenung atau samadhi, panya. Nah, itu di kehidupan rumah tangga itu harus sering gitu Cawayu, dienengne, aku kenapa kok ini jejodohan karo si A si B ya gitu. Jadi supaya nanti bisa apa namanya introspeksi ya, berkaca pada diri sendiri ya, bukan istilahnya nak wong oma-oma iki sering nyalahne ngene lho Cawayu. Nah, ini sing perlu diwaspadai kehidupan rumah tangga itu. Nah, itulah Cak Wayu ya, prolog pada kesempatan yang baik ini ya, ada namanya hening, henung, heneng ya, sama-sama pasangan itu harus introspeksi di dalam mengarungi kehidupan yang serba mengalami perubahan digital dan macam-macam istilahnya di kehidupan sekarang ini. Dunia medsos ya, dunia maya, dunia nyata ya. Kalau kita tidak bisa menyikapi hal seperti Cak Wayu ya, iman kita sebagai seorang perumah tangga, kita ini kan perumah tangga Cak Wayu ya. Itu tadi yang saya sampaikan prolog di depan ya. Kalau yang teman-teman kita ada yang sakinah mawaddah, kita betul-betul menjadi pasangan yang hitasukaya, bahagia dan sejahtera, bahagia lahir lan batine gitu loh Cak Wayu gitu.
1: Betul. Kan. Okay. Tapi kan ini juga ini ya Cak nih ya, sebelum saya melontarkan pertanyaan untuk Romo Nyana, monggo sekali lagi saya ingatkan untuk jenengan yang mau bergabung di 0896021-nya 3 kali 968, begitupun juga di 5462961 mengatakan okay. Monggo nanti bersama Romo ya, FKUB Kota Surabaya Cak Ning, ini mengenai 5 pilar keluarga mengatakan okay. Sekarang saya coba untuk membacakan, izin Romo saya bacakan yang sudah masuk okay. Di kesempatan pagi hari ini melalui pesan WhatsApp untuk di hari ini, matur sembanuan ya Cak Ning, saya coba untuk menyapa terlebih dahulu sebentar. Oke, sebentar ya, ini ada Cak Bian ya, matur nuwun Cak Bian sudah bergabung bersama kami. Cak Bian ini okay, menanyakan mengenai Romo, Cak Bian ini menanyakan mengenai peran anak untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera atau hitasukaya ini ya. Tapi kan mereka juga punya tanggung jawab moral terhadap orang tuanya. Lantas bagaimana perannya anak-anak ini untuk menciptakan keluarga yang bahagia juga, tapi juga mempunyai tanggung jawab moral kepada orang tua ini juga menciptakan, berarti otomatis juga membahagiakan orang tuanya juga. Itu seperti apa Romo? Jadi membagi dua berarti ya.
0: Nggih, matur nuwun Cak Bian ini, Cak Bian. Matur nuwun pertanyaannya, bagaimana peran anak-anak ini dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam agama Buddha itu ada namanya di sutra, ada salah satu sutra kitab suci Sigalowada namanya ya, Sigalowada. Ini mengisahkan seorang pemuda yang namanya Sigala ya. Sigala, bagaimana pemuda Sigala ini ada cerita ini. Cawayu ini ada ceritanya ya, sekedir sekelumit aja ceritanya. Bagaimana anak-anak ini diajarkan untuk berbakti.
1: Berbakti.
0: Iya, okay, berbakti. Baik. Jadi berbakti itulah Cak Wahyu, anak-anak ini diingatkan bahwa kamu ini lahir dari orang tua ya, dikandung oleh seorang ibu 9

0: bulan, 10 hari, bagaimana seorang apa ini, seorang orang tua ya, orang tua, bapak dan ibu ini mengasuh, ya, terutama ya bagaimana membesarkan, merawat. Orang tua ini memberikan yang terbaik ya, memberikan yang manis untuk anak-anaknya, keberhasilannya, bahkan sampai mengantarkan anak-anak ke gerbang pelaminan.
1: Betul.
0: Gitu loh Cak Wahyu. Apakah hal itu kurang cukup kalau kita tidak bisa membalas budi baik kedua orang tua, yaitu tadi dengan merawat, peran serta, ya ngupeni wong tuwa timbal balik. Kita ini dari bayi kecil loh Cak Wahyu, dari dalam, sejak dalam kandungan ini orang tua ini merasa khawatir kalau kerja berat, kasihan nanti apa ini bayi yang ada di kandungan, ada apa-apa. Jadi orang tua ini sudah memikirkan anak-anak ini semenjak dalam kandungan. Nah ini Cak Wahyu, ini di dalam Sigalowada ini diajarkan betul bagaimana tugas anak, kewajiban anak kepada orang tua. Ada kewajiban orang tua kepada anak, itu tadi. Banyak sekali hal-hal yang memang orang tua apa ini ajarkan kepada anak-anak, supaya anak-anak ini juga dalam kehidupan sekarang ini Cak Wahyu ya, tidak bergaul mereka kepada mereka-mereka yang kurang bijak, ya kan? Kurang bijak ini artinya apa? Mereka-mereka yang pergaulan bebas Cak Wahyu. Apalagi dalam dunia digital, dunia medsos ini, kalau orang tua tidak berperan aktif ya mengawasi anak-anaknya, ya itu kan sangat-sangat berbahaya. Banyak contoh-contoh anak-anak yang di luar pengawasan orang tua seperti itu Cak Wahyu. Jadi anak-anak perannya kepada orang tua pun seperti itu. Ada namanya hukum timbal balik ya. Kalau di dalam agama Buddha ini ada namanya hukum karma ya, siapa yang menanam pasti dia yang memetik, namanya ngunduh woing pakartini dewi-dewi. Makanya orang tua selalu mengajarkan anak-anak, bagaimanapun kondisi anak-anak itu orang tua tetap menyayangi. Walaupun anak-anak itu kadang tidak ingat sama orang tua Cak Wahyu, tapi orang tua itu dimanapun mereka berada selalu ingat anak-anak. Anakku wis ma'am opo durung, wis ini opo durung, gitu Cak Wahyu. Makanya ya Cak Bian, kita sebagai anak, apalagi kita masih punya orang tua ya, kadang kadang saya juga sedih ada anak-anak yang menitipkan orang tua itu di panti asuhan ini. Jangan sampai
1: panti jompo,
0: jangan sampai Cak Wahyu ya. Itu timbal balik, bagaimana waktu kita kecil belum bisa apa-apa, orang tua menggendong, ngindit, ya bahasanya seperti itu Cak Wahyu. Itulah timbal balik. Begitu orang tua kita sudah tidak berdaya, anak-anak itu sudah berkewajiban Cak Wahyu untuk merawat. Ya, merawat, mendampingi mereka di saat-saat mereka membutuhkan. Jangan sampai di saat orang tua kita ini tidak berdaya ditinggalkan. Nah, kadang ada yang dibuang. Aduh, durhaka sekali itu. Jangan sampai, jangan sampai ya. Ingat melalui moderasi beragama di RRI Surabaya Pro FM ini, saya ingatkan kepada generasi bangsa khususnya anak-anak, ingatlah orang tua, bagaimana orang tua ini merawat, mendidik, ya, melahirkan sampai menghantarkan pada gerbang pelayanan apa, perumah tangga itu. Walaupun di situ masih banyak kekurangan orang tua, tapi kewajiban anak ini ngenteng nih cari nih, ngenteng nih penggahane wong tua gitu Cak Wahyu.
1: Oke, baik. Nah itu tadi Cak Bian ya, kalau kan ya kita sebagai anak lah ya, kalau memang ingin insya Allah kalau kita bisa membahagiakan keluarga kecil kita, itu juga bisa membahagiakan orang tua kita.
0: Betul,
1: juga gitu ya,
0: Romo, betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Baik. Nah ini ada juga sebentar, monggo ya Cak Neng ya, ini saya sambil mengartikan juga biar tidak salah pemahaman ya Cak Neng ya, ketika disampaikan kadang-kadang ada yang disingkat-singkat gitu ya. Oke, sekarang saya mau ke, ini ada Neng Alis ya, matur nuwun Neng Alis di Gunung Anyar Tambak ya, matur nuwun ya Neng Alis ya. Oke, Romo mau menanyakan sebagai istri, ini kan mengharapkan bahwa suami ini memiliki sosok yang luar biasa dalam hal untuk berkeluarga, dalam hal untuk memimpin keluarga. Namun bagaimana jika memang suami justru tidak menerapkan tidak menerapkan anggotara nikah. Mohon maaf kalau ada salah, mungkin bisa dikoreksi ya Rama ya. Tidak menerapkan yaitu adalah anggotara nikah ya, atau ajaran yang telah disampaikan oleh Buddha.
0: Nggih, Cak Wayu.
1: Ini monggo.
0: Ya. Jadi di dalam kitab-kitab suci agama Buddha itu sudah dijelaskan bagaimana tugas pokok antara pasangan itu suami istri ya, yaitu tadi berkelanjutan dari Sigala Wada Sutta itu dikisahkan tugas seorang suami, tugas seorang istri. Ya, itu sudah kewajiban anak kepada orang tua, tugas orang tua kepada anak, itu sudah dijelaskan Cak Wayu. Jadi pertanyaan nih Mbak Alip dari Gunung Anyar, Alip Gunung Anyar ini, bagaimana kalau suami-suami ini enggak bertanggung jawab ini? Ya kita sebagai pasangan selalu mengingatkan ya, mungkin di saat-saat itu suami lagi apa ada masalah, mungkin masalah keuangan, masalah kerja atau apa ya, sebagai seorang pasangan selalu mengingatkan, memberikan semangat bahwa seorang suami ini sebagai imam keluarga ya, namanya imam keluarga, wakil apa ini, kepala keluarga, kalau Kerajaan Wahyu itu sudah punya kewajiban yaitu mempercayakan semua hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, yaitu ya nyimpen koyone hasil jerih payah dari suami, yaitu tidak hidup tidak apa ini tidak berjuwis. Jadi nak Kanjeng Sultan ini pesen kudu sing gemi, gemi nastiti ngati-ati ya, jare nak wong wedok iki jare iso nopo Cak Wayu, iso maca, iso masak, iso manak. Itu bukan apa hal itu adalah sanepo Cak Wayu, itu adalah peribahasa. Jadi jadi iso maca itu iso ngetrapne lo Cak Wayu, ngetrapne bagaimana seorang istri itu sebagai pendamping suami, pendamping laki, itu bukan macak ngerias, enggak loh Cak Wayu. Jadi toto bersilo, sila itu tadi Cak Wayu ya, sila toto bersilo, adab menghormati suami ya, berkata tidak kasar ya, itu selalu mengingatkan ya. Bagaimana wong bebojo ini Cak Wayu, jadi tukar padu itu kembangnya wong omah-omah. Semakin gitu katanya semakin sayangi, tetapi jangan sampai perselisihan-perselisihan, permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan prinsip rumah tangga itu untuk memisahkan kita. Jadi itu ada sebagai cermin Cak Wayu, karena memang bebojoan seperti itu Cak Wayu. Jadi kalau di awal-awal pacaran itu jari tai kucing rasa coklat. Begitu kita sudah jalan 5 tahun Cak Wayu, pasti ada muncul-muncul 10 tahun. Wah, itu Cak Wayu itu godaannya sangat besar sekali, dari hal-hal yang sangat-sangat prinsipal itu Cak Wayu. Karena itu kadang kita ini ada wah sekitar asli nih. Wah, ini bojoku sekitar asli nih, muring-muring sing ini dan itu gitu Cak Wayu. Jadi prinsipnya di dalam sutra-sutra agama Buddha ini, jadi seorang istri itu harus bisa menjaga, merawat, melayani kehidupan rumah tangga, terutama seorang suami, saling mengingatkan gitu, saling
1: mengingatkan,
0: ya, podong ngiling nih, saling mengisi, isi asa asu itu Cak Wayu, itu sangat penting. Jangan sampai kita bertanya, penghasilannya piro, wong wedok ngentek, nah ini jangan sampai Cak Wayu. Makanya itu tadi wong omah-omah itu berumah tangga itu harus selalu ingat, saling mengingatkan, karena memang ya itu tadi Cak Wayu, banyak berkaitan, ada bibit, bobot, bebet dan macam-macam ya, itu tadi sangat berpengaruh kita, walaupun itu satu keyakinan loh Cak Wayu, tadi ada sada kan keyakinan, itu walaupun satu keyakinan, tetapi kalau prinsip kehidupan rumah tangga mereka enggak ngerti Cak Wayu, nah itu sangat-sangat berbahaya
1: ya,
0: itu ya.
1: Baik,
0: Neng siapa?
1: Alis tadi. Alis, terima kasih. untuk kesempatannya bertanya. Jane nanti dilanjut ke Male ya. Kita jeda dulu ya. Rama kita jeda dulu. Okay. Nanti Cak dilanjutkan Wahyu. Lagi mengenai yeah. pilar keluarga ini. Jane aja dindi pancet pro papat RRI Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya Jane.

0: Jalan tersedia Propa Pater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Kalawa Hucan dan juga Romo Nyana. Sekarang Jane ya, masih membahas mengenai pilar keluarga Jane. Monggo untuk jenengan sekeping gabungan tanya-tanya begitu ya Jane ya. Langsung saja di 5462961 atau di 0896021-nya 3 kali 968. Ono sopo sing kate gabungan tak sopo dhisik. Monggo. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang. Selamat pagi, Mas Bayu.
0: Enjir, selamat pagi.
1: Cang.
0: Ojo dipisah. Wongnya siji, gak terpisah.
1: Masih gerimis di tempat saya.
0: Masih gerimis?
1: Ya.
0: Oh alah. Iya, iya, iya.
1: Rintik hujan gerimis.
0: Tapi mboten banjir nggih. Tapi ndak banjir to, tuh.
1: Sawo mboten banjir.
0: Nggih, syukur alhamdulillah. Sehat rahayu nggih.
1: Selamat pagi Sugeng Enjang.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, matur nuwun.
1: Ini kalau mak cerita masa keluarga ini, mungkin saya bisa sharing ya.
0: Penting niku.
1: Saya pernah berumah tangga.
0: Mak, Pak Sinten iki, Pak Sinten.
1: Dengan Capendi,
0: Capendi. Oh, Capendi. Nggih, Capendi.
1: Saya pernah berumah tangga di tengah perjalanan kandas.
0: Nggih, nggih.
1: Karena ekonomi. Waktu itu saya kan sakit ya. Mungkin tidak bisa memberi nafkah. Lahir, insya Allah kalau batin masih bisa. Karena saya sakit divonis dokter, enggak bisa sembuh. Jadi saya tidak bisa bekerja memberi nafkah istri saya. Akhirnya rumah tangga saya akhirnya gagal di tengah perjalanan, meninggalkan satu anak putri yang masih umur 10 tahun, padahal anak itu masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi waktu itu saya berperang ganda, fungsi saya sebagai ayah juga fungsi saya sebagai ibu. Karena anak saya kan masih membutuhkan belian kasih sayang seorang ibu. Peran ibu semua itu saya ganti. Syukur alhamdulillah sukses. Walaupun saya berperang ganda, walau sampai sekarang hampir 30 tahun saya tidak punya istri, hanya untuk membesarkan anak saya. Syukur anak saya sudah besar, sudah berumah tangga, sudah punya
0: cucu,
1: putri, ya cucu tiga.
0: Alhamdulillah.
1: Yang pertama, selamat, syukur alhamdulillah, yang cucu saya yang pertama putri, alhamdulillah tahun ini diterima di UNESA.
0: Wah, mantap. Selamat.
1: Saya sebagai bae.
0: Nggih, bae.
1: Nah, dari cucu saya masa bangga anak saya bisa masuk Universitas Negeri Surabaya gitu loh. Ya, perjalanan saya ini selama menghidupi anak saya waktu kecil saya besar itu pontang-panting bagaimana caranya saya sebagai ayah punya tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, menjaga dan menikahkan anak saya. Sebelum itu sudah realisasi saya masa bangga. Dalam suatu rumah tangga itu dalam Islam itu ada perceraian. Perceraian ini sangat-sangat dibenci oleh Allah, tapi
0: diperbolehkan.
1: Dibolehkan. Nah, seperti itu ya. Tapi waktu itu saya kan cerai hidup, bukan permintaan saya, tapi istri saya menggugat karena saya tidak beri nafkah pada istri saya, gitu loh. Nah, mohon pencerahan, mengademkan diri saya. Sekarang saya posisi saya sangat single parent. Nah, single jadi parent. Anak hidup sendirian di rumah. Saya ini sudah lansia. Kalau saya ini menjadi lansia itu bukan takut mati, justru saya itu takut kesepian. Karena saya sekarang hidup sendirian di rumah, anak saya sudah menikah, ikut
0: suaminya.
1: Jadi saya hidup sendirian di rumah, apalagi cuaca sekarang masih hujan dingin-dinginnya ya. Butuh kehangatan, tapi gak ada yang dihangatkan. Justru saya curhat aja di RRI, mungkin curhatan ini bisa menghangatkan tubuh dan jiwa raga saya. Mohon pencerahan Romo, mungkin pencerahan Romo ini bisa lebih menyejukkan hati saya yang sekarang berstatus single parent dan sendirian.
0: Oke, Pak Fendi. Matur nuwun, Pak Fendi. Sajane tadi itu sudah pernah ngomong, saya coba sampaikan. Lak kademen yo cedak ana kompor,
2: katanya ya. Api unggun.
0: Api unggun.
2: Cianget.
0: Aduh, ya. Tapi ngomongnya LPG-ne entek repot ya, ya kan.
2: LPG-ne mundak.
0: Baik, bagaimana Romo untuk bagi berarti ini untuk yang orang-orang yang katakanlah memang sudah berpisah begitu ya, untuk mendinginkan hatinya supaya tidak boleh emosi juga begitu ya. Okay. Karena kan memang kalau yang namanya perceraian hidup itu kadang-kadang juga menyakitkan gitu loh. Okay. Monggo.
2: Nggih, Cak Wayu, nggih, matur nuwun Pak Fendi, nggih, Pak Fendi ya. Memang rumah tangga ini kan kadang enggak pasti nggih, mboten pasti kehidupan kita ketemu jodoh kadang sampai akhir hayat ada yang ndak ngentekke kloso siji bahasa lah. Basa Surabaya wong omah-omah kok gak ngentekne kloso siji, yaitu ya jadi dalam hidup ini kita harus apa ya? Legowo, belajar ikhlas seperti itu. Kalau kita tidak ikhlas, ya seperti itu kita akan merasa sakit, merasa kesepian gitu. Ya makanya, ya hidup ini kan juga pilihan. Kita berumah tangga ini kan juga pilihan. Kalau menurut agama Buddha ini rumah tangga ini pilihan ya. Kita pilih hidup rumah tangga, punya pasangan. Ya kadang pasangan kita ini tidak baik ya. Ya seperti tadi, karena ya daripada kita terus berhubungan, kumpul, tapi yo padu, tidak ada ujung pangkalnya, banyak yang dipermasalahkan, ya lebih baik itu berpisah. Ya itu memang hal yang memang harus ada keputusan, ya keputusan, walaupun komitmen berumah tangga itu sampai akhir hayat, sampai kematian yang memisahkan kita. Ya kadang kita ini kadang diungkit. Ya banyak hal, makanya di dalam Buddhisme itu Cak Effendi ada namanya ajaran paramita, keluhuran budi ya.
0: Keluhuran budi ya.
2: Keluhuran budi. Ada yang namanya suami istri itu dewa dan dewi. Itu pasangan itu kan tidak mudah. Dewa dan dewi. Saling menerima kekurangan masing-masing. Kalau kita tidak bisa menerima kekurangan kita masing-masing, seorang berumah tangga ya seperti itu. Ya Cak Effendi ya. Jadi kita harus ya, Cak Fendi sekarang sudah mungkin sudah usia ya, sudah usia ya, cari penghiburan, cari kesibukan ya, supaya pikiran batin ini tidak jenuh ya. Kalau sudah jenuh, bosen, mikirnya sih warna-warna nanti ya, mikirnya sih warna-warna ya. Kita mendekatkan ya, mungkin kalau kita masih ada anak ya, mendekatkan anak, ada anak, ada cucu ya, itu sebagai penghiburan ya. Kalau memang kondisinya dekat ya, kalau jauh ya memang berkomunikasi, ada HP, usahakan berkomunikasi. Kalau masih di wilayah Surabaya ya didolani gitu ya, sering-sering
0: main lah ke rumah,
2: sering-sering main ke rumah. Kalau kita punya saudara ya, itu kan namanya penghiburan, karena kita ini manusia biasa, manusia duniawi ya gitu, butuh penghiburan gitu Cak Wayu, penghiburan dekonco ya. Itu salah satu untuk ngelipur hati, karena memang kita belum bisa terima, kenapa saya kok bisa, kenapa anak-anak kita ini kok bisa ya. Namanya kalau sudah berumah tangga, sudah dewasa seperti itu Pak Effendi ya. Seperti saya sendiri alami, saya ini di Surabaya, istri di Kalimantan, anak di Jogja. Saya ini juga belum
0: mikir
2: lagi.
0: Mikir berapa dapur itu ya.
2: Saya tuh mikir 4 dapur Cak Effendi. Dapur Kalimantan, Surabaya, Jogja, ada sing mbah di Salatiga. Dapurnya 4. Kalau kita enggak bisa terima gitu, kita bisa Cak Wayu. Jadi
0: malah jadi beban sendiri gitu ya.
2: Kalau kita kok kepikiran gitu. Semua Gusti Allah itu enggak sari kok. Kalau kita ini jadi orang Jawa itu wong urip kudu obah. Ya, obah. Ya cek kita enggak usah malu-malu lah. Enggak usah malu-malu untuk cari kerjaan, cari nafkah. Selama kita masih mampu ngubahne awak, ya, ngubahne badan ini, pastilah. Itu pasti Gusti Allah itu pasti akan nuduhne rezeki. Ya hanya mungkin sekedar untuk makan. Mungkin kalau kita doyan rokok ya, untuk ngerokok, untuk ngopi. Kalau saya Cak Wayu enggak ngerokok, jadi ya ngopi saja sama jajan. Kadang kita kumpul-kumpul Cak Wayu, kita kumpul-kumpul warga ya. Kita kan dek masyarakat itu ada tetangga. Ya kita kumpul-kumpul jagung, kita ngobrol. Ya itu kan salah satu bentuk sosialisasi kita. Kita interaksi itu penting, Cak Wahyu. Kalau kita meneng ende omah yo padha karo menghukum diri. Orang itu harus care, terbuka. Jangan belajar mengunci. Ya. Jangan dikunci diri kita ini. Kita masih butuh, Cak Wahyu. Kalau kita ini apa? Mengunci diri di rumah terus, yaitu bahasanya sumpek. Nah, kalau sudah sumpek, wakas yang dipikir no, macam-macam, karena tidak ada penghiburan. Kita hidup butuh penghiburan, Cak Wahyu. Seperti saya siaran ini kan butuh penghiburan. Ketemu Cak Wahyu di sini sharing-sharing, ano sing takon. Oh, ternyata juga ini pengalaman saya pribadi, Cak Wahyu. Jadi saya pun seperti itu. Jadi semua para perumah tangga itu mengalami hal seperti itu, Cak Wahyu. Yeah, tapi intinya perumah tangga itu harus ikhlas lan legowo. Bagaimanapun, ya jangan sesali perpisahannya. Kenapa kita mesti bertemu? Nah, gitu Cak Wahyu.
0: Ya, biasanya kalau sudah bengkerengan itu pasti kayak gitu ya kan. Kenapa kita harus bertemu di awal?
2: Ya, gitu Cak Wahyu. Itulah kita nih belajar ikhlas, kita ya sama-sama punya keyakinan agama ya menurut pandangan kita masing-masing, menurut tuntunan kita. Ya kita berdoalah, istighfar supaya kita mendekat pada diri kita sendiri. Jangan sampai ada masalah kita menjauh dari diri kita. Kalau orang Jawa itu mengatakan sedulur papat limo pancer itu harus dicedai, karena itu saudara yang paling terdekat. Pasti dia ojo nggoroi batine dhewe, Cak Wahyu. Orang itu bisa menggoroi 1,000 orang, 1,000,000 orang, tapi dia tidak bisa menggoroi batinnya sendiri. Dia akan berbicara itu. Suatu saat dia akan berbicara di saat bawah sadar kita hening. Nah, sedulur papat limo pancar kita ini akan berbicara dalam hati, gitu Cak Wahyu. Ya seperti yang dialami oleh Pak Effendi
0: tadi. Tadi.
2: Mendekat. Justru mendekat pada diri kita, mendekat sama Gusti ini, itulah lebih bagus itu. Kita lebih hening. Dan itu namanya ajaran legowo atau ikhlas, gitu Cak Wahyu.
0: Itu ya, meskipun sebenarnya susah ya. Kalau ngomong itu gampang loh Romo ya. Legowo, ikhlas.
2: Saya sendiri mengalami, Cak Wahyu.
0: Memang harus step by step. Gak mungkin kayak seperti membalikkan telapak tangan istilahnya kan gitu ya.
2: Betul Cak Wahyu.
0: Tetap harus step by stepnya gitu.
2: Ingat apa yang dialami Pak Effendi, saya mengalami sendiri Cak Wahyu. Ya, bagaimana saya ini harus ikhlas dan legowo berpisah dengan istri kerja sana. Hampir 16 tahun saya Cak Wahyu. Dulu di Jakarta, sekarang di 16 tahun kami. Ya kita harus belajar ikhlas ya, itulah namanya pengabdian. Kita hidup ini kan pengabdian Cak Wahyu ya. Di lini kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan soft skill kita masing-masing. Jadi Cak Wahyu jadi penyiar ini dan itu ya kan. Banyak interaksi sama pendengar dan itu. Gitu Pak Effendi gitu ya.
0: Baik.
2: Menghibur.
0: Baik, terima kasih Romo, tapi ini ngapunten ya, meskipun juga ada beberapa yang mau bergabung, tapi mohon maaf karena waktunya yang cukup terbatas banget gitu ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi ya apa boleh buat ya nih ya.
2: Tak lihat waktunya sudah tidak cukup.
0: Iya, udah mau jam 10 loh ya. Tapi sebelum mengakhiri mungkin Romo, mungkin ada sedikit wejangan ya terhadap khususnya untuk
2: perumah tangga, okay?
0: Perumah tangga yang dalam tanda kutip ini yang masih muda-muda, karena ini bisa dikatakan kan yang banyak pernikahan dini atau pernikahan yang memang masih muda begitu ya. Jangan sampai ya, mungkin jangan sampai tergoda dengan
2: kecelakaan
0: dan segala macamnya gitu ya. Monggo, supaya bisa mempertahankan rumah tangga itu kalau bisa sampai selawase sampai akhirnya ya mautnya memisahkan begitu kan.
2: Iya, jadi prinsip dasar kehidupan rumah tangga itu harus saling cinta kasih, menyayangi. Karena apa Cak Wahyu, ya semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau tidak bisa menerima Cak Wahyu, ini pasti akan terjadi hal yang tidak diingat ya. Cinta kasih, bahasa kami itu meta ya, cinta kasih, saling menyayangi lah gitu, saling menyayangi di saat-saat pasangan kita ini tidak enjoy ya, apalagi terpuruk ya, jangan sampai ditinggalkan Cak Wahyu gitu ya. Berbelas kasih, menempatkan posisi kita di pasangan kita gitu loh Cak Wahyu. Itu yang paling berat, itu yang paling berat. Bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam pasangan kita ini Cak Wahyu. Enggak semua orang bisa itu Cak Wahyu. Itu tapi seorang perumah tangga untuk mempertahankan kelanggengan wong oma-oma itu seperti itu Cak Wahyu. Kelanggengan jare garwo itu. Sigarane
0: nyawa.
2: Nah. Ya ta? Separuh nyawaku pergi. Nah, jangan sampai gitu Cak Wahyu. Itu betul Cak Wahyu gitu. Jadi ada dua hal aja lah, yaitu tadi meta dan karuna. Kita harus bisa menempatkan posisi kita seperti pada pasangan kita, ya, di saat pasangan kita ini membutuhkan Cak Wahyu, ya. Ya orang itu kan curhat, ya kongko-kongko, ya kadang digandeng, ya kadang dijak makan-makan. Gitu, jangan sampai pasangan kita ini dicuekin Cak Wahyu, ya. Itu dua hal, ya, kita harus belajar mencintai pasangan kita sepenuh hati. Itu penting Cak Wahyu, ya. Karena dalam Buddhisme itu juga ada janji-janji, ya, untuk mengasihi sampai akhir hayat, sampai maut, untuk memisahkan kita. Kalau dek Buddhis itu tidak ada namanya perceraian Cak Wahyu. Duh, bagaimana kalau bercerai, ya, pengadilan. Saya dek wihara itu Cak Wahyu, pernikahan itu sampai 1000 pasangan, ya. Sampai ada pasangan Romo Sanda ini nih, ke pengadilan. Kami tidak pernah memisahkan kalian gitu. Kalau pengadilan sah secara gitu. Apakah itu diperboleh? Enggak apa-apa kalau daripada kamu membangun neraka di atas.
0: Iya, di hidupnya sendiri, iya, gitu ya. Istilahnya.
2: Ya, gitu. Makanya tadi Cak Wahyu sebelum masuk ke jenjang pernikahan, itu tadi ada dua prinsip yang harus kita ugemi, harus kita pegang itu Cak Wahyu. Kita saling menyayangi karena pasangan kita ini kan juga berbeda culture. Apalagi berbeda pendidikan, apalagi berbeda penghasilan. Nah, itu sangat berbahaya. Ya itu tadi yang dikisahkan oleh Pak Effendi. Karena saya tidak ini dan itu, istrinya tidak mau terima. Nah, akhirnya seperti itu Cak Wahyu. Makanya kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan itu Cak Wahyu. Saya kira itu Cak Wahyu.
0: Baik, siap. Terima kasih Matur Sembah Nuwun Caning Niku Wau, ya, untuk di kesempatan hari ini Moderasi Beragama bersama Romo Nyana Abaya untuk di hari ini terkait dari pilar keluarga. Ngeten nggih. Langgono aku pamit dhisik Caning. Matur suwun nuwun. Arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo matur suwun nuwun ngeten nggih. Romo sampun rawuh teng studio Pro Papa.
2: Nggih. Matur nuwun Cak Wahyu. Sugeng nginjing. Iki makaryo. Nggih.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Cak Ning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Pemkat Sumenet ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya kanggo ngendalikno rego bahan pokok nang wilayahe. Kabag Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkap Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana nang Pasar Anom lan wis kerjasama mbarek sejumlah lembaga terkait.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT, RW lan perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus kanggo memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi nang desa. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: kemesraan pelanggaran guyon waton nggih Narto Sabdo niki wonten sekedap Padang Tresno wonten Doro Muluk ngaten kecak ning monggo minangkani pamundutan saking Aba Parno menika pareng badhe kula aturaken keroncong nggih Tanjung Perak ngaten nggih sugeng midhangetaken.
1: Sap?
2: Wes ya wes langsung direkam.
1: Oh, dikira rol keroncong to. Nyentuh wae, bangan iku mandek tengah lah. Ngapa rati DP yo? Arep tenanan. Yo.
3: Titi duit kamar mati mulia Siti lunga pasar babi mati.
1: Ki kleru ki mau. Kleru lagi mau. Kleru sa kleru buri ki ana.
4: Anyar ku.
1: Aduh, lah gede kleru terus.
3: Babi mati cemar mendem.
1: Wis lah kok ora dadi-dadi. Mbak delok YouTube-e ak dhewe ka lho.

0: Neng Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo.
2: Yuh, ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
4: Bu, apa sih kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
2: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggarai ibu iki kuwatir tak kandhani.
4: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
2: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Oke, Cak Ning tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya tengene adicara Semanggi Surabaya nggih Cak Ning. Nggih niki salam katur ugi kagem Pak Lasmono nggih kalau wau sempat telepon tapi sak menika dereng telepon malih dereng minggah mugi-mugi tansah sehat selalu sesarengan kalian keluarga tercinta. Wonten ugi menika kiriman WA ngaten nggih saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Aku Tommy request Baginda Cinta. Salam kanggo ning Ane, ning Lia, ning Ayu, Pur Candra Wahyu Solikin nggih matur nuwun kula request ning Pur nggih. Nggih matur nuwun kagem Cak Tommy Kurniawan nggih niki lagunipun sampun siap nggih Cinta Keroncong saking grup Bagindas The Bagindas ngaten nggih. Nggih matur nuwun sangat kagem sedayanipun Cak Ning mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat lancar sedayanipun masih udan-udan cuaca tidak mengendalai nggih. Cuaca mboten dados kendala kangge awak dhewe tetep semangat berprestasi tetep semangat njalakaken tugas ngaten nggih Cak Ning. Nggih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya kita puter keroncong cinta ngaten nggih.

bijak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak ning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang poro petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Satlantas Kepolisian Resort Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno, edukasi iki penting sebagai bentuk lan upaya uga komitmen kanggo nerapno tata tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan poro wali murid. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 12 awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, Cak Ning kula badhe nginformasiaken bilih wonten titik-titik rawan banjir ngoten nggih teng sekitaran Kota Pahlawan. Nggih niku antawisipun Cak Ning tenggene Surabaya Pusat utawi Surabaya Barat niki wonten Simokalangan, Sawahan lan area bawah tol Banyu Urip nggih. Menika kala wau nggih tergenang banjir ngoten nggih Cak Ning. Surabaya Timur tenggene kawasan Menur Pumpungan sarta Kali Sumo Ngagel Jaya. Wonten ugi kalau wau tenggene kali di depan ITS utawi sekitaran Mer menika nggih meluap ngaten nggih Cak Ning Kali Jagir semanten ugi Cak Ning menika ndadosaken dalan-dalan sekitaran bantaran kali menika sami tergenang banjir injing wau nggih Cak Ning. Wonten ugi tenggene Surabaya Barat lan areal sak lajengipun nggih wonten areal perumahan tenggene Citralen ugi rentan tergenang saat curah hujan sangat tinggi ngaten nggih Cak Ning. Panjenengan sedaya ingkang melintas tenggene daerah-daerah menika monggo ingkang waspada ngaten Cak Ning langkung prayogi liwat jalur Nadi Surabaya nggih Cak Ning supados saged terhindar saking jebakan banjir utawi kemacetan ngaten nggih akibat saking hujan wiwit kala wau dalu dan deres nggih Jawa sampai subuh sampai injing menika wau nggih Cak Ning. Mugi-mugi mboten dados akan semangat dipun Cak Ning sedaya kangge makarya ing dinten menika tansah sehat selalu. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika sampun jam 11 langkung 3 kalih menit Cak Ning. Adicara Semanggi Surabaya sajian lagu-lagu keroncong kita sikek sak tawis Cak Ning. Wancinipun kumandang adan duhur kangge wilayah Surabaya sak kiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Nggih, sak ning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Cak ning monggo kita lajengaken nggih tasik tengah dicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

yakning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Nggih, Cak Ning, menika sampun mepet tengene jam kalih welas nggih. Kula pamit saking ngadicara Semanggi Surabaya, mangke tasih tetep lanjut Cak Ning, nanging sajianipun gantos nggih menawi kula wau jam sedasa ngantos sak menika taksih tengene musik-musik roncong, mangke sak sanepunipun woro-woro jam kalih welas, mangke kita sesarengan tengene sajian gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe ngleksanakno sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno SDM unggul nuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki ngadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini mulai teko keluarga. Apa maneh Cak Ning program prioritas iki sejalan bare asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing tujuane kanggo nguatno indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nyari sinten mawon saman golekne swantene ning pur ngoten e.
1: Tak tau salam yo.
0: Nggih mboten nate salam tapi khusus swantene panjenengan sing dipadosi ngoten e.
2: Oh ngoten kok ya sujune gak akeh. Saiki ae swaraku.
0: Sing katikulai kagem Pak Mulyono. Pak Pangobar. Niki wonten Cak Wandi ugi ning Aja Suratno. Kagem Cak Toto kagem samudayanipun ning pur nggih.
2: Nggih, siap Bapak Parno.
0: Sugeng makaryo mangke mawi kondur atus-atus.
2: Nggih, salam katur kagem. Nggih, waalaikumsalam. Salam katur ugi kagem Ibu Umi Erik. Matur nuwun sedayanipun Umi. Masak nopo siang menika seweger santen-santenan no enak, tapi gak oleh nggih. Nggih, matur nuwun sanget nggih kagem Abah Parno ingkang sampun gegono tenggene Adicara Semanggi Surabaya. Nggih, Cak Ning sak lajengipun monggo menika sarehne saking Bapak Lasmono kala wau sampun dipun puter. Nah, menika wonten ingkang mlebet malih nggih. Nggih, kita anut simpang 5 sampun siap nggih, Bapak mangke sak sampunipun mekaten sak sampunipun kula ngangkat telepon menika mangke kula puteraken. Halo Sugeng Siang, monggo.
3: Sugeng siang Pak Purbandari penyiar pujaan awak.
2: Monggo Bang Kobar, alhamdulillah sehat. Bang Kobar sehat iki nggih. Pak
3: Purbandari harus selalu sehat.
2: Inggih amin. Bang Kobar
3: iki. Krishna mukinaryo tombo susah jroning.

yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki loh, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawe njogo awak dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ro kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Rekening Sedekah Bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah Bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning kagem adicara Semanggi Surabaya ingkang jam 12 ngantos jam setinggal, kita sugeng sawetawis ngoten nggih Cak Ning. Mangke jam setunggal wancinipun kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti siaran Suara Budaya Nusantara mangke sesarengan kalian RRI Jakarta piyambak ingkang dados host dinten menika nggih Cak Ning. Nggih niku presenteripun wonten ing Mariana Suhendi, topikipun mangke melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun ngaten nggih Cak Ning. Narasumberipun mangke wonten Kang Yahya Andi Saputra ngaten nggih Cak Ning. Saking Pro 4 kula ngaturaken sugeng mitangetaken mangke sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta. Sutyo kagem kita mitangetaken sareng-sareng.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Jakarta menemani Abah Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Abah Empo menyapa Abah Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Ayah udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompak Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompak di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayah undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112249. Langsung aja, di samping Ayah ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Ya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, benar-benar ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam, ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus. Dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik, ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk kwek kwek kwek cuk cuk cuk cuk cuk cuk kwek kwek tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bompo ngebayangin di pada zaman itu gitu. Iya,
2: betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah. Wah, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam, gitu. Jadi
1: kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa, orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda.
2: Itu
1: jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po ini saya undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bangpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bangpo. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tangga Mus Lampung.
3: Selamat siang, Assalamualaikum. Abang Yahya ya?
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kemarin nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya?
2: 500.
3: 5 dekade iya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau iya. Setengah abad.
1: Apa ini, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Iya, iya, iya,
3: gitu.
2: Iya, iya.
3: Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Oh, ya, pada zaman itu. Ini
3: udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa gas itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh situ ayah main, main itu, Bang. Saya sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu kan, Bang.
2: Ya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, akhirnya cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empol, tempat bibi apa bibi kalau
1: misalnya
3: itu
1: ya,
3: encing ya,
2: encing
3: empat encing gitu, empat encang gitu.
1: Ya,
3: encing itu pendatang juga gitu, tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih, udah itu aja
3: ya pokoknya. Saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu, Bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang.
2: Thank you,
1: Bang.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya. Ya,
2: makasih kembali, Abangku tercinta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lema si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini.
1: Okay.
2: Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk apa memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narbonne ke apa Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindu

0: Oke. Okay.
1: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
0: buat Jakarta. Iya.
1: Ya. Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
2: Iya, benar.
3: Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun. 5 abad nonaiku.
1: Iya, benar. Ini Bang Yahya Nana.
0: Iya.
1: Teteh tuh anak Jaksel.
3: Iya, mantap. Yeah.
1: Emang lahirnya di Bogor, tapi karena orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
3: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
1: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
3: Oh, Kebayoran Baru.
1: Jauh dari Melawai.
3: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
1: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
3: itu tahun berapa kecilnya?
1: Tahun 60-an.
3: Oh iya, mantep.
1: Makanya tahu outlet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
3: Iya.
0: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
1: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
3: Iya. Ya.
1: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik oplet tuh paling seru.
3: Aduh dengkul.
1: Ada lagi yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai.
3: Oh,
1: ampun.
3: Yeah.
1: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
3: Dan
1: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
3: Iya.
1: Itu bangkunya itu kayu.
0: Oh iya dulu ya.
3: Betul.
1: Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang nggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya, jadi warga.
0: Oke.
1: Jadi lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
0: baik itu aja kalau gitu. Atur dulu, terima kasih ya Teh Dinda. Iya.
1: Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
3: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
0: Yeah.
3: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik Bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika Bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si Bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
0: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang

0: disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang,
1: ya, diganti gitu. Ya, jadi si Bemo itu memang nggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah nggak ada kayaknya ya.
0: Iya udah nggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Saya juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
1: ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh
0: nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek gitu online kan, ya.
1: Ojek online atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
0: GrabCar taksi online.
1: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online lain apa Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya,
0: 1 rupiah,
1: 1 rupiah itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari, tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat yaitu Gojek lah. Kalau ya nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita anak atau anak perjaka yang membawa motor dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abangku Orik.
0: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri Kus ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
1: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, ke jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot ya.
1: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Iya, Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, Tabipun. Wah, dari Bandar Lampung nih.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
1: HP.
2: Bener Lampung 344, Pak.
0: Oh, ini dengan siapa deh? di Bandar Lampung?
2: Edo.
0: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
2: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adindaku, sehat selalu ya.
2: Sehat ya Babe.
1: Ya namanya Ngkongkong.
2: Yang penting masih sehat
1: Ngkong. Alhamdulillah.
0: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah sejen jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah Pak,
0: udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget enggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik KNP doang ya, Pak.
1: MRT.
2: MRT ya. Pakai itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta, katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
0: Oh, iya, iya.
1: Asal bawa mbak
2: bekal. Sekali bawa ya, Pak.
0: Iya, betul. Iya, benar. KTJ juga kan,
1: Transjakarta. Iya, Transjakarta.
2: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
2: Kong, sekarang ini, Kong.
1: Iya.
2: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadi-jadi gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, setahu Kong ini, transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih yang masih dipakai gitu, Kong?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu aja. Dadah, ya Edo ya.
2: Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
0: jangan
2: ulang tahun
0: juga. Hari ini juga ya.
2: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
2: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, baik. Iya.
2: Sudah kenalan. Makasih ya, Bonana. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
1: Tabipun. Waalaikumsalam,
0: Tabipun. Iya, gimana tuh,
1: Bang? Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
0: tadi.
1: Bandar Lampung 4443.
0: 334. Berapa gitu ya?
1: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Jadi betul.
1: Rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
0: PPD, ya?
1: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
1: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana. Kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Iya, benar.
1: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
0: Iya.
1: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus. terus sampai ke kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
0: Benar-benar.
1: Nah kira-kira, kira-kira seperti itu ya abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang ya,
1: Bo,
0: ya.
1: Wisata.
0: Dulu bus tingkat, sekarang bus wisata.
1: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu. Di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga
0: sebelah
1: itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang klik kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin gitu
0: sekarang nggak bisa
1: asiknya begitu ya? Asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
0: Baik ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Paul dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
1: Ya
0: kita kan tahun depan deh insyaallah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
1: ya.
0: Pak Lutfi Pak Lutfi KTP Depok ya.
1: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
0: Iya benar.
1: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Pok katanya begitu.
1: Iya emang begitu. yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Iya, bener.
1: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita.
0: Iya.
1: Sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
0: adem
1: banget, segala macam. Iya. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
1: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda, enak ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
0: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
1: Yes, itu dia.
0: Kang Dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
1: Oh, Bali.
0: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kalideres.
0: Oh iya.
3: Assalamualaikum.
0: Haji Amsar.
3: Cing Yahya ya.
1: Iya Bang.
3: Ya cing. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas air nih.
1: Iya.
0: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
3: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau blorin sama Ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
1: Ya mau Ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
3: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak Ncing mama tuh.
1: Iya bisa begitu. Ngkong dah boleh. Kan saya
3: jangan,
1: udah.
3: Jangan kalau ngkong mau bilang.
1: Iya. Lihat aja
0: potret.
1: Lihat aja potretan kita, Abangku.
3: Iya. Iya, Cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing ya.
1: Iya.
3: Iya. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya, Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
1: Iya.
3: Iyalah yang kita
1: tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
3: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
0: Iya.
3: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak itu, Cing? Burgul, Cing.
1: Ngalamin kita, antri di kelurahan.
3: Nah,
1: antri ngambil bulgur.
3: Dia
1: kenal bulgur aja enggak ini, heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apa ini?
3: Iya, seperti bulgur, terus nasi jagung tuh Cing ya.
1: Iya.
3: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu Cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
1: Iya.
3: Enggak sejahtera waktu itu.
1: Telur dadar pakai daun kelor ya.
3: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
1: Kalau Bang, ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
3: Yang di ujungnya itu putih ya, Cing ya.
1: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti lagi ada apa buat mindo gitu ya, gitu.
3: Gitu.
0: Oke. Jadi
3: seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
1: Begitu kan, Cing ya? Akur mupaket.
0: Iya. Oke dah.
3: Itu dia.
0: Begitu.
3: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing ya.
1: Iya, betul.
3: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
1: Iya.
3: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
0: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
3: Ya, saya siap. Berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh, Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih banyak
3: Cing ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
0: Iya, sama-sama dah.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya bang. Ngobrol sejam aja kan. Jadi
1: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu, dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu, kalau malam nak.
0: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
0: Ada
1: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah, itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga dah, yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang, kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
0: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
1: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya Bang Poe, ya, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Mm-hmm. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti yeah. apa?
1: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Mm. Buktinya banyak ya kita yeah. kalau kita itu gak habis-habis. Mm-mm. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu mm-mm. transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan dibuang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Ya, tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah, itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mm-mm. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelujurin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Tuh. Nah, begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku. Mm-mm. Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Mm-mm. Nah, mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang yeah. sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira yeah. harapan kita, empon anakku.
0: Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang
1: Jakarta.
0: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta.
1: Yeah.
0: Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta.
1: Yeah.
0: Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya.
1: Yeah.
0: Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh, boleh, apa tuh? Apa
1: ya? Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya yang ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po, entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
5: Perempat FM. Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Janing Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati HUT Kutha Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringanno beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kutha Mojokerto. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen.

Nang jerone museum pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai zaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi museum pendidikan iki biyen gedung sekolah taman siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Nggih, Cak Ning wektalipun mepet jam 3 nggih Cak Ning, wancine kula nyuwun pamit saking ngerso sampean sedaya Cak Ning nyuwun ngapunten bek enten kladuk ngatur kula nggih Cak Ning. Matur nuwun sing sampun gegono nyarengi sedaya dicara wiwit kala wau Tanjung Perak pagi ngantos Tanjung Perak siang sak menika mangke tengene Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Ayu Arta. Wesana kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Duduk perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

Nggih, caning sampeyan tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saniki jam kalih langkung 50 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing wayahe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bangga atas capaian Rumah Sakit Umum Daerah utawa RSUD Dr. Sutomo sing menempati peringkat pertama nasional nang SI Imago Institution Ranking utawa SIR 2016 sektor kesehatan. Sekaligus negesno pengakuan internasional terhadap layanan kesehatan Jawa Timur. Kofifa menilai prestasi kumang kami sekedar pencapaian nang pemeringkatan internasional, tapi representasi keberhasilan transformasi layanan kesehatan sing dilakokno secara berkelanjutan lewat peningkatan kualitas pelayanan medis, penguatan riset, inovasi, sampai kontribusi sosial gawe masyarakat. Nyandak kabar liane, Kamar Dagang dan Industri Kadin Surabaya njaluk supaya PT PLN Persero isok nyampe no informasi barek jadwal pemadaman listrik secara luwih awal, rinci lan mudah diakses gawe masyarakat. Hal iku lantaran gangguan mati listrik sing kedaden nang Surabaya, Sidoarjo lan Gresik seringkali mengalami mati listrik selama 2 pekan terakhir dengan waktu berbeda-beda lan mayoritas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Iku mang caning gawe woro-woro jam 3 awan ya, bare aku ning Ayu ketemuan maningku nang woro-woro jam 5 sore.

Caning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng santan caning, alhamdulillah ya. Sore iki ketemuan bare aku ning Ayu. Edisi dino Senin awal pekan ya. Awal pekan di pekan ke piro kali iki? Kepapat ya. Iya enggak sih? Oh iya, keempat di bulan Juni 2026. Yuhu. Oke, tak kancani ya, sampai kok merapat nang jam 8 bengi ya, Derek. Ya apa kabar? Sehat ta? Hei, aku jek bindeng ta suarane nang kono. Muka-muka wes gak ya Derek ya, muka-muka suaraku wes jeling ya, wes moncer, wes tahes mana ya. Dungo-dinungo kunci ini itu supaya kita semuanya ini diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ngene ya. Ya wes tak wiwiti mbarek sing jenenge goyang dangdut. Leko tenan, sampai engko merapat ya nang jam 5 sore.

0: Syasya Arkisna sing wis tak puterno gawe sampean kabeh di sore hari ini ya. Yuk, Senin-Senin harus semangat ya. Harus semangat, harus terengginas ya toh. Heeh. Jadi kita utamakan dulu yang ada di playlistnya Goyang Dangdut ya. Ya, ya. Yang ada di playlistnya Goyang Dangdut. Begitu ya. Kalau sekiranya enggak ada yang di request, bisa ganti lagu. Ya, ya, ya. Aku boleh koyok Cak Chandra ini iki ya. Ini iki sore-sore wes pancene enak ya. Nek ngrungokno lagu-lagu dangdut ya derek. Sembari ngemil-ngemil, sembari ngopi-ngopi, sembari nyapu-nyapu latar ya jogane omah. Tadi ini langsung aja digaskan di 546-2961 Barek 08 songo 60 Rosi Cinepeng telu songo 60 ya. Ana sapa nang kono? Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang dut leko tenang.
0: Oke, oke. Dari Mojokerto.
1: Iya.
0: Iya. Kok pasrah ngono sih?
1: Loh, gak pasrah lo nih.
0: Ngono ta. Ya apa Mojokerto hari ini cuacanya?
1: Cuacanya cerah ning, tapi tadi malam dini hari itu hujan.
0: Oh, padha ambek Surabaya ya. Surabaya oh, iya. Sedari dini hari, nih, dini malam. Hari hingga tadi pagi awet.
1: Walah.
0: Oh, ya, seawet cintanya dan cintaku.
1: Waduh.
0: Ceru ceru ya toh, yuhu. Lagune apa iki Cak Irfan?
1: Lagune ndar poi geng aining.
0: Apa Kicomania?
1: Oyi.
0: Oyi. Salame gawe sapa?
1: Salame gawe ning Ayu sama semuanya aja yang lagi dengerin berempat. Alhamdulillah okay. Suaranya ning Ayu sudah kembali.
0: Wow, suaraku sudah celing ya.
1: Iya, kapanane aku sampai bingung iki sapa.
0: Oh, ngono ta, ya ampun, saking bindengku ya. Iya, iya, jadi iya, bingung ya. Iki antara Ayu Arta apa Ayu Soraya ngono ya. Oke deh kalau begitu, makasih ya.
1: Ya, terima kasih okay, nih.
0: Oke, yuhu, bye-bye. Yuk lagi yang mau gabungan ya di 546-2961 utawa esok gabung nang lain WA ne Propapat RRI Surabaya ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wis tak catet ya, Tommy ya. Wis tak catet, oke. Okay. Engko karep dienteni ae lagune pean ya. Ayo lagi yang mau gabungan di sore hari ini. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 5 sore pastine melaju nang Tanjung Perak sore mbare aku ning Ayu Arta ya. Sampai engko bengi ya hingga merapat di jam 8 malam nggih. Kahanane kawasan pemuda sore hari ini terpantau lagi cerah ini dengan nuansa arus lalin yang rame lancar nggih. Mat sore gawe sampean kabeh cak ning sing lagi ae gabungan ya di gelombang 96,8 FM barek 585 AM ya. Terus sing gabungan pisan lewat streaming nang rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Yuhu, anak sing jenenge Safira Inema dulu ya yang mau tampil dengan top-topan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penawis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting kaya pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: Oke, sudah dikasih ya dengan kicauan yang dar boy geng. Sing mesti tak putar no kabeh sampean kape nang sore iki ya dere. Yuk lanjut mane digaskan ya. Halo, koyang dangdut. Mantap.
1: Assalamualaikum, Kia Cing Ayu Arta yang cantik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Neng Simar Pasuruan.
1: Bagi si kuyur hujan.
0: Iya, semuanya rata ya.
1: Oh, alhamdulillah. Tuhan itu tidak tidur ya.
0: Dan tidak pilih kasih, ngono ta?
1: Iya, tidak pilih kasih, rata. Semua.
0: Semuanya rata dikasih rezeki berupa air ya. Oke. Okay.
1: Harus terima kasih ya sama Allah ya.
0: Iyalah, haruslah harus bersyukur ya.
1: Oke.
0: Okay. Lagune apa iki Neng?
1: Ika Nurjana kalau enggak salah jangan lali lagunya.
0: Jangan lali ku apa?
1: Pokoknya judulnya itu, lenda ono nanti lain nih.
0: Lah ya apa, pokoknya ikan ngono ta.
1: Ojo lali, bukan jangan ojo lali.
0: Judulnya apa sing bener?
1: Judulnya ojo lali.
0: Ojo lali, kenur jana.
1: Mas ojo lali, ngono lo dangdut tapi.
0: Nek gak ono apa, sampai nojo.
1: Ono Umi Elvi wes gula-gula wes.
0: Nah, aku wes gampang iku.
1: Ya wes.
0: Yo.
1: Saya kamu kangen manis-manis ya wes. Salamnya buat Umi Gustia di Pondok Maritim. Sama Abah Marioto, lalu Bu Haja Suratno,
0: yo.
1: Terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Ning Ela, Cak Edo.
0: Oke. Okay.
1: Nek Mama Fikri, ayo Mama Fikri, sama Papa Fikri, masuk.
0: Masuk.
1: Cak Hafid, Cak Irsyad, Cak Syukur. Ya wes, terima kasih banyak
0: ya. Semuanya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih. Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan, sing bawa reksa suramadu.
2: Oke.
0: Okay. Sehat-sehat ah.
2: Neng Ayu sehat.
0: Pangestu. Sampean yo apa? Sampean yo sehat ta?
2: Sehat. Omong mari mlayu-mlayu nang ngone Suro Madu.
0: Ngono ta, mbek sapa dhewean? Iya. Lagune apa Cak Askom? Apa?
2: Ke Binaria,
0: kabeh sapa salame?
2: Salame kanggo Kak Irfan. Terus ono Kak Irfan wis kuliah apa sekolah?
0: Nah iku gak ngerti aku gak paham. Kurang tak takoni wonge. Iya, lanjut.
2: Terus ono ning Viva lama, terus Mama Fikri, Cak Sumikin, Abah Jainal, Neng Tati.
0: Oke.
2: Okay. Neng Tati, gak boleh buka.
0: Iyuuu.
2: Abah Parto, Pak Fikri, Cak Mur, terus Cak Wandi.
0: Yes. Ya, waalaikumsalam. Makasih, Cak Askum. Sing bawa reksa suramadu ya. Halo, Goyang Dangdut.
1: Luwako tenang.
0: Mantap. Mantap.
1: Ayo wis keling rek.
0: Saiki wis seling ya. Oh, alhamdulillah. Top markotop siap menggoyangkan kawasan Gresik dan sekitarnya.
1: Sayangnya gini sumuk kol, ketinginnya kum-kum.
0: Loh, nang gerusnya gak keduman udan tapean.
1: Apa, Mek? Icil-icil, Mari.
0: Oh, ngono, ta?
1: Icil, mau.
0: Oh, alah. Lagi konco-konco. Lah, iya, lagi Surabaya, Pasuruan, ya udan, nih. Mojokerto, ya udan. Kok ngeresek, kok, Mek?
1: Ya, ya.
0: Anu?
1: Icil-icil. Ini soalnya gara-gara malah kena togane poro kiai
0: apa. Oh alah, ngono ta konsepe. Iya wes, pokoke baik itu sedikit maupun banyak harus kita syukuri ya.
1: Betul.
0: Lagune apa, Ning?
3: Cita-cita apa?
0: Yang apa?
3: Goyang Jumang.
0: Salamnya buat siapa?
3: Wis kanggo kuat dene sing rungokno Goyang Dangdut.
0: Oke.
3: RRI Surabaya.
0: Iyo.
3: Neng Ayu Ata sing suarane wis keling sing ayu dhewe sak pro papat. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berikan banyak.
0: Amin.
3: Bertambah melimpah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
3: Allah Taala.
0: Amin.
3: Semoga bisa kamu selamat dina untuk menunaikan ibadah.
0: Amin.
3: Nek mulai hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Yeah, waalaikumsalam. Bye bye. Yuk maneh ngerepe gabungan ya di kesempatan sore hari ini. Monggo di 5462961 Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Ah, iki sawangane iki lagi tangi turu iki ketane iki. Heeh, sampean ngelilir ta.
4: Karena ini sumuk banget di sini nih kan. Tadi malam diguyur hujan juga. Tadi ini sumuk sekarang nih, tapi enggak panas.
0: Oh.
4: Tapi baru banyak Allah itu udah membagi rata nih.
0: Ah, betul.
4: Mana dikasih siram hujan sama Allah.
0: Betul. Wes cekno hawane adem iki lagune apa iki?
4: Iya, kalau ada istri setia dari siapa itu ya? Pokoknya cariin istri setia neng.
0: Istri setia?
4: Iya.
0: Aku laan.
4: Asih. Bisa
0: dicontoh. Kok tak golekno dhisik lagune ya, muga-muga ono ya. Kalau enggak ketemu lagunya apa?
4: Enggak ketemu ya pacar lima langkah enggak apa-apa.
0: Lo konsepe ya apa rek? Mari setia kok pacare ono lima langkah iku ya apa?
4: Kan enggak. Dia kan karyawannya apa, jadinya setiap hari ketemu.
0: Wala ngono konsepe. Oke deh. Salamnya gawe sapa iki?
4: Ya, nyabat ke semuanya aja nih. Selalu sehat. Untuk Neng Ayu terima kasih lagunya
0: tak tunggu. Oke, terima kasih Neng El.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo lagi yang mau gabungan ya di 5462961 boleh, atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4. Ngene aja Neng, ono sapa nang kono? Halo. Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut, Leko tenan.
0: Cing. Ambek sapa iki, Cak?
5: Ambek Cak Mukit.
0: Cak Mukles.
5: Iya.
0: Bangkalan ta?
5: Bangkalan Madura.
0: Bangkalan Madura ya, apa kabare?
5: Sehat wal afian.
0: Cuacane ya apa nang kono mari udan ta?
5: Duh, udan.
0: Udan.
5: Enggak hujan.
0: Oh alah. Iya. Ya. Padahal
5: panas. Iya.
0: Padahal Surabaya ket mang sobo sampai isu iki mang udane awet lho.
5: Oh iya.
0: Oke, lagunya apa Cak Mukles?
5: Lagunya Insan ya, Sakit hatiku. Iya.
0: Salamnya kawis sopo.
5: Salamnya Solihin, Aprilia, Mi Arzati, Sanjaya, Isma Wan, Mi Isma, La Isma, Muncurinan, Muncati, Julgare, Hafid, Mi Siti, Mak Lama, Iin, Hamidah, semuanya tanpa terkecuali.
0: Yo.
5: Bang itu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Bang itu ku bang sopo. Ya Allah, lali ngono ta bek ya. Kajenge muni Bang Kobar bek ngono ya, tapi Bang itu. Oke deh kalau begitu ya, kita ke lagu dulu ya Cak Neng. Tak kasih ada artisnya Kediri, Vivi Artika.

bijak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. Walu, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Ana ijo wong ya barek pacar 5 langkah cak ning saiki wis merapat nang jam 4 poncul 18 menit ya. Awak dhewe cek nang program Goyang Dangdut Pro Papat RRI Surabaya nggih. Sampai engko merapat nang jam 5 sore cak ning sing arepe gabungan nang kesempatan sore hari ini cek ana waktune ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan

0: Hati leko tenan.
1: Mm-mm.
0: Dari Roma Irama itu, Mbak Ayu. Terpaksa, Mbak Ayu.
1: Terpaksa. Nanti tak carikan yang cover lainnya ya.
0: Boleh, terserah Mbak Ayu. Kasih kubel ya, tambah seneng.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Yang turun-turun tadi siapa aja, Mbak Ayu?
1: Ada Cak Irfan, ada yang namanya Cak Askum, ya. Ada Cak ya, Muklis.
0: Ya, Cak Askum, Cak Irfan.
1: Ada Ning Simer, ada Ning Ella.
0: Apa Parno.
1: Mbak
0: Jainal, Mbak Lulu. Udah dia di Siti, Pak Pol daun tengah mateng, Pak Wandi.
1: Yuk.
0: Pak Ikin, Bu Ratno.
1: Yuk.
0: Neng Dian.
1: Yuk.
0: Neng Istikaro.
1: Yuk.
0: Semuanya tanpa terkendali.
1: Oke.
0: Dalam keretan. Dalam kerong keretan. Untuk Mbak Ayu Arta, Mbak Turun. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. Ayo monggo, mumpung cek ono waktu nih ya Cak Ning. Iya, masih setengah jam lagi. Tak semangkana sengarepi request lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Edisi awal pekan ya, awal pekan masuk di pekan keempat di bulan Juni nggih. 22 Juni 2026. Goyang dangdut.
2: Dangdut. Leke tenan. Assalamualaikum Jeng Ayu.
1: Ya, waalaikumsalam Bunda Fikri.
2: Iya, aku pengen rekas lagu.
1: Apa tuh Bunda Fikri?
2: Ada dia dari Superma.
1: Ada dia dari Superma.
2: Iya.
1: Nanti tak carikan dulu ya.
2: Nah, selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, terus Bang Hafid, Cak Faris, Cak Husen, terus Neng Rahman, Neng Elia, Neng Siti, udah masuk kan Neng?
1: Sudah.
2: Oh gitu ta. Terus Mbak Lulu. Semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sungkem spesial yang punya mendamba.
1: Iya.
2: Lagi ngapa?
1: Lu.
2: Dan di mana? Sama siapa? Bajeng Ayu, mau aktivitas kalau pulang sehat ya kita tunggu. Assalamualaikum.
1: Siap, terima kasih Zing ya. Ada Bunda Fikri, Mama Fikri di kesempatan sore hari ini ya. Senennya ditemani oleh Ayu Arta ya di sore hari ini. Pastinya melaju di Tanjung Perak sore. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi. Gawe edisi awal pekan. Masuk di Tino Senin, Rolikor Juni, Rongewunem Likor ya Derek ya. Sudah gak terasa ya. Wes melopo nang Dino ke Rolikor ya Wak Dewi nang bulan Juni kali ya Cak Ning ya. Sudah merapat di pekan keempat. Sangat begitu dinamis, super cepat ya waktunya Wak Dewi ki cepet. Pokoknya Wak Dewi muka-muka harapan nih. Sehat semuanya. Cek nawak deweki so apa ya menyeimbangkan waktu yang dinamis ini ngono ya Cak Ning ya. Sudah berjalan setengah tahun tadi ini harapan-harapan sing dipanjatkan di 2026 ini mudah-mudahan semuanya tercapai ya, alias resolusi tahun baru. Cuk dilalek no ya. Biasanya kan wes pas malam tahun baru ono resolusi, ono harapan, keinginan ya, impian sing arepe diwujudkan di tahun mendatang. Nah, saiki wis setengah tahun mlaku. Yuk yang mungkin harapane ya, impiane, nah ini masih belum tercapai, tak dongakno sak kabehane iki lancar ya, dilancarkan, dimudahkan oleh Gusti Allah. Amin, amin, Allahumma amin ya. Oke, kita ke lagu lagi. Onok Maggie Z ya Cak Ning. Mau sing request Sakit Hati. Tokok Cak Muklis ya. Langsung aja di Oklek.

0: Teko akepol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino donga dikei kelancaran lan keselamatan, urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Ya Cak Ning, ono super emak ya, ada dia sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, khususnya gawe Mama Fikri iki mang sing wis gabungane ya. Ya wis pariki bakale ono sing jenenge Lenggang Surabaya derek. Tetep nang kene ya nang gelombang sing podo. Bare aku Ning Ayu Arta. Ada Pak Mariono di kawasan Tulungagung minta kumbang-kumbang. Salamnya untuk Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarci, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis, dan semua pendengar Pro4 RRI Surabaya. Oke. Ya wes Ning, matur nuwun ya sing wis gabung nang Kodang edisi sore hari ini. Insyaallah ketemu lagi besok. Koyang Danut itu hadir setiap hari nggih, mulai Senin sampai Minggu ya, jam 3 sampai merapat nang jam 5 sore. Ya wes, pada iki geser ya nang Lenggang Surabaya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cak Neng Waya woro-woro jam 5 sore bareng aku Neng Ayu Arta. PT PAL Indonesia bakal ngeluncurno kapal landing dock utawa LD Filipin 1 sak dawane iki 144 meter sing dijadwalno berlangsung nang akhir Juni 2016. Kapal iku mang Cak Neng merupakan unit pertama teko kontrak pengadaan 2 unit kapal landing dock generasi lanjutan gawe angkatan laut Filipina sing diproduksi sepenuhe nang galangan PT PAL Indonesia Surabaya. Nyandak kabar liane derek terkait mbarek Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan berhasil gagalno pembukaan lahan ilegal nang kawasan hutan pendidikan UGM nang Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Yanuwanto Nugroho nyatakno upaya penggagalan tersebut dilakokno lewat operasi gabungan penindakan pidana kehutanan nang kawasan hutan barek tujuan khusus diklat HUT Universitas Gadjah Mada UGM lan ngelibatno Korwas Polda Jawa Timur, Brimob Polda Jawa Timur, barek Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya iku mang Cak Neng gawe woro-woro jam 5 sore ketemuan manengko nang woro-woro jam 6 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini seringkali kita banyak menemukan berbagai macam fenomena, kejadian, ada yang menyenangkan, ada pula yang tentunya mengecewakan. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tentunya di dalam menyikapi semua itu, Islam mengajarkan kepada kita sekalian untuk selalu berusaha mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam kehidupan kita ini, di dalam menghadapi berbagai macam kenyataan, berbagai macam kejadian dan peristiwa, tidak selalu menyalahkan, tidak selalu ngersulo, kata orang Jawa, sehingga memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu kunci bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan, kesulitan yang kita hadapi. Jikalau orang selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua hal, semua kesulitan, semua problem, insya Allah akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit sekalipun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fathbutu fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh pasukan, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah dengan memperbanyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah sekalipun dalam keadaan yang sangat genting, justru mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anfal ayat 45. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita agar selalu senantiasa zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan genting, baik dalam secara ekonomi ataupun problem-problem yang lain. Hendaknya kita selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum mawfiratan wa ajran 'azima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, selalu mengingat kepada Allah, tatma'innul qulub, maka akan bisa menenteramkan, menyejukkan hati. Jikalau ingin hati kita selalu damai, sejahtera, tentram, maka harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berzikirnya? Banyak macam-macam zikir tentunya. Membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan bentuk zikir, bentuk ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir membuat hati tenang, menghilangkan duka cita, menghilangkan kesusahan. Juga zikir menjadikan hati kita menjadi lapang, gembira, menguatkan hati dan sekaligus badan. Itu juga pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Di waktu Nabi ditanya oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau menjawab, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya, pada waktu Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, beliau
adalah seorang nabi yang tentunya bukan hanya rasul, tetapi beliau adalah kekasih Allah yang sudah maksum, yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nabi selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau dijamin surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Siti Aisyah istrinya bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi, engkau seorang nabi rasul yang sudah dijamin oleh Allah dengan surga, mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dimaksum. Tapi mengapa engkau beribadah bersemangat seperti ini, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Afala akunu abadan syakuro." Bahkan tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Bentuk syukur baginda Rasul adalah dengan selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau selalu diberikan oleh Allah kemudahan, kelapangan setiap langkah-langkah beliau dalam berdakwah, setiap langkah-langkah beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Abdul Hanan dari Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya dan Kementerian Agama Provinsi Wilayah Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian-Mu.

dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.

Waya woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta, cak ning kepolisian resort Polres Situbondo Jawa Timur, nyelidiki dugaan pencemaran lingkungan pembuangan limbah cair nang perairan laut Kecamatan Banyunglukur, wilayah barat Situbondo, sak marine viral nang media sosial. Kapolres Situbondo AKBP Bayu di Situbondo nyatakno wes nerjono tim gabungan teko Satreskrim barek Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Lairut gawe nglakokne penyelidikan lan pengecekan menyeluruh nang lokasi.

Menurut AKBP Bayu, tim gabungan teko Satpol Lairut lan Satreskrim Barek diewangi Polsek Banyuklugur nglakoni pengamatan teko permukaan laut nggunakno speedboat sampai penyelaman nang titik sing diduga dadi lokasi saluran pembuangan cairan sing diduga limbah teko salah siji perusahaan nang Kecamatan Banyuklugur. Iku mang cak ning woro-woro jam 6 sore mbare aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 7 bengi.

Janing Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2022 nang TVRI Jawa Timur. Ajakan konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2022. Saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur derek nang Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya. Nah, ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang ngone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Senin 22 Juni 2016 ya. Update informasi cuaca ke wilayah Pemuda merapat nang jam 6:23 caning kepantau cerah berawan, informasi lalin kepantau rame lancar. Sugeng santan naik gawe sampean kabeh sing lagi etun in ya utawa gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 5.5 AM terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Saturungi nang layang kangen ya Cak Ning ya, aku duwe beragam informasi-informasi seputar Jawa Timuran gawe sampean kabeh selama kurang lebih sejam ke depan ya. Informasi kumandang adzan isya Cak Ning gawe dino iki nang jam 6:39. Informasi pertama derek tak ajak nang Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan nyatakno sertifikasi halal berperan penting dalam memperkuat daya saing usaha mikro kecil dan menengah UMKM lewat perluasan akses pasar barek peningkatan kepercayaan konsumen. Disampaikno Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Disperindak Kabupaten Lamongan Anang Taufik. Iki nyatakno nek pemerintah daerah setempat nyambut baik rencana program sertifikasi halal gratis gawe 500.000 UMKM sing saiki lagi disiapno Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM karena dinilai dapat mempercepat penguatan daya saing pelaku usaha di daerah. Berdasarkan informasi yang ditompo pihak dinas, saiki pemerintah pusat C matengno mekanisme pelaksanaan program iku mang sing rencanane bakal diumumno nang agenda pesta wirausaha nasional dan terintegrasi melalui aplikasi Sapa UMKM. Selain buka akses pasar sing luweh ombo, sertifikasi halal iki yo dadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing produk karena memberikan jaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dek yo nambahno dampak sertifikasi halal iki yo terlihat ya pada peluang ekspor UMKM Lamongan, sejumlah produk juga telah menembus pasar luar negeri, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, kawasan Timur Tengah, Dubai hingga Somalia. Nah, anang iki nyatakno sampai saiki luwe teko 2000 UMKM nang Lamongan iki wis memperoleh sertifikat halal lewat program sertifikasi halal gratis sehati yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, pengawas jaminan produk halal ya, ahli pertama Kabupaten Lamongan Rizka Delta Arahayu, nyatakno pihak iki wis mendampingi pelaku UMKM nek program sertifikasi halal gratis teko pemerintah pusat wis di jalano ya. Menurute pendampingan sertifikasi halal diperlukno supaya semakin akeh UMKM mampu ningkatno kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.
1: Tuku beras rasane bubur, aku yakin tresnoku ora bakal luntur. Lancar terus ya sayang.

Pemerintah Kota Malang nyiap no layanan psikologis klinis gratis nang sakapehani puskesmas nang wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nang Kota Malang nyata no layanan tersebut pancen dadi kebutuhan di tengah padatnya dinamika kehidupan perkotaan. Polae wis dadi kebutuhan dasar, Pemkot Malang iki berupaya nglakokno percepatan supaya layanan iku iso secepate dibuka nang masing-masing puskesmas paling gak tahun iki. Saat ini Kota Malang iki duweni total 16 puskesmas yang tersebar nang 5 wilayah kecamatan lan ditambah 33 puskesmas pembantu. Aliki nyatakno pembukaan layanan iki saiki lagi dibahas di mana skema awalnya melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kolaborasi kumang dilakokno bareng organisasi profesi lan universitas sebagaimana yang selama ini telah dijalankan. Pola kumang digunakno karena dinilai begitu efektif dalam mengatasi berbagai persoalan misalnya stunting dan pencegahan kematian ibu serta anak. Kami ikuai caning skema kolaborasi kumang mampu menggawe intervensi tokoh pemerintah daerah luwe tepat sasaran lantaran pelaksanaannya menyesuaikan pada kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Pemkot Malang berharap keberadaan psikologi klinis nang setiap kecamatan ini mampu mempercepat penanganan persoalan penyakit kejiwaan. Berdasarkan data Dinkes Kota Malang, saat ini di wilayah setempat ono 3700 uang tercatat

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

0: Waya woro-woro jam 7 pengi bareng aku Ning Ayu Arta. Janeng Bupati Sidoarjo Subandi ngejak ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Nyandak kabar liane, Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen rapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Iku mang derek woro-woro jam 7 bengi bareng aku Ning Ayu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sampean ngerungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya mlebu nang layang kangen Cak Ning gawe edisi bengi iki. Jembare aku ning Ayu Arta ya, tak kancani sampe engko merapat nang jam 8 bengi. Sing arepe gabungan nang layang kangen bengi iki tak sumangga no, langsung isok telepon nang 5462961 utawa 08096031368 ngono ya Cak Ning, tak tunggu, tak apa ku jenenge, tak nanti-nantikan. Masih ngono-ngono talah ya, tak nanti-nantikan lo kedatangan Anda ya, kehadiran Anda. Saya ngerasaaken teman-teman campur sari nggih wonten layang kangen. Monggo merapat di layang kangen. Kangen tenan ngono ya. Cuaca terpantau cerah berawan. Arus lalin ke pantau rame lancar Cak Ning bengi iki. Masuk nang agenda Senin 24 Juni 2016 ngono ya. Halo layang kangen.
1: Kangen temenan tone
0: Ayu. Punten, ngapunten nggih Pak Parno, menika alit sanget swantenin jenengan. Sebentar, saya otak-atiknya dulu ya. Wis pokoke nek Pak Parno sing mlebu iki. Kok yo mesti ta ya? Dereng sih, tapi ya wis gak apa-apa. Ini yang mendengarkan hanya saya saja. Kalau pendengar yang lainnya enggak terdengar ya ini enggak tahu. Tapi kalau saya kan pakai headphone ya. Tadi ini iki terdengar gitu. Iya, Pangestu baik, sehat. Boten.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo ngrasakaken apa?
1: Kula kepengin dijamoni ning Ayu. Jamu ne beras kencur awak loro dadi
0: boten kening. Salamipun kagem sinten?
1: Kagem utama Cak Mulyono niki mirengaken ngeten iki Cak Toto ning Siti kalian ning Ela ning Istikoro ning Raja Suratno ning Dian ning Iin kalian Bang Kobar ning Ayu agem ning Kustia ning Kustia ning Sih sedua yo kemawon nggih
0: nggih.
1: Angge jam 8 nek kuntur ngatos-atos.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, lewat pinggir-pinggir mawon nggih.
0: Siap 86.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo mana Cak Ning sing arepe gabungan ya. Halo, layang kangen.
2: Halo, layang kangen. Kangen tenang.
0: Ada Neng Elok dari kawasan Pasuruan.
2: Iya, sehat, masih sehat ya Neng.
0: Pengis tuh.
2: Alhamdulillah. Memang apa pernah?
0: Apa?
2: Lalu kecil. Iya, suaranya Pak Parno itu loh Neng.
0: Lah iya. Kecil banget. Tadi Neng kami aku tak tos.
2: Iya, beli yang baru dong Pak Parno.
0: Iya, engko nek misalnya aku tok sing apa jenenge ngendikan ngono kok disangka nomek aku tok. Ternyata kan ya semua ya kecil sekali tok. Seperti itu.
2: Oke. Lagunya nih.
0: Apa?
2: Lagunya Kota Batu ini. Kota Batu.
0: Kota Batu. Kangen kutha Batu to?
2: Oh iya enggak apa-apa.
0: Iya. Kangen kutha Batu iki lebih tepat nek Kota Batu tok ini reneng iki ya.
2: Iya. Kangen Kota Batu gitu ta Ning Ayu.
0: Lho nek Kota Batu tok iki gak enek iki. Iya, lebih tepatnya kangen kutha Batu lagi enek. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat yang barusan turun Pak Parno, kalian Umi, dan juga Ning Siti, Ning Dian, dan kesemuanya. Ning Ayu sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya, Ning. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Monggo. Nggih, waalaikumsalam. Ayo maneh caning 5462961 ya, kalau sekiranya WA-nya itu kecil sekali ya toh, bisa geser ke 546 ngene ya. Halo, layang kangen.
3: Halo, sedeng kalu, layang kangen, kangen tenan.
0: Yo. Waalaikumsalam Neng Latifah.
3: Beres.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, yo lagunya.
0: Apa?
3: Biasa Minggat.
0: Terus kau usah balik-balik maren ya. Terus kau usah balik-balik maren.
3: Minggat terus.
0: Oke.
3: Ayo kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
0: Amin.
3: Semoga selalu sehat, salam kompakan tanpa terkecuali. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ayo maneh-maneh 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 ya. Halo, layang kangen.
4: Regot apa sifatmu? Saiki wis beda. Kowe ninggalke aku. Mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara.
0: Langsung judul.
4: Pesen langsung Happy Asmara, Tambur Sari Happy Asmara.
0: Salamnya.
4: Pesen langsung.
0: Salamnya.
4: Nah, salamnya tadi ada Mbak Ella, Mbak Latifa, Aba Parno, Cak Mul, Ning Istikaro, Ning Siti, Bunda Dian, Pak Askom, Pak Wandi, Mama Fikri, Cak Solikin, Mbak Jainal, yang itu Madura, Ning Ati, Bu Kustia, Bu Kustia, Ning Se yang di Beluru, Ning Istikaro, Mbak Ayu Arta.
0: Yes.
4: Turnun, thank you so much.
0: Yuk, makasih Bang Kobar Mojosari. Ayo anak maneta. Sebelum aku ke lagu ya, sudah jam 7 lebih 27 menit ya. Cak Ning langsung ae. Ono ta? Ya wis satu lagi ya. Layang kangen.
5: Layang kangen. Oh,
0: volume nipun. Volume ya. Nipun di alitaken rumiin ngapunten.
5: Udah.
0: Sampun. Masih besar volume radionya. Ayo dikecilkan dulu.
5: Iya. Bisa filter kopi.
0: Ini dari halo? Siapa? Saking sinten jenengan, saking sinten?
5: Dari Cak Mukit.
0: Cak Muklis.
5: Iya.
0: Cak Muklis request lagu ni apa Cak Muklis?
5: RRI.
0: Lagu ni apa Campur Sari Cak Muklis? Ayo cus.
5: Campur Sari, Cak Muklis aja.
0: Apa Campur Sari sing apa cus?
5: Nggak tahu anu gitu.
0: Sembarang.
5: Sembarang.
0: Yowes ya. Kalau begitu, makasih nge.
5: Iya, makasih.
0: Oke. Iya, jam 7 sampai jam 8 malam itu Campur Sari ya. Jam 7 malam sampai jam 8 malam itu Campur Sari nge. Yowes, kita ke Nurhana.

0: Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cakning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cakning.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lambung gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Oke, bungkusan sak kresek iki. Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur yo. Ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lho.
1: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lo.
2: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung, nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Production.
1: Caning utalipun sampun cekap matur semanawan sangat ingkang sampun kekono wonten layang kangen edisi talu menika mengatan nge mangke wonten Tanjung Perak malam dilajengaken kalian ning Aner Riangga kula ning Ayu Arta pamit rumiyin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, kados pundi kabaripun? Muga-muga kabeh podo sehat, kabeh podo semangat. Mari ngono kabeh podo akeh rejekine. Cek aku ditraktir ngono ya. Traktir apa? Ditraktir pelem, apa duren, apa anggur, wis sak karep wis. Sak sae ya. Tala, kate njaluk ditraktir ae kok sampai kaya ngono. Ya wis caning. Guyon ya caning ya, jadi temeni caning ya. Tapi sing jelas caning, saiki wayahku aneria enggak bakalan ngancani sampean nang Tanjung Perak malam. Serangkaian acara sudah kami siapkan caning, mulai toko acara drama legenda dalu niki judule Keong Mas seri kepapat. Terus engko bakalan dilanjut caning karo Gending Campur Sari lan Ludruk RRI Surabaya. Wala-wala wis tala pasti gak sabar ngenteni. Ya ya kan, ya kan. Ya wis lek ngono caning langsung digas kena yuk. Kita sama-sama mendengarkan Keong Mas seri kepapat.
0: Caning Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih kalian drama legenda. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Dinten iki damel lampahan Keong Emas seri sekawan. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken sumangga.
2: Daya
3: Pancak,
2: awak dhewe iki ngenteni adimu.
3: Yo
2: Panji Inokertopati.
3: Yo wis tugas awake dhewe.
2: Lah mulane sangka iku awak dhewe iki ngenteni kabare ya apa? Apa wis isok ketemu marang Galuh Candra Kirana apa dhewe iki ora ketemu?
3: Lah iya.
2: Lah mene durung
3: aku kit mau meneng kit mau iku tolatole anggitmu gak mikir ta?
2: Mikir adimu Panji Inokertopati?
3: Ya jelas.
2: Gak mikir nek lesune wetenge.
3: Ya termasuk iku.
2: Loh,
4: Kakang Bancak.
3: Loh, iki.
2: Aduh,
3: alhamdulillah
2: ku Panji Inokertopati
4: ya. Alas gowo wang niku.
3: Iya.
4: Aja gegojekan. Ayo, bali. Ayo.
3: Loh.
2: Mangkat.
3: Sik. Dimas.
2: Kok ayo bali?
3: Cek enake.
2: Awakmu iki durung ngekeki kabar Bancak antarane doyok.
3: Ya apa?
2: Anggon melebu nok gone kraton Kediri mau ya apa? Apa wis ketemu marang Galuh Candra Kirana?
3: Lah ya kepengin ngerti hasilnya iku ya apa ngono lho.
4: Kakang Bancak mbek Kakang Doyo.
2: Iya ya,
4: ora ono perlu sing diceritakno. Ayo saiki enggal mulih.
3: Loh, sik talah.
2: Ya aduh,
3: cek gampang.
2: Omong
4: ngerteni lho Kakang Bancak mbek Kakang Doyo.
2: Iya Di.
3: Sik ta.
4: Putri Galuh Candra Kirana oncat saka keraton.
2: Loh. Waduh, Doyok.
3: Wah, ya apa ini nih?
2: Doyok.
3: Iya,
2: yen nganti Galuh Candra Kirana iki oncat saka keraton Kediri ateges adimu Panji Inokertopati iki ora ketemu marang
4: bener Kakang Bancak.
2: Banjur ya apa?
3: Terus
4: rumangsa sumelak hatiku. Daya-daya aku kepengin ketemu barek Nimas Galuh Candra Kirana. Ning nyatane
2: iya, Di.
4: Nimas Galuh Candra Kirana ora ana kraton. Kaya-kaya pupus. Ngene.
2: Wis
4: saiki ayo digoleki.
2: Iya.
3: Terus digoleki nang ndi?
2: Digoleki ya digoleki ning aja duweni ati sing kaya ngono iku.
4: Kakang Bancak.
2: Apa?
4: Ono pucuke kayu.
3: Loh, jati. Kono swara gagak. Loh, gagak kok ngeterno awake dhewe.
2: Krungune kaya
3: iya.
4: Kaya-kaya ngerti apa sing tak rasakne. Kaya-kaya gagak melok sumelang melok ngerasa nih.
5: Kakang Banjak.
4: Iya. Munggu sampean karo Kakang Doyo. Ya apa ana gagak sing gacor kaya ngono.
2: Nek sangka rumangsaku ndelok gagak sing ketoke ngetutno awak dhewe. Mbok menawa iku mangerteni apa sing kok rasakno di.
5: Iya,
2: ngono lho.
4: Lho, mbok lho. Mencolot maneh.
3: Lho, sing mencolot iku duduk gagak. Eh, sing mencolot iku duduk gagak. Duduk manuk gagak.
2: Apa iku?
3: Gak bajing iku.
2: Kok iso panjeng iki
4: Kakang Doyo
2: liwang-liwung lho ya.
4: Aja gegojekan.
3: Lho,
4: aja gegojekan.
2: Ayo. Lho, ayo.
3: Yo, ngomong. Sepurane Dimas.
4: Iki pamri awak di golek iku padi nang ditununge Nimas Galuh Candra Kirana Kakang Doyo.
3: Wis.
2: Yo, Doyo.
3: Iya, Panjeng.
2: Adiku sarene adiku Panji Inokertopati iki ora ketemu marang si Galuh Candra
4: Kirana
2: menawa iko gagak iko ayo ditutake.
4: Nah, menawa iso
3: setuju.
4: Yo, ngerti panggonane
2: dene
4: Galuh Candra Kirana.
3: Ayo ditutake.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Kalian sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi caning jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos ka? Iki lho, sistem pelindungan sosial, gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awake dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Oke, Caning, jeneng propapat suara budaya Surabaya. Saiki kita bakalan mirengaken Caning. Senadyan iki lagu-lagune kudune oh, niki wancine geguritan terlebih dahulu nggih Caning nggih. Jadi sampai nanti jam 9 lebih 30 menit akan ada geguritan Caning. Dadi sampean standby mawon, aku bakalan maringi beberapa geguritan setelah ini Caning. Ojo nang dinding.

0: Kuning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang. Nah, sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
1: Apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.

saben jangkah sing wis tak liwati, kebek kembang lan kerikil sing ngergeti. Nanging ing dino lair iki, aku isih bisa ngadeg jejeg nompo ambekan sing asale saka welas asihmu sing mantep. Matur nuwun Gusti kanggo umur sing wis kepungkur, kanggo sehat, rejeki lan ati sing sinau syukur. Gusti, tuntun langkahku ing wektu sing anyar, supaya uripku sesuk dadi luwih padhang lan jembar. Nggih, caning dalu niki kita bakalan mengangkat tema mengenai ulang tahun nggih caning nggih. Masih yo aku kudu aku sing ulang tahun ya caning yo, tapi sing ulang tahun niki kita bentuk solidaritas ngono ya caning yo. Sing ulang tahun niki Kota Jakarta nggih. Jadi memperingati hari lahir Ibu Kota Indonesia sing umure wis kepetangatus 99 Jakarta, DKI Jakarta Cak Ning ngadakno ulang tahune nggih. Ulang tahune temanipun tahun niki bergerak menuju era baru Jakarta, kanggo merefleksikno semangat transformasi menjadi kota global sing modern lan berkelanjutan. Sejarah lahir kutha Jakarta iki berawal teko penaklukan Sunda Kelapa Mbarek Fatahillah tanggal 22 Juni tahun 1527 Cak Ning yo. Jadi monggo Mbok Minawi sampean pengen ngucapno ulang tahun nganggo geguritan nggih, temanipun tentang ulang tahun, monggo saged telepon teng nomor 546-2961 utawa saged lewat WA teng nomor 0896-2-1-1-1 ini ping telu 0-6-8 Cak Ning nggih. Itu tadi sudah saya buka nggih Cak Ning nggih dengan satu geguritan. Saiki satu geguritan lagi Cak Ning kanggo sampean dengan tema ulang tahun. Laku anyar ing dino lair. Wektu mlaku tanpa ono sing bisa nyegah. Koco tanggalan malik ganti dadi ongko anyar. Dino iki seliramu mapak esem sing bunga. Nompo berkaing Gusti sing moho jembar. Selamat ulang tahun Jakarta. Umurmu nambah, mugo sanyoto tambah dewasa. Kegayuan sing dhuwur dadi kasunyatan ing uripmu. Langkahmu tansah kebek madu lan bagyo mulyo. Sing lintunipun ditunggu nggih Cak Ning nggih, tetep di sini di geguritan.

0: Yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodo yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Waduh waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopok, kene-kene. Tak kandani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh, kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket. Ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Oke, Cak Ning, satu geguritan lagi bakalan aku bacakan nggih, Cak Ning nggih, tetap di sini. Setelah itu aku akan pamit dari geguritan nggih, langsung mawon.

Ing jerone sepi, aku ngitung waktu. Ora kroso, waktu melaku cepet koyo angin melayu. Dino iki, aku lahir menyang dunyo sing ombo. Mung dungo sing bisa tak aturake marang Kang Maha Kuwasa. Gusti, paringi kekuatan kanggo ngedepi tantangan. Muga dalan ngarep kebek kabegjan lan pepadang. Adohno awakku saka laku sing kuciwa. Gawon uripku menyang derajat sing mulya. Geguritan iku geguritan terakhir caning dalu niki. Aner yang gak pamit terlebih dahulu caning. Sebentar lagi sampean tak jak ngrungokno Ludruk RRI Surabaya. Aja nang dindi ya caning yo. Nang Propapat sik nang Tanjung Perak malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1970 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko, lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen Caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ampe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Caning. Sopo sih sing gak kenal ambil lagu Waka Waka sing digawana ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget Caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2006 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki mergane Caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki Caning onot sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2006 likur iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2006 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. dadi gaeran. Lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning. Nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, janeng saiki wayahe gawe siaran Lodruk. Dalu niki lakone kebujuk seri kesiji, Cak Ning. Saking studio kula ngucap

0: Titi sonyo wancino tengah wengi lumarang kandane puspito.
1: Bumi konjang kanjing lampu kelap kelip mendung peteng katudan. Jemurane memehane bantale kasure.
0: Karengganing putian niro.
2: Omplung. Karepe ku kepingin ganteni.
1: Ya apa?
2: Pak mantep sudah sono. Almarhum.
0: Sang tuyo jorom breng.
1: Terus atane.
2: Ngangsang pokoknya
0: lir suara ning madu bronto.
2: Madu bronto itu kan nembak das
0: anyung song sarine gembah.
2: Kendek
1: sampean ngono kira nang omah komunikasi ngomong-ngomongan ambek bojo sampean yo gayane ngene iku
2: cak. Yo lewat kidungan ta.
1: Oh.
2: Bojone wong seni dagelan biasane
0: njaluk ngono ya.
1: Yo
0: kidungan.
1: Kidungan misale njaluk mangan. Iya. Ya dikidungno.
0: Iya. Aku njaluk mangan.
2: De
1: gede. Oh iya. Sing idungan
0: tak. Aku arep njaluk mangan. Bojo jawab.
1: Heeh.
0: Sampean mangan cak. Lawe apa?
1: Ngono. Aku tahu ngono melok-melok kok ngono. Dik, aku njaluk. Jolak njaluk ah.
0: Nyambut gawe gak mesti.
2: Ya toto kena ta lah.
1: Ya
2: dik, aku njaluk mangan, aku njaluk ngombe lah.
1: Lho ya
2: ngomongmu,
1: kan,
2: Dik, aku njaluk.
1: Yo njaluk mangan, yo njaluk dikekno kopi. Cici gak kena teh, jaluk dipijeti lan liyan-liyan nih.
0: Ini kok bojomu ya jawab
1: apa?
0: Jaluk
1: ya, apa?
0: Jaluk kok terus-terusan ngono lho.
1: Blonco kak, mesti jaluk, mesti.
2: Lah aku yang ngono,
1: iya.
2: Teko tanggapannya si-si.
1: Oh.
2: Kan, apa mari subuh aku teko oma.
1: Teko oma.
2: Karo.
1: Iya.
2: Nek moro tuwa iku nggawe dastere bojoku.
1: Oh.
2: Eling-eling aku mari tanggapan nak rada karipan.
1: Iya. Oh iya sedok ngantung-ngantung ngunur. Iya.
2: Motok lemeng-lemeng metek kompor.
1: Iya. Cetek-cetek
2: nguripi aku teko mburi tak kepuk bokonge. Jeblak. Ya meneh wis metek kompor aku.
1: Iya.
2: Kok akeh temen kok akeh
1: iya.
2: Lah kok noleh tak sangka ada bojo kita tak mau tewa kan dasternya podo
1: podo
2: tak tak jawabnya ini
1: iya apa?
2: Ancen mantu kurang ajar.
1: Iya
0: kalau kita mau ambu ini gak podo gak seje
1: lu mau ngancen ini
2: dasternya podo ya
1: dasternya podo cakus nan dalam kondisi gak stabil anu gak pepek lah
0: si ngantuk-ngantuk. Jidh, mak serenting nyalak kata orang ambul ngokas apa ambul
1: parfum. Iku nek sampean cakus nani kis motong belabur ngantuk. Terus apa daya penciuman nih? Wis mati rasa, mati rasa arek.
2: Kayak kena covid kira.
1: Lo iku untuk ketemu marah tua nih. Kok ketemu wedus ya dikira bojone.
2: Nah terpodo lah aku ditoleh. Lu marah tua rek. Isinan aku.
1: Lo iya.
2: Wah aku nek apa balik. Balik nang kamar di sinan aku.
1: Iya.
2: Langsung aku bablas metu nang kali aku.
1: Lho,
2: adus.
0: Ora neta. Sembarang iki hati-hati
1: aja.
0: Grusak-grusu dumeh dasare padha ngelirangkul
2: lah. Gak wani moleh aku.
1: Yo isin.
2: Eling-eling apa mari ngono mang yo.
1: Iya.
2: Bojoku rupane takon. Mak kok oh, bapaknya gak boleh-boleh ngono ya.
1: Lho maksudnya bapaknya siapa?
2: Maksudnya aku
1: ya bojoku ya. Ya ngomong bojoku gak boleh ngono nek bapaknya kok pikirannya sih gak enggak.
2: Maksudnya bapaknya arek-arek iki lho. Kok gak boleh-boleh sampe
0: ini. Nanding.
2: Iya.
0: Paling ada keramas.
2: Kan biasanya subuh wis boleh ngono.
1: Iya.
2: Lah kok marah tuh jawab pun ancane bojomu kurang ajar. Enggak. Tetep kurang ajar ae.
1: Iya.
2: Wis rada sore. Aku kok bengi turu ndi? Kan boleh aku.
1: Iya.
2: Simpangan aku teko ngarepe lawang mek para tuwa. Sledot aku di anu tawa bokonge ngene. Dandul. Otomatis aku ketatap lawang.
1: Lah bojoku.
2: Bojoku ro. Langsung jawab ngene. Apa mak sampean niku mak? Bojomu kurang ajar.
0: Bojomu lu kudu harap. ya memang suka duka dalam keluarga itu macam-macam re. Kalau sing kadang-kadang wis mangan kroso enak lho. Morto liwat itu gak disopo.
1: Iya. Oh, iku wis gak disopo, gak ditawani. Gak
0: ditawani.
1: Saking enak mangan. Padahal iso ni mangan enak, urip enak. Iku ya tidak lepas dungo teko wong tuwa.
0: Iya re.
1: Masih moro tuwa iku ya.
2: Winoko.
1: Wong tuwa. Anane diceluk moro tuwa. Soale moro-moro wis ketemu nih wis tuwa.
0: Jangan lupa, moro tuwa iku sing maringi dono rasa.
1: Kok dono rasa maksudnya?
0: Itu dono wati
1: bareng. Yo, iku lho mas sampean.
2: Dono iku wewe.
1: Dono iku wewe.
2: Rasa yo rasane.
0: Lho saya pelawake ke lho.
2: Yo artine kaya rasa.
0: Kang ngono ya misale kaya sing kon rabi kan anak mertuamu. Ya kon merasakan arti itu merasakan kebahagiaan, merasakan tentrem, merasakan rumah tangga yang ideal iku
1: ya kok. Bahagia. Ya tekan mertua. Wis dikak dianggep mertua ya dianggep koyo wong tuwa dhewe.
0: Mulane ning ngomong tresno. Tresno karo wong tuamu. Tresno karo moro tuamu. Ngono ku.
2: Ojo lali tresno karo tanggamu.
0: Nah,
2: maksudnya tresno karo tanggane ku
1: ya sing ruku.
2: Lah, ngono lho, sing campur bawur.
1: Iya.
0: Ojo bedak-bedakno.
1: Aku iki malah nek perhatian iku perhatian karo moro tuaku. Timbang wong tuaku.
2: Sebabnya apa?
1: Lho, moro tuaku ya soale ya ngerti aku dikei warisan makanya tak ngerti.
2: Lah iku apa?
0: Ojo kok gak kan dikei ini apa?
2: Iya,
1: gak dikei.
2: Wong tuane dhewe soalé wis gak duwe apa-apa.
1: Iya, wong tua kowe gak ngekei.
2: Gak ngekei. Ono iku lho, apa ngarani? Wite apa? Wite sing teko anu?
0: Wite
2: apa?
1: Apa wite Sulawesi iku?
2: Sing kok kekno aku kalau woi
1: apa sih
2: kecapi
1: apa
2: matoa
1: iku gak Sulawesi ku
2: apa ndi
1: iku teko Papua.
2: Oh lah ya tapi kan kono
1: iya. Oh nek aku nandur dhewe ya ya tapi tanahe moro tuwa
0: balik moro tuwa to
2: balik moro
1: tuwa yo perhatian anak-anake gak ditawani mangan aku mantune malah sing ditawani mangan di istimewa no.
0: Mati nih ini mantu ku situ ya.
1: Iya.
0: Lutung pun jadi kok.
1: Lutung.
0: Gak turu gak melek.
1: Enggak jaren aku elelek tapi ngerjekeni.
2: Kang, PE mantu kurang ajar.
1: Kan? CC kula sampean.
0: Rumang sani selama aku dimantu isap itu rezeki kok
1: dibilai. Bener. Ngerjekeni yo. Ya, kan aku yo begitu juga aku ngerjekin oleh pendungane isok tuku omah yo berkat pendungane wong tuwa
2: kan isok tuku omah barang
1: iya
2: lulu lah montor sing kok gawe-gawe ku
1: lho moro tuwa
2: moro tuwa yo wan
0: berarti ning ngene yen nek kon kerasane kita kepesugihan ya
1: iya karepe yo ngono lah aku rezeki lancar mergo aku yo berbakti ambek wong tuwa
0: nah itu
1: karena
0: kosok baline.
1: Ya ridho ibu adalah ridho ilahi.
0: Betul. Ridho ilahi karena ibumu. Murka ilahi karena murkamu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu.
1: Dek cilik.
2: Kok iso belajar ngamen
1: iki? Lho gak belajar ngamen. Iki vokalis. Iki sapa nek biasa dandanan Roma Irama. Tak pendek iki persis lho ya apa.
2: Ro wong gawe ngene iki apa jenenge?
1: Slempange iki. Iya slempange.
2: Teko sampur.
1: Iya.
2: Slendang. Mbok temenan persis.
0: Yo dapuan iki panjenengane kudu menyesuaikan diri re.
1: Betul.
0: Kalau awak ditampil ngono untuk RR itu kan harus menampilkan yang
2: terbaik.
0: Terbaik.
1: Cocok, menyesuaikan, pantes e yo opo.
2: Hiburan ya hiburan.
0: Iya.
2: Ojo lali.
0: Iya.
2: Tanggali.
1: Dieling-eling dibunderi.
2: Sawulan maneh?
1: Hah?
2: Saiki tanggal piro saiki?
1: Ya wis kak.
2: Wis cedek
1: ya lho.
2: 8 sapa iya.
1: Wolu iku ya awake dhewe pasti munculnya ya gak wolu. Ngono lho. Iya sih, lali ta sampean iku.
0: Lagi engko tanggal 11 rek.
1: Iya, 11 sapa iku
0: cak? 11 Juli.
1: 11 Juli.
0: 2026 iku engko kanca-kanca Ludruk RRI pentas yang di dusun Balong Jerambah bisa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Hajati sedekah bumi. Nah, iki ketua panitia sing rawuh rene-ringi, Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah, sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, bendarane Bapak Nuriadi, seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Lah seksi perlengkapane rek, Pak Suwono BPD, Bapak Riamin lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan nih, sing jogo dalane pentas Ludruk iku Bapak Muso, Bapak Dio, Bapak Sugianto, Pak Sriyono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Ngono.
2: Tapi aja lali semboyane.
1: Semboyane apa, Cak?
2: Iling-ilingen sekali di udara tetap di udara.
0: NKRI harga mati.
2: Perempat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan Kebujuk seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Bimo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Ida. Rani dipun lampahaken Ning Wiwi. Pak Jarwo dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Sita. Erna dipun lampahaken Ning Eni. Cak Sabil dalu niki nglampahi dados

Usman dipun lampahaken Cak Insaf. Bu warung dalu niki dipun lampahaken Ning Murgiyati. Pak Dipur nglampahi dados Pak Dolah. Karyawan WU wonten Ning Uul Hasanah. Cak Ning, giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar ruang kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, siswa magang SMK Rajasa Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Liga. Wusono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Iya,
1: Pak. Lagi apa?
0: Wes aku iki. Teko butik, Pak.
1: Wah, sip.
0: Delokan kelambiku, Pak.
1: Percaya, percaya, percaya, percaya. Aja lali. Bolak-balik tamun perawatan kulit.
0: Oh, iya, Pak.
1: Wis.
0: Iki lho,
1: guys, sampeyan kene. Butuh butuh pira? Lek perlu 50 juta. 50 juta. Wis. Ojo ojo sampai mule-mule teko salon gak 50 juta iki entek, ya. Oh, but. Bojoku, Bu.
0: Iya, wis.
1: Eh, lek perlu sing tak tukono kalung. Kalung sing sak meter ku gawein kalung iki, ya. Loh. Iya, apa sih?
0: Aku iki gak anu, wong-wong mbok rombong gak aku iki gawe cincinku sing berlian.
1: Oh, kudu.
0: Sing iki permata iki tak gawe
1: opo sore. Pokoke nek sampean metu tuku omah sembarang gawe.
0: Pokoke aku men iku nyekatang terus drijiku.
1: Nyekatang terus iki. Gelang gawe.
0: Iya.
1: Sing sekrone sampean gawe lebian sing semuni krincing krincing ngene ya.
0: Iya,
1: gawe. Ojo
0: kabeh pokoke.
1: Ojo sampe bojoku iki dirasani tangga.
0: Lho iya wis pokoke. Pokoke awak dhewe iki nek duwe gawe ku ya wis rencana.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Embungku tak tutup.
1: Tutup separo apa tutup kabeh?
0: Kita bayar, gak apa-apa.
1: Tutup separo apa kabeh embung iku? Tutup kabeh.
0: Dalan iku cek gak ono montor-montor liwat.
1: Ngono.
0: Ngono.
1: Ya ya ya ya. Loh loh. Apa ya? Masalah vokal gawe.
0: Tingkahmu iku lho, kan iku lho biayaan gak karu-karuan. Kayak acir
1: ae. Lapa ae kok niku?
2: Ngapunten Pak sinten sing napa ndeleh kobokan ngene dalan ngeten wau.
1: Terus apa hubungane kobokan bare awakmu iki apa?
2: Kesandung kula sampe ngeblak e.
1: Jadi ngeblak iki muni kaya ngene iku mau ngeblak kuwi.
2: Lah yo saking ngabote awak kula niki Pak.
1: Biasanya orang geblak kok buk ngono kok cok tak
0: nabrak apa iku mang
2: sirahku lho kebokan nenten aire niku lho Bu
0: keplekang
2: keplekang kesandung kula sampe niki nggih ngoten paling sampean nggih masangi kula
0: ora apa kiai cak kasdi orang kaya kok gawe kobokan iku lho sing berkelas dhek pok ngenyek iku sampean ngenyek ambek bapak ibuku iki
2: maksud kula ning kobokan niku mboten kobokan kangge korah-korah niku.
0: Apa?
2: Ya napa sih? Pokoke enten kobokan disukani banyu kesandung kulong, kula amek geblak.
0: Ngoten lho. Blas.
2: Kok iso mboten masuk akal ya napa sih?
0: Sampeyan dhewe paling.
2: Paling.
0: Enggak, kon dhewe sing lali pekon. Iya. Sampeyan dhewe sing gawe terus sampeyan sandung-sandung dhewe.
2: Nggih, Pak.
0: Dhewe cak kasdi sampeyan cak oleh.
1: Aku bolak-balik ron.
0: Kowe konsotek ngono wae.
1: Awakmu kadang-kadang nek mari mangan ngono piringmu gletak-gletak iki opo sih karepmu iki? Kudune mari mangan dikorai lak kon sih.
2: Lho kula ngorai, Pak.
1: Lho,
2: sinten kula niki?
1: Sopo kon?
2: Heh? Lho, Kasdi, Pak.
1: Lho lek kasih ya kasih makan lak status pembantu nang ngene iki ndi?
2: Batur, Pak.
1: Lho. Ya rek iki ya.
0: Nah iya wong batur dikongon korah-korah dhewe piringe dhewe kok gak gelem kula ya apa?
1: Wis kene. Nggih, nggih. Iki mumpung ana awakmu.
2: Nggih.
1: Titikake bek menawa awakmu duwe pemikiran sing apa ya apa? Ran.
0: Nggih, Pak.
1: Ojo gage-gage lho. Iki mek kari pirang wulan iki jare awakmu kepengin rabi.
0: Nggih. Lah ya persiapane kok kepin rabi sih Bapak, aku lak wis dilamar sih Pak.
1: Lah mangkane iku Bapak karo Ibu wis mikir, Nak. Ngono lho.
0: Delon gambar Ibu lho.
3: Lho.
0: Delon kok ngene
2: wis. Ala
0: yo.
2: Toprak
1: ibumu.
2: Lah nggih,
1: ibumu saiki nek mlaku, nek mlaku. Kok nek sisipan karo ibumu sing gak
2: bepai
1: ambune yo.
2: Mo niki paling mboten ndugi Itali niki. Bu.
0: Masalah
2: sajane sampean iki toko emas napa
0: iki regane sepeda motormu mbek parfum iki larang parfum.
1: Nah,
0: iya.
2: Bu, niki ngomongaken sepeda motor.
1: Ngomong ya.
2: Pak,
1: ngomong barek tangga-tangga ya. Nek aku iki wong sogi sembarang alir ya.
2: Semer Pak, tapi sampean kan dereng semerep sak niki.
1: Semerep apa nih?
2: Lho, tangga sebelah niku.
1: Tangga sapa?
2: Pak Jarwo.
1: Oh.
2: Lho. Tumbas mobil sing roto napa niku sing saged mbuka ki ambek niki lho
1: monggah
2: ngeten pintune
1: pira rek
2: paling mboten ndukure
1: M M? Nggih. Nek M sitok nek kecil kanggoku.
0: Ya bu, kecil kanggo bapak ibuku Cak Kasti.
1: Tak tukokno mobil sing sing susun ya.
0: Iya,
1: tukok mobil sing susun.
2: Hei, Pak, niku bis kota, Pak. Oh, gelar ibu ini enggak
1: otak mau sampai ini ojo sampai aku kalah karo Jarwo
2: pulau ini pembantu loh bu
0: siapa yang ingat itu mau pilih sojon lho tak kasih, nek isok garasi ini aku didubukur namanya
2: nah, terus mau gaya lintang pundi mau garasi kok didukur aja
0: sampai lho lah iku
1: lho apa garasi ku bisa dukur lho iya jadi ngisor ada dukur ada
0: dibangun mana Cak Kasti
2: pancane Pak Bimo
1: lho
2: Bimo
0: lho kok mobilnya ibuku
2: tapi gini ulam buatan ikut tok
1: untuk kendaraanmu tak ganti
2: diganti Pak alhamdulillah
1: kendaraan roda tiga
0: nah
2: roda tiga pencak laku Pak pencak banter
1: siapa kamu gak bisa banter
2: lang roda tiga nih kok
1: lho ya carane rek roda 3 lek ana mesin iki saya. Ya kaya kaya kaya wong sing sing cacat-cacat
2: ngono. Oh, kula niki mboten cacat, Pak. Sampeyan mboten sempet roda 3 niku angel ngindari jeglongan, Pak. Ya nopo? Dipek tengah enten bane, dipek pinggir enten bane. Lintang pundi kula enten jeglongan.
1: Ya wis.
2: Ya nopo, Bu?
0: Iya.
1: Wis, informasimu kaya ngene ya.
2: Dong gen mobil
1: opo boten enten mriki. Opo sing sing kedoene ni jaro kandakno karo aku.
2: Lho lang gen iki tambah
1: Bimo aku iki.
2: Nggih. Bimo ting ting.
1: Aja kok tambah ting. Diku ya opo.
2: Lah
1: nggih. Bu, sampean ngomong, sampean kandhane ya opo iki?
2: Bu.
1: Ngomong tentang pakaianmu kok ya opo njaluk model Eropa? Apa Jawa apa model?
2: Pak, ngapunten nggih. Kula napa urun rembuk mawon.
1: Ya.
2: Ning niki kan jange napa asal jodoh.
1: Lho iya,
2: pakeane diganti dibrangus, Pak.
0: Brangus ya,
1: Pak. Kok rambemu tak parut wis
2: wis kadene. Brangus kados balap kuda
1: ngoten iki lho, Pak. Raine ala aku iki ayu, kok wae brangus iki.
2: Cek mboten ketingal nek ayu ngoten lho, Pak.
1: Sik sik sik. Jaluk Eropaan apa jaluk lokalan?
0: Ya wis.
1: Apa jaluk model Atlantik ngene?
0: Bapak aku.
2: Mboten, Pak.
1: Wong soge aku iki.
2: Nggih, nggih Pak Bimo, ting ting.
0: Bapak, pakaianku, pakaian kemanten iku kudune ya ana pira adate wong Indonesia iku.
1: Yo, nek ngomong provinsi Indonesia.
0: Digawe kabeh, Pak.
2: Loh, loh, loh. Pon. Enten iki sing luwih sae.
0: Orang kaya.
2: Sepatu?
1: Ya. Sepatu
2: ya. Damel sepatune Aladdin. Neng niki cocok
0: mah
1: anak iki anak wedok
0: aku
1: Aladin ku lanang
2: lanang nggih
1: dikasih nek ngomong kok cemplung-cemplunge kok
2: tapi kan saya Pak saya saged menggo mendukur ya bengkong bengkong mendukur nyantol Pak nek bengkong niku Pak sepatu
1: gak masuk akal ngene
2: lho
1: pesta pesta tak meriakno tamren Bu anak pertama
0: iya iya
1: tamune awak dek mesti waduh segala benua masih teko.
2: Dijewek-jewekaken, Pak.
1: Segala benua
2: tamu. Mungkin sing dugi Eropa.
0: Ya,
2: jejer jenengan.
1: Nah, terus.
2: Ah, sing dugi Itali. Jejer ibu.
1: Terus di mana?
2: Ah, sing dugi Kali Sosok. Jejer kuwi lho, Pak.
0: Iya, Kali Sosok. Pantes, pantes tak kasih kok pinter lek mele le pinter.
2: Pantes. Di kali anak niki lho, Pak. Kali anak. Biru Kali Sosok.
1: Aku susah bekas jili. Waduh, temen.
0: Kak, memang anggota nduk Kali Sosok kabeh mlebu runu kabeh anjene.
2: Ah, sampean niku nggih mboten lah.
1: Aku anu lho, Bu ya, tentang resepsi kita rembukan di Meriakno. Ya apa lek pitung dino pitung dino?
0: Ah, ya kegelisen
2: mas sakwulan Pak.
0: Pak, ay anak anak siji, Pak. Ya sing sakwulan notok ngono lho, Pak.
1: Sakwulan iki resepsimu?
0: Iya, Pak.
1: Bapak belek enak. Kok yo pusek.
2: Oh Pak Bimo kok belen ya nopo sih kon enten nopo dokter spesialis kali bapak pon mater pak pon bantu sama
1: ini tak siapkan samulan. Anggaran bu dana tidak kan siap tak siap no 5M kanggo pestamu
0: ya kurang pak 5M iku apa nyelelet kanggo ne bapak
1: loh, ya,
2: 5M pak
1: lo
2: pinter 5M pak
1: 5 miliar ya
2: lo kinten-kinten dhuwit niku sak pinten?
1: Sak kamarmu iku penuh,
2: nge. Penuh, Pak.
1: Sampai sampai apa mbrosot tang ning
2: arep. Nek ngoten, Ibu.
0: Yowis, Pak. Bu. Aku iki dibel karo butik dikon rono saiki.
1: Ngono.
0: Iya, janjian.
1: 50 juta entekno lho ya.
2: Mun sampean 50 juta butik. Napa? Oh, sakit mripat ah?
1: Perawatan. Kok sakit mripat?
2: Gak ngono, bae sakit mripat.
0: Enak Bu, nang butik iku kelambi masalah
1: kelambi. Oh, kelambi. Anakmu jan, anakmu jan.
2: Baju busana.
0: Ya kurang nek sing nang salon pisan.
1: Pak, anakmu jan.
0: Pak, Pak ae ditambahi Pak.
1: Ibu ae mbek anake, kon ambek aku.
2: Lho, celana sampean kene kok damel, Pak.
1: Ya wis, ya ngono.

0: Ya apa keadaan ini? Prestasimu ya?
1: Prestasi?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Lancar toh?
1: Nggih.
0: Yo. Nek gak lancar ya rugi lho bandane to.
1: Pasti.
0: Wong bapak iki bandane awakmu wis gak meneman, iling-iling ana ya mesti tok. Jalu apa kon? Tak turuti toh?
1: Nggih, kapan sih kula ndamel kecewae?
0: Lah iya mangkane, tapi sebalik ini kon njaluk sembarang tak turuti, kon kudu iso nyenengno atine bapak.
1: Nggih, Pak. Insyaallah, Pak. Kula niki pun nurut, kula nggih mboten nurut takal jenengan iki, Pak.
0: Ya mangkane iku. Ojo pisan-pisan ngene iku gawe gelo niatine bapak. Sale bapaknya kanggo anak, wah, njaluk apa kon?
1: Nggih, Pak. Leres
0: barang,
1: percaya.
0: Turuti pokoknya.
1: Lek bapak niki peng ngeten Pak.
0: Kau ngerti ya anak ini. Aku.
1: Napa Pak?
0: Sifatnya bapak iki wis ngene iki. Moh kesaingan karo wong liya, terutama dulur.
1: Loh. Nggih, Pak.
0: Kan roh to Pak Demu? Ya, Bimo.
1: Napa Pak?
0: Loh. Ya apa? Bimo aku masih gak dulur ter, dulur rado, tapi ya wis kayak dulur temenan. Tapi ya iku selama iki dalam usaha ya saingan ya. Dalam kehidupan
1: Pak,
0: sehari-hari saingan.
1: Kalah Pak kali Pak.
0: Loh.
1: Panku tuh. Duk lek saged ndukure Pak Bimo.
0: Lah mangkane iku.
1: Pun kalah-kalah lho jenengan.
0: Ojo bapak tok nduk, kono mbek anake. Ojo kalah.
1: Oh nggih Pak. Oh. Iya toh. Lek saged nggih.
2: Pak. Eh. Mobil 18 pun kula umbah kabeh.
0: Wah, iki. Iki kena gawe contoh ya iki.
2: Ya napa? Kula niki ten mriki pembantu oman apa kula bagian nyuci mobil.
0: Loh, buktine awakmu nyuci mobil 18 tok ya wis gak mentas ngono lho.
2: Lah nggih.
0: Iki rencanaku ndukuk mana lho Ri?
2: Loh, tumbas maling.
0: Yo sing pengeluaran terbaru.
2: Lah sik tas wau niku wau tumbas. Sing niku diurung dikirim kati tumbas maling. Wis
0: gampang sing gak seneng-seneng, sing menurut awakmu sing elek.
2: Nggih.
0: Dol. Jupuk. Murah-murah kayak noh apa?
2: Nggih, nggih.
1: Pun disate, Pak.
0: Lah apa?
1: Sampe suka kan Pak Kasman mawon setunggal mawon.
0: Kasman iki bener penggawean niku mbah mobil. Iyi. Tapi gak iso nyetir mobil. Lah percuma tak kei.
1: Lho alah, mesti
2: gak iso.
0: Kowe iki tak kokon parkir di sorong kok.
2: Lah injong niku kula nggih repot kate dikei mobil gak iso nyopir.
0: Ngene lho Man Kasman.
2: Nggih, nggih.
0: Awakmu belajar nyetir mobil sing pinter. Nggone kon wis pinter, sing elek-elek gak kanggo iku PN lho lha wis ya.
2: Oh, ngoten nah.
0: Ya iya.
2: Aku lho termasuk rezeki tapi nggih kula tak belajar. Kan? Tapi niki informasi. Ya. Pak Bimo krungu jenengan tumbas mobil.
0: Apa ya. Bimo? Apa Bimo?
2: Kate tumbas mobil koyo sampean.
0: Bimo.
2: Nggih.
0: Alah, wis gak gegrik kula nek kalong.
2: Lho. Oh. Sampeyan terus ya nopo nek disaingi kali Pak Bimo?
0: Mulane aku lak ngomong.
2: Nggih.
0: Golek mobil sing anyar sing pengeluaran terbaru, sing paling apik, sing paling
2: larang.
0: Larang.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Mobil listrik.
2: Nggih.
0: Sing durung ana wong duwe. Tuku.
2: Oh, nggih, nggih. Mobil listrik nggih.
0: Heeh.
2: Nggih kaya Pak Bimo dereng enggak ada tuh, Mas. Durung duwe mobil listrik,
1: Pak. Apa? Empun tumbas tunggal.
0: Ya.
1: Sama lain tumbas mentanggung-tanggung Pak.
0: Nek kan jaluk ngomong.
1: Langge, pokok lek sak keluarga niki enggak ada mobil listrik kabeh kudu kabeh.
0: Lah mangane iku.
1: Jenengan kula.
0: Sik sik sik.
1: Ya padha-padha Pak.
0: Man Kasman.
2: Nggih.
0: Dadi Bimo aku saiki durung duwe mobil listrik.
2: Dereng.
0: Ojo sampe kedisian. Tuku.
2: Cocok.
0: Kanggo anakku situk.
2: Nggih.
0: Aku situk.
2: Nggih.
0: Nek perlu ibu arek situk.
2: Oh, tumbas kabeh.
0: Ya iya.
2: Nek sing saged mobil listrik sing saged lewat kali, lewat laut.
0: Ini gak, gak nyetrum tak?
2: Masa nyetrum?
0: Gak nyetrum tak? Engkau nangkan bujui aku.
2: Mboten. Terus niku kula sing paling mangkel Pak Jarwo.
0: Apa?
2: Pembantu nih Pak Bimo Kasdi niku diundakno bayarane.
0: Lah diundakno?
2: Nggih.
0: Kon gak gelem ngomong.
2: Lah nggih niki kula wadul kali sampean. Mosok pembantune Pak Bimo diundakno bayarane. Mosok pembantune Pak Jarwo
0: mbok diundak. Kon krungu-krungu.
2: Nggih.
0: Kasdi.
2: Nggih.
0: Iki diundake pira sakulane?
2: Nggih, anu paling nggih 1 juta.
0: Saiki kon tak kae 1.250.000.
2: Lho. Kacak 250.000.
0: Lho. Lah nek ping
2: nggih sampean jangkepno 1.500.000 ngoten lho.
0: Ya wis gak apa-apa, pokok aku iso Oh, salam. Salam
2: lho, anggih, Bu.
0: Wah. Lho, lho.
1: Lonjane.
2: Nggih, nggih, Om Kring. Kulone wangi nggih.
1: Tolong. Eh, iki duweke. Duweke iku lho taksi online iku mau.
2: Lho,
1: 200.
2: Nggih,
1: Pak. Heh. Aku mau belanja akeh pisan.
0: Sakarmu butuhmu apa njupuk wae.
1: Terus saiki tak kandani, Pak. Aku mau tembas gelang. Lho kancaku duwe gelang manik-manike apik.
0: Aja sampe kalah karo Ida, bojone Bimo.
1: Ya berarti aku lah tak tuku.
0: Lho,
1: duite mau tak entekno, Pak. Karek susuk iki lho. Susuk lho karek 300.000.
0: Lirik nae. Ida iku gawe apa? Gelang pirang kilo?
1: Lho, sing wingi arisan iku, dhek kan gawe kalung ya.
0: Yeah.
1: Pan-pan kan jilbaban. Kok jilbabku disuwilakne ngene kalunge. Aku ya tak guanti jilbabku tak
0: tuwangi
1: nguri. Lah, kalunge sik gedean kalungku.
0: Lah,
1: ngene leontine.
0: Iku bojone jek bojone jarwa temenan iku.
1: Pilihane anake. Suwon nduk ya, lingi leontine pas arisan tak gawe, Nduk.
3: Sik talak, Nduk. Kula kok paling kepingin lho, Pak.
1: Pengen apa?
3: Eh, Bu Tomas priyasan lho, Pak.
1: Kula ya bapakmu ya.
3: Hah? Pun kula mboten kepingin perhiasan, Pak.
0: Apa?
3: Kula kepingin HP
0: mawon. Mobil.
1: HP lagi wingi rong wulan ganti, tapi ganti ya gak apa-apa lho, Pak, sing model. Sing model sing anyar ya.
3: Nggih, pun bosen kula.
0: Kondro. HP-ne Rani ta. Inti pun.
3: Napa? Hah, kula sing merep. Nah, makane niki kula badhe tumbas sing
1: sing luwe dhuwur.
0: Anake jarwa lho, dene Bima lho ya. Anake Bima gawe apa sae ngono.
3: Nggih, Pak, niki mangan kajenge ngomong pean mboten wonten, tapi tak pikir-pikir.
1: Ngene lho, Nduk. Bapakmu kan bolak-balik ngomong. Bapak iku sawah saarata. Bisnise bapakmu mulai percetakan, terus apa aksesoris HP ngantek Wolonggon.
0: Berbondo berbandu pokoke.
1: Digawe sapa nek gak gawe bojone ambek anake ya, Pak ya.
0: Jare wong desa-desa ngene sugih, bah blawah.
3: Pak, kula mboten napa-napa niki, Pak.
0: Wis ta.
3: Tapi regane rada niku nggih, Pak.
0: Aja mikir rego. Anake jarwo kok mikir rego.
1: Ngene lho, Pak. Pak, sampean tekeli ATM ae, cek langsung ndudut engko.
0: Ngono.
1: Aja diparingi dhuwit engko tambah ilang ning dalan.
3: Aku ndelok bapak ibuku ya Allah, suweneng ngene iki.
0: Tak transfer enak. Sleramu sing model opo?
3: Mboten napa-napa nggih, Pak.
0: Gak apa.
1: Pak, iki rencana-rencanane anake dhewe iki sok ya opo?
0: Ya.
1: Pokoknya sudah sampai kalah lho, Pak.
0: Kan, kono
1: nanggap apa?
0: Wis kon tentok nota hari ini.
3: Ibu, kula kepengin nanggap petung dino petung bengi ngoten lho,
1: Bu. Gak apa-apa.
3: Asli nanggap tok niku, Bu.
0: Gak apa-apa.
1: Iya.
3: Mboten napa-napa.
0: Petang puluh dino petang puluh bengi.
1: Ayo nek petang puluh ya sing ngunen, Pak. Petung dino petung bengi jarene.
0: Petung dino petung bengi. Nanggap RRI, bah pemain iki dredek
1: kabeh. Ya rena-rena wong RRI kabeh duwe campur sari. Ludruk kene, krawitan jaranku ya.
3: Tapi sing orkes, Bu. Aku lho niki
1: sing orkes tenang, orkes yo enek. Kolegane bapak oke, Nduk.
0: Soale koncene kene akeh pecinta dangdut. Eh, RRI iki di acara dangdut yo ani iso ditekakno kabeh.
3: Lah, pokoknya
1: iya, wes.
3: Sampeyan jangkepi petung dino, Bu. Nek gak ngono 10 dino, Bu.
0: Wes, pokoknya
1: tenang,
0: wes. Aku moh nek seleramu utawa hari pernikahanmu ini di bawah anak Bimo. Kudu di atas anak Bimo.
1: Ya. Tapi ngene, Pak.
0: Iya.
1: Supaya kono yo gak krungu ade duwe acara apa-apa.
0: Iya.
1: Mbok gak konon gak nyanyi awake dhewe meneng ae.
0: Lho kita bikin
1: meneng ae tapi
0: ade.
1: Ya, iya, pokoknya ditutup di gawak dewe
0: rahasima,
1: tok, tapi anaknya tapi dirahasiakan.
0: Nah,
1: ngono lho.
0: Begitu dere, anaknya jarum.
1: Paling-paling kok sampean ceritane kan karo kiri wangi
0: iya,
1: kiri. Wih, iya. Wis kok dhek sing mlaku, ngono lho, Pak. Dhek
0: menengane. Eh, Man. Eh,
2: Man.
0: Eh,
2: iya. Timbali bapak.
0: Iya.
2: Halo, Pak.
0: Iki nopo, sesuai karo rencana.
2: Pun beres kok iki.
1: Pun beres
0: iki kanggo pernikahane Mbak Yumi iki ya.
1: Nggih, nggih.
0: Iya. Wedding sing paling top.
2: Uang Pak,
0: sing paling
2: nomor 1 lho.
1: Pak,
2: wah, pun
0: sing paling viral.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Mangke kula tak searching tak terus
1: sing paling lengkap, paling berlap pokoke.
2: Nggih, pun aja
0: kuwi. Hiburane petung dino petung bengi gak leren pokoke ya.
2: Nggih, pun napa-napa.
1: Tapi menengai ojo sampai krungu uang nak dewe bakal
3: pokoknya meriah lho Pak
1: rame-rame pitung
3: dino pitung bengi
1: gak usah
2: kadek krungu Pak Bimo kok niru Pak Bimo kan mantu ah pun rame-rame
1: mantu
2: nggih
0: bikin kejutan
2: ya.
0: Pokoknya acara keluarga kita kudu beda dengan yang lain. Oke?
2: Nggih.
0: Ya Pak. Budal loh.
1: Ya saya Nduk.
3: Nggih, Bu.
1: Pak ATM endi? Kan anake.
3: Pon ditransfer, Bu.
0: Iki lah sekali transfer to sih, Bu.
1: Ya wes ayo.
3: Ditek ya.
1: Oh, budal dhewe ta, Mbak Ibu?
3: Mboten.
1: Oh, Mbak Ibu dijak.
3: Mboten kiambakan mawon, Bu.

0: niku gara-gara wong ragu-ragu.
1: Lho, masalah tulisan niku soalnya kan kena panas, kena udan ngono lho.
0: Lah aku wingi kate mrene karepku ngejak koncoku lah kok Bang Tete lah sing mrene. Iku utang Bang Tete piro, Cile?
1: Lho, gak Bang Tete kuando, aku gak utang.
0: Anda apa ngresik-resik rek dikeki kitir ngono kok?
1: Gak, aku wis gak ndutang. Wes tak hindari Bang Tetel iku.
2: Mosok ning sampe nyambut gawe sedina ngono, buka warung sedina terus rupa suwean kertas iku.
1: Biyen, saiki gak wis tak ilangi. Sembarangku nek gak diroba dhewe ancene yo.
0: Heeh. Nek mul,
1: nek
0: mul. Nah. Iku lah penen aku.
1: Lah anakku.
0: Gak tau tuh mana.
1: Heh?
0: Gak tau tuh.
1: Cari sapa? Sampeyan gak pas barengi.
0: Oh.
1: Ancene.
0: Bendina
1: rene. Wes bendina rene gak dek gak. Ya kok sampean ngono lho.
0: Iya.
1: Oh, sampean ku ya wis lali ta ya apa, wis mangan nduk-nduk dhewe, wis kaya omahe dhewe, aja dianggep warung iki wis.
0: Iya.
1: Anggep peno omah sampean dhewe ngono lho. Mas ya.
3: Kopi.
1: Oh, nggih.
4: Susu.
2: Waduh.
3: Kopi,
4: susu.
1: Susu coklat atau susu putih? Ayo.
4: Kopi.
1: Lho.
3: Susu.
1: Susu coklat atau susu putih?
4: Kopi.
3: Susu.
1: Loh, karo-karo ditakoni bulet. Engko tak kekno putih njaluk coklat.
3: Nek njaluk kopi, umume kopi ku apa? Ya mesti ireng lah.
1: Heeh, wis tak.
3: Lah nek susu kan
4: ya mesti putih lah.
3: Lah,
1: ya wis.
2: Kok emang takone keliru ne?
1: Ya apa ya apa kudu.
2: Kopi lanang tak kopi wedok.
1: Oh, ngono ta. Kopi lanang tak kopi wedok.
3: Nek kopi lanang
1: ireng. Nek kopi wedok iku putih.
3: Oh, lah nek kopi tobruk.
2: Kopi tobruk zaman mari ngombe wedang terus ketobruk becak iku kopi.
0: Lek aku malah pesen dhisik se teh hitam mendi. Pesen
1: iki ngarepane iki. Lho,
0: iki ta?
1: Lho, iki dik.
0: Iki banyune umep ta gak?
1: Umep rek, nek gak umep lek ya lara wetenge.
0: Makane iku.
3: Monggo
0: Mas, Mas. Amit Mas.
4: Nggih, nggih,
0: nggih.
1: Monggo.
4: Kasman.
1: Ki susune.
3: Ya apa kabar?
4: Yo wis lancar.
3: Mbok-mbok ya apa?
4: Iya.
3: Bayar rambut diundak ya saya.
4: Oh,
3: alhamdulillah.
4: Mergomonganmu.
3: Lah iya. Kan gak harus juraganku.
4: Iya, iya.
3: Jangan duwe gawe.
4: Loh. Juraganku ya katanya duwe gawe.
3: Mbok, ngono iku aja semen-semen apa?
4: Iya, mosok gak ngerti. Juraganmu ambek juraganku. Iki lah selalu bersaing.
3: Lah iya mangkane iku,
4: Lah juraganmu tuku mobil. Yo, jaganku melok tuku mobil. Jaganku tuku mobil. Jaganmu melok tuku mobil.
3: Ojo sampak kalah saingan.
0: Amin cak cak cak.
4: Nggih, napa?
0: Sampeyan nang warung ta engkel-engkel ya opo sih?
4: Lho biasa.
0: Oh, sampeyan langgaran kene ta?
3: Lho, kene wis biasa nang warung kene, Mas.
1: Biasa iki.
0: Ndak sampean yen sewu. Sampeyan profesine opo sih kok ngomong-ngomong lo kate mantu kate.
3: Lho,
1: awake dhewe
0: direktur.
3: Wah, direktur apa direktur?
0: Karyawan sebuah perusahaan.
1: Karyawan itu.
0: Si, sama aku tahu tumor sih. Sama siapa jadi?
4: Kasman.
0: Nah, saya cerita itu.
3: Kasdi. Kok saja sampe lapet takon-takon
0: jeneng Pak. Aku tertarik omongane sampean jare juragane katene duwe gawe.
4: Heeh.
0: Juragane katene duwe gawe.
3: Lho bener.
4: Bener. Juraganku.
0: Oh, berarti
4: juraganku iki wong paling shocking.
0: Walah sampean iki gedibal
3: kok. Ketibal.
4: Ketibal ngomong sing enak. Apa dhewe gak gedibal yo?
3: Borong. Sampeyan garo ta? Petung dino petung bengi.
0: Katene digawe.
3: Lah iki kan
0: nek mer. Iku mau ngombe apa iku?
1: Iki susu.
0: Kan tekne sarapan kan sarapan.
1: Sarapan.
0: Oh,
1: ngombe dhewe kok ngene sarapan.
3: Lho. Sampeyan kok sajake
0: sarapan sih.
4: Sampeyan kok kate lapo kate
3: borek-borek ibarang
1: cari di boreki
0: apa-apa lepru ke pak sama si tak mau ini pak sama apa
1: mas
2: lo pak Dola
0: monggo pak Dola
2: macam luun
0: niki dinten niki ulang tahun kulon niki kura borong kabeh sampean mangan sak bebas.
3: Oh, ulang tahun nih tiba eman. Alhamdulillah
0: aku ulang tahun gak tiap tahun tiap minggu ulang tahun cak.
3: Oh, berarti ulanggu
1: ulanggu
4: ya gak ngun masa sampe niku lahire ben minggu.
0: Ya gak ngono. Ini bentuk kepedulian saya terutama ning warung cak.
4: Iya.
0: Apa nang ndelok kok sampean-sampean iki. Aku sangat apa seneng sekali dengan antusias sampean etos kerja sampean koyo-koyo bener-bener. Cekatan.
4: Kamu sampean sih
1: apa? Mas Doni iki gak isoan wonge.
4: Kamu sih gak kenal kok.
3: Lho. Lah iya. Kenal no, Mas.
4: Kenal.

0: saya mau turun ya.
1: Oh iya.
2: Kasdi.
0: Kasdi, penuh.
1: Aku Dokter Andes Kasman.
0: Aku Doni. Sepurane ya.
1: Iya.
0: Doni. Aku itu bergerak di bidang jasa.
1: Oh, oh jasa.
2: Maksudnya?
1: Oh.
2: Maksudnya?
3: Sampeyan rungokno Mas.
0: Iya. Jasa.
1: Apa Mas Doni?
3: Mas Doni.
1: Mas Doni.
4: Mas Doni.
2: Doni.
0: Nggih. Nggih. Aku WO.
1: Oh. WO. Wedding organizer iku.
0: Iya, duduk duduk wayang orang lho ya.
1: Lho maksudnya ngurusi masalah pernikahan iku.
0: Mosok gak.
1: Ya kebeneran yang ngono.
2: Sampeyan sampeyan iku temen ta Mas?
0: Brosur-brosur nang pinggir-pinggir embong, nang media sosial lah ya. Iku Pak aku kabeh
1: saja. Oh, iki.
2: Sik ngono aku ndeloki Mas, ndeloki.
1: Nang gone sampeyan kirim nang anu apa nang gone HP ku sih.
0: Sik ta wong aku kan durung ngurus nomere sampean.
1: Lho lah iya sampe tak kei nomere tok. Nah, kalau kirim nang kok tak ajok
0: nang nggone. Mapan kebeneran bekno iki pancen rejekine sampean kabeh ya. Aku ana bulan promosi iki.
1: Oh iya iya.
0: Dadi yang biasae sakmene iku tak bener apa ana mbek wong koyo sampean iki. Iso-iso tak korting sebesar-besarnya.
2: Waduh.
0: Nomer HP-ne piro?
1: Iya iki iki iki.
0: Iki contoh-contoh playere, contoh-contoh bentuk paket A sampai C ta.
1: Iya iya.
2: Delok
0: delok apa sih? Kate ndek gawe apa?
1: Lho, mantu. Mantu.
2: Mantu, juraganku yo ngono, mantu, Mas.
0: Iya. Oke, gak usah pesen nang Lek Mur iki panganan iki kan termasuk ono poin-poin ono iteme prasmanan makanan
2: barang. Lho, lho yo apa?
1: Lho wong iki
2: wong soge wong terkaya sak daerah
1: kene. Hotel mewah.
0: Oh, gak ning warung Lek Mur
1: ngene.
2: Olah apa nang warung?
1: Gengsi.
0: Iya, Mang. Otot sampean-sampean sak kacang-kacang.
1: Awak dhewe pembantune wong sugih.
0: Lah, nomor anu.
1: Iya, iya. Sampean.
0: Oke, apa ya?
1: Iya, sampean ketik noe ke. Ketik
0: no nomor. Ketik ketik
1: ketik ketik ketik ketik.
0: Jaran nanti numpak jaran.
1: Ya wis.
2: Eh, Mas, Mas Doni, iki nomorku.
1: Ya.
0: Ha, yo langsung. Sik sepurane tapi juragane dhewe-dhewe ya.
2: Lho, dhewe-dhewe.
0: Kan tak jane sitok ngono ya apa?
1: Wah.
2: Udah jane sih.
1: Ya iso wong iki saingan.
2: Wong bersaing didadekno sitok iso
1: iso geger.
2: Lah iso keruntelan tambahan.
0: Ngono mapan kebenaran iki tak jukono paket yang terbaik dan promosi yang terbesar iki.
2: Lah, sih Mas.
1: Sampeyan kirimno video ning kok tak dodono
2: nang
1: juraganku.
2: Ngono lho, sing bener iku.
0: Iya. Tenan dhewe nomor akeh nih.
1: Heh?
0: Nomor rekening.
1: Kacik nomor rekening gaya apa?
0: Nah, ya aku biasanya oleh job gede aku bagi-bagi apa nih kayak sampe ini kira perlu tak tak kei hadiah disik
1: ya ngomong oh dikei hadiah disik sehingga dikei info ini sampe kei
0: ya bentuk pemasaran
1: wajah eh,
2: yang penting
0: Lemur
2: ya dadi ya
3: tak total kabeh wis wis
0: gila
1: wis,
0: sopir, gak usah sosok.
1: Oh, gak usah sosok.
0: Iki mas-mas iki nek perlu sampe telung dino rene gratis,
1: gak apa-apa. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Pak, nyun sewu, Pak.
1: Sampeyan katon.
4: Kula pun dikaturno, Mas.
0: Mboten, mboten napa. Lah nggih sarus e kula niki, Cak.
1: Wah, mboten napa. Wis kabeh iki bendino rene.
2: Juan. Anu, Mas Kasman.
0: Iki sampe tak kae pondok dite. Ya ojo ngomong-ngomong iko.
1: Iko ya. Ojo ngomong kae ono pisan lah.
2: Wis ngono ngono. Iki aku iki. Alhamdulillah. Nek ono tak dodone juraganku rek. Tak dodone juraganku.
1: Juan, Pak Doni.
2: Ayo, Mas Kasman.
1: Yuk.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Anaknya dulu. Iki.
1: Linia.
0: Waktu semakin pendek harus dipersiapkan dengan matang.
1: Iya, Pak.
0: Ojo sampai pesta nih. Apa jenenge pernikahanane apa dhewek dirasani wong ya.
1: Loh.
0: Wis. Ngono lho.
1: Sampai Pak ini sini ae.
2: Iya, Bu.
0: Ngene ngene. Ayo.
2: Pak.
0: Ya apa? Wis. Budal ambek ibumu nang ngene butik pinginane wis milih pakaian. Pakaian resepsimu.
1: Milih wis, Pak.
0: Wis. Terus anu, anu apa? Bu, sing wedok-wedok itu sing bagian rewang.
1: Bagian rewang.
0: Wis. Jumlahnya wong wedok pira?
2: Keluarga.
1: Tetangane
0: 200 wong. 200 wong. Mau dele nduk ndiae wong
1: ngono iku. Giliran Pak, kan iki rencanane resepsine 30 hari.
0: Ojo ngawur. Kok 30 hari?
1: Wis pokoke 30 hari.
0: 30 hari
1: ya opo sare. Sampuran otak pokoke.
0: Ngene lho karep
1: sak minggu.
0: Karepe Bapak resepsi seminggu. Marungno awakmu plesir.
1: Plesir gampang apa?
0: Kau nang Mesir ya, mangan delok piramid tanggung iku ya, ngeta.
1: Ngono lho.
0: Lu aja angkat luar negeri. Bapak wong soge nak.
1: Ngono lho. Orang kaya memang.
0: Orang kaya. Perkara hiburan. Umur mlak selawe ya. Selawe tahun. Nanggap campur sari 25 jam. Segak leren.
1: Pokoknya sembuaran Pak, pokoknya hiburannya 25 hiburan.
0: Iya.
1: Disesuaikan sampai usia aku Pak.
0: Bener, setuju. Setuju Bu. Oh, nak campur sari selawe jam sih gak leren itu. Kira-kira penyanyi ini semaput apa gak? Tuh, gantian maksudku, tapi gak leren itu lho. Mana lho?
1: Nyambung-nyambung itu lho Bu.
0: Ojo nak nangkap dagelan apa
1: gak? Gak lucu tak dagelane Pak.
0: Gak lucu. Kalau lah sing lucu.
1: Kalau sing lucu ya Pak ya.
0: Heeh. Dagelan sing semperingan itu lucu-lucu aja. Ya. Dagelan
1: ngene-ngene iki gak lucu Pak.
0: Bakal gini-gini maksud
1: bosen apa? Bosen aku, nek kayak sih biasa-biasa ya kak. Anu, kak umum.
0: Ya apa lek tak pilih no pengidung sing enak-enak, sing selawe jam gak leren.
1: Nah iku Pak.
0: Metod-metod labin ini tajak.
1: Setuju Pak, koleh leren lho Pak yang hidungnya Pak yo.
0: Kasih nanti kasih, kasih nanti.
1: Tak kasih ya.
0: Iki yo cek cek dia sih bagian mobile lu nih lho ya
1: Pak. Tak kasih mana buri sih anu boh.
0: Cek penghubung. Di?
3: Ya Pak.
0: Lapo anu? Duh, ayo lu gua kene iki perencanaan.
3: Kula ningali niki lho, Pak.
0: Delok apa?
1: Mboten semerep ta. Senane kaya apa Cak Asdi?
0: Delok apa?
3: Napan?
1: Ya gawe iku gawe acara iku. Lah nang diserana sampean.
3: Lah nopo pates-pates? Lah ibu niki lak bekas penyanyi.
1: Eh ya dhe mana aman ta lah orang kaya lah apa ibu melok-melok nyanyi ku.
3: Lho ya nopo sih?
1: Gak mbok-mbok
3: ibu. Ibu niki.
1: Ya dhe mana aman.
3: Biasane mesti kerinduan kok. Niko tasih enten kasete.
0: Iku biyen, iku
1: biyen.
0: Biyen.
1: Saiki ya wis.
0: Ya apa ya apa ya apa.
3: Niki.
0: Informasi berikutnya tentang Jarwo ya apa?
3: Lo. Kula wau. Wau injing ya. Kepanggih kalih buruwe.
0: Burune sapa?
3: Pak Jarwo nih.
0: Burune Jarwo.
3: Seman niku kan tasik kanca kalih
0: kula. Nah, terus ya apa ya. Ana info.
3: Informasine teng kula.
0: Hmm.
3: Badhe nekakaken waduh macam-macam sing jenenge napa? Wadi
0: apa?
3: Smerku wadi
0: jenenge. Ero sing longgone kemanten iki sing.
3: Nggih. Masalah atus kereta kencana.
0: Ada. Kan lho anak tunggu wadi. Wadine anakku 50 meter.
3: Lho. Wadi 50 meter.
0: Kendel apa wong soge kok
3: lapangan Pak niku Pak?
0: Enggak urus.
3: Mbok
0: lek perlu lek perlu disusun. Jadi anakku mari tukang dukur
3: niki lho Pak
0: ngisor dukur
3: sampean semer panik
0: apa
3: niki foto-foto video kanca kula niki
0: katalog iki ya
3: nggih niki sampean tingali
0: ha
3: ya
0: lho apa
3: lho kados nyeten
0: ketemu ndi apa
3: lho niki ngene tanah lot niki rupane Pak
0: tanah lot
3: nggih Bedugul
0: kok iso Bedugul Bedugul kok Bedugul
3: Bedugul apa Bedugul Pak.
0: Si. Ini siapa hari ini?
1: Pak, ya maklum.
3: Lho, katusnya itu nih.
1: Kan musuh takdi gue pas kawasan.
0: Bu, sampean milih. Sampean milih.
3: Ini kok sampean tinggal ini.
0: Foto-foto nih.
3: Lho, niki lho. Niki, lho, niki sing contoh niki. Ya, niki sing jaler, niki sing estri katusnya itu pemandangannya.
1: Alah, bu, biasa iku bu mau ngunuh aja. Biasa, kecil.
4: Wis pokoknya, apa jenenge? Cek
3: lah sing niki Nah, sing niki kados ngene tengah laut ngeten.
1: Iya.
3: Sing ngeten
0: anune. Ngene. Aku terinspirasi karo lagu.
3: Nggih.
0: Anakku kok lak bulan madu.
3: Nggih.
0: Ana nak lagu bulan madu.
1: Ya nang bulan.
3: Lemari.
0: Oh, lemari.
1: Nang bulan.
3: Lah nek
0: di atas pelangi.
3: Oh, pelangi.
0: Anakku karep ngono. Gaya model pelangi anakku dukur.
3: Dukure pelangi niku. Lho ya napa? Napa ngarakno mendukure
0: niku? Konsep rek.
3: Oh, konsep ngene iki.
0: Wong sing ngene-ngene iki iki lak anu wedding organizer iki. Nggih.
3: Okay.
0: Nah, iku mesti paham dhek.
3: Oh,
0: kesane.
3: Tapi mahal niki, Pak.
0: Kesane dipandang wong anakku
3: kok ngono dukur. Jelas, jelas.
1: Aja muni mahal. Nek awak dhewe gak ono kata-kata mahal. Dukure mahal.
3: Lulu
0: ngerti kan?
3: Wah, kebeneran.
0: Jarwo piro? Jarwo ngentar duit piro?
3: Jarwo terus niki paling boten 7,5 M.
0: 7,5 M.
3: Nggih.
0: Anakku selawi M.
3: Lulu.
0: Ya apa?
3: Mbok niku ya terus sedoyo apa?
0: Heh?
3: Ya terus sedoyo.
0: Rumah sampe larakan. Duit, Pak.
3: Bu. Tas pundi?
1: Eh, duit telung kamar iku gak entekno.
3: Loh.
0: Kon dadi apa?
3: Sing sak
0: kamar bukan kamar sing pojok iku. Gulung-gulung kok ndukur kan.
3: Ya terus sedoyo.
0: Loh, jare sapa? Duit.
3: Duit. Masalah mangkane ibu kok mboten nate medal duwe kamar niku ngitung duit tok paling.
0: Delok saiki. Jari-jarine, kuku-kukune ibumu dek ya apa saiki?
1: Ya mari perawatan. Manikur pedikur.
3: Nggih, Bu, mumpun kados kula ngeten, Bu.
1: Iya lha apa.
3: Kula mboten nyalon, mboten ngedil ngeten tren kula. Kula
0: nggih
3: sampean premek, Pak.
0: Jelas kon kok tak golekne panggonan tak kom nduk ngono kan kok.
3: Kula terapi ya. Cok, dikom iku lho.
1: Sampeyan sampean cek blonjot kulite tetap putih.
0: Nah,
3: nggih, kula kados ibu ngeten lho. Ibu perawatan kados ngeten, Pak. Masih kula sampean premek.
0: Tak tukar jas.
3: Nggih,
0: dasimu njaluk pirang meter.
3: Lho, kira-kira sing klembret tuh ki lemah ngoten. Wong dasi nggih sak pas iku kula, Pak.
0: Ya wis, pokoke kanggo tarumat.
3: Nggih, dipermak, Pak.
0: Tak permak. Cuma rambutmu ojo ngono.
3: Lho, niki rambut padolan, Pak. Ya nopo sampeyan niku? Dinapakaken malih.
0: Sik, iki wong iki kena dipercaya apa?
3: Lho. Niki plek kalih kula. Pak Jarwo niku teng anak buah ini Pak.
0: Temen ta?
3: Lho ya nopo? Sampeyan pun sampe kalah lho.
0: Wis, aku tak ngungkuli Jarwo ya. Nek perlu duit iki, Bu.
3: DP, Pak.
1: Iya, Pak.
3: Niki
1: iya,
3: perlu
1: Pak.
3: Di DP niki, Bu.
0: Dukono duit 1 juta.
1: Oh, iya.
3: Tangi DP niki.
0: Ikatan omongan 1 juta.
3: Nggih, mumpun ya. Sampe kalah.
0: Ngene lho.
3: Ngisini nek sampe kalah kali Pak Jarwo. Nopo maren pembantune jenenge Kaseman niku.
0: Apa?
3: Mbok kula dipameri gelang niku. Sengking tolong ngeten pak
0: cili kau juga tato kono sepatu
3: ya sepatu
0: HE dukure HE 20 cm iso apa gak kira-kira
3: kejungkel pak kula ya apa coba sampai 20 cm 5 cm ya pula
0: jangan tambah dukure nanti
3: pun kula yang buat ini kemaksudnya pak
0: wes yang
3: penting pokoknya kula pun sampai kalah kalih Kaseman pun
0: kan ngomong-ngomong kasih cek disampein ambek wong ini
3: sampai di opening bu sampeyan pun mandel mawon.
1: Ya opo sampeyan. Apa jenenge aku iki ya bingung.
3: Bingunge?
1: Bingung ki lho. Iki lho sing di masalah iki lho, sing koyo segara iki lho.
3: Lah nggih. Niki Bu. Nek sampeyan DP 700 juta.
0: Lho iya.
3: Paling mboten jane segara mungkin Bu.
0: Segara ndi?
3: Lho, iki segara kidul ta lah. Mungkin gembul nyiroro kidul.
0: Kok cok macam-macam ngomong
3: medene. Cekat kados. Angker to lho Pak.
0: Oh,
3: lain daripada yang lain. Mboten ngoten ta. Ningali ibu nipun kados nyiror kidul le. Lho,
1: setala. Kira-kira acaraku iki Bu, ngentekno enggak duwe sing kok.
0: Lah masalah rek iki rek, Nek. Bimo bapakmu aku iki.
1: Bimo nek dientekno duwe iku moh aku kudu dientekno lho.
0: Tantekno. Aja kuwatir.
3: Pinten iki
0: sih arek kirek.
1: 100 juta.
0: Iki 100 juta gawon sik gawe DP ya.
3: Lah nggih kula DP-ne tenggane niku
0: sing gadah
3: niki nggih.
0: Kapan iso ketemuan? Iso ketemuan mbek kancamu?
3: Nggih.
0: Aku tak ngomong konsepmu kudu ngene-ngene
3: kudu. Nggih. Doni Pak namanya.
0: Iya.
3: Doni iki cocok kali sampean mesti Pak.
0: Budal rene nggo mobil apa Pakmu?
3: mobil sing tas ndugi niki napa, Pak?
0: Ya wis, heeh.
1: Ya wis, jarmu.
3: Kulon kene mboten disaingi kalih customer.
0: Aja sampai kalah karo jarmu.
3: Oh, tenang. Nggih, Pak. Kula budal.

0: tambah suwe, tambah rame. Langganan tambah
1: kopi, kopi.
0: Kopi reng. Monggo-monggo.
1: Kosok lali ning. Yo. Ngaku bendino mrene. Ya. Aku sih paling esuk teko nang warung sampean iki.
0: Tapi kadang
1: ndi durung ono pembeli aku teko.
0: Duh. Duh, sampean.
1: Monggo, Mas.
0: Kopi, kopi reng.
2: Baik wis gak mau.
0: Heh?
2: Gak mau.
0: Sik tas.
2: Gak no kopi, gak popo.
0: Wis iki lho tak gaekno, Mas.
1: Kulo langganan mriki
0: kulo. Wis
2: langganan. Daleme pun paling dolan, daleme pun njenengan.
1: Walah kulo kok mboten nate tebing nggih.
2: Kok mboten nate ketinggal.
0: Lho, sing sampean nduk kene.
2: Iya, tapi kan yo kala-kala tok gak mendino.
0: Mendino kok.
2: Monggo Pak Dolah ngersakaken napa monggo.
1: Jampun iki kula pun order kopi pahit.
2: Lek, lek mon.
0: Dalem.
2: Sopo? Haji barek koncone
0: kesuwen. Durung rene, durung rene. Iku nek rene rada-rada anu.
2: Eh, pesen kula. Kasdi tak kasih ini langsung kayak kopi ngomong atau kok aku
0: boleh kasih apa
1: ya dia biasanya meriki kok sama nak ngenteni ini ke Mas Doni
2: gini
1: ngenteni
0: sampai luru nih
2: gini kita tuntutan profesi Pak Dolah kalau ini Mas Doni bidang lo
1: lo lo lo lo anu duh dan pasti ini yo
2: ya Allah doa mau pernah cak
0: kopi
1: ya
2: melakur
0: kopi apa
2: biasanya gak kok tas ini saya ini gak tas lempang
3: hati tenang melamun oh dinda cuita loh don wah kepaneran rek masalah iki mangak jangan tak we awai
1: iya
3: kok iso-iso no kene
0: no wes tak
3: kepaneran
0: iya teko Mas Doni iki teko Mas Doni kongkon gak eno wis tak siap no karek sampean
1: wis dipesen no
0: wis
3: no
1: istimewa rek
0: iya
3: eh masa apa penom
0: walah sembuar ngono wis gak balekno wong yo rawon yo kare yo
3: sampean
0: senengane gak milih dhewe kok
3: gampang Mas Doni perkara mangan-mangan hitungan buri sih iki aku panting barek sampean iki.
0: Eh ngomong
3: lo lo lo lo ya opo panting teman
4: biasanya gak ngotas serempak
3: lo opo iki iki nginu uang
4: hati-hati
3: ngotwe
4: gue temen tak
3: iki aku kan pompong pedok sampean ya, aku ayo. Ketemu sampean iki aku gak bersih iku tentang duit iki
4: enggak
3: ini apa sih pesenane sampean niku lak wis tak sampe nang barek juraganku.
4: Oh, masalah acara iku.
3: Lah.
4: Ya apa juraganku to?
3: Juraganku tak duduno video foto sing sampean-sampe nang gone aku iku des tertarik deh.
4: Sih.
3: Langsung iki aku dikongkon nyampe nang sampean iki ono DP 100 juta.
0: Wih, akeh.
4: Cak-cak kalem sih. Pokoke DP gampang. Sing penting acara iki ditata sing rapi, ojo sampean sampe kesinan ning ngarepe juragan. Aku ya sepunuga, Cak. Acaraku tak tata bener, pokoke DP ku gampang, ya ta. Nilaine piro sih nilai sak mulo kae. Aku nangani job sing setengah miliar ku biasa, Cak.
3: Lho,
4: iya.
3: Ngene lho, Mas Doni ya tak aku
4: sepurane lek ya tak
0: apa-apa
4: iku sampean ladeni iku Kasdi
0: wis wis mari
3: maksudku
4: aku Kasman
3: ojo sampe ya apa sing sampean sampe nang aku iki terus engko ndadekno nguciwani karo juraganku lho ya
4: ya gak mungkin cecah apa maneh aku njogo kredibilitas apa
3: jenenge sampean alhamdulillah nek duwe pikiran sing
4: koyo wis wis Kasdi DP-ne piro
3: DP-ne lho DP-ne 100 juta
4: ya, 1 juta ya.
3: 100 juta. Kira-kira engko sampean yo nek wis hari hae yo sampean iku
4: yo
3: sadurunge kudu
4: sadurunge hari
0: yo sadurunge.
4: Nah, wis tak toto cah.
3: Maksudku iku ngono.
0: Aku ki aku yo ngomong. Ya wis ngomong gantian gantian.
4: Amit Pak Dolah nggih
1: Pak Dolah. Oh nggih mboten napa-napa. Sampun sampean-sampeaken kepentingan sampean.
0: Cakar ngamek dhewe.
3: Oke oke oke. Siap.
4: Iki eh lek lek jaman.
0: Wis iki.
3: Ya kopiku. Nang aku tak mangan dhisik nang
0: ngene ya. Eh jaman mangan.
4: Ya apa ya?
1: Don. Aku tujuanku rene ketemu awakmu ya gak adoh karo apa sing diomongno karo Kasdi.
4: Oh masalah rencana bos sampean katon digawe
1: sido ta. Iya sido.
4: Temen ta ta?
1: Lho ya
4: apa wis milih WO liya?
1: Oh gak. Yo video sing tak duduk kayak nang aku tak duduk no jeraganku didelok dek seneng.
2: Oh, itu saya yakin itu mereka sampai memaparkan, mempresentasikan itu jelas ampuh.
1: Yo, gak perlu. Bosku gue yo pinter. Bosku yang ngerti delok video ini gue wis menarik.
2: Lah terus ya bos?
1: Aku yo dititipi bosku. Yo, podo 1 juta.
2: Gampang cah. Balik mana pokoro DP kangguku gampang. Sepenting acaranya bener ditoto.
1: Ojo lu. Ojo gampang-gampang ngono. Bosku iki kadung percaya. Bosku iku nek wis percaya, ngetokno dhuwit, kae mah. Nek wong liya 1 juta iku ditransfer. Tapi bosku dicawukno tok.
2: Dicawukno tok.
1: Iya.
2: Demi menjaga bener-bener jenenge Riko nang juragan.
1: Iya.
2: Tak layani yang terbaik.
1: Wah, ya iki sing tak golek.
2: Lho hiburan apa sih iki mau?
1: Lho ya wis sak paketen sing nang gone video iki.
2: Nek perlu tak kei bonus 2 hiburan maneh.
1: Wah, ya wis ya. Pokoke.
2: Gak apa-apa sih?
1: Wis pokoke. Iki
2: supaya sampean oleh jeneng nang ngarepe juragan dan sesuk meneh lek ana acara apa sampean tetep dipercaya.
1: Ah iya. Ya wis dhewe iso kerja sama. Ojo lali. Mbok warung iki bagi ono.
2: Gak cuma tak bagi nek perlu kok alamat sing ngarepe lho ning. Ya kok lek
1: sampean lek. Ya wis barang wis nyaluk barang.
2: Tak gene taman-taman tadi mrene ketok seger.
1: Iya iya iya.
2: Anu iya Kasdi.
1: Kasman,
0: Kasman,
1: kok Kasdi,
2: oh iya Kasdi,
3: Kasdi, mas Doni, yo jok lali rek, 1 juta kanggo aku gak didik komisi ini.
2: Ya Allah, apa sih waktu mikirin lu, wes sampe jadi komisi piro, gak ada tak hitung aku, wes gak perhitungan, mergo aku mementingkan bener-bener acara sampe ini bener-bener perfect dan lancar dan kabeh berjalan sesuai dengan harapan.
1: Ngapunten lho Pak Dolan nggih. Niku lagi serius ini iki.
5: Anu napa? Niku kapan niku?
1: Nggih, pokoke
5: bulan acara pernikahan
2: niki bulan depan niki.
1: Nggih.
2: Bulan depan niki.
5: Hari hae.
2: Tak kasih
5: arek cangkas nang. Oh iya. Nggih kula niki mek kepengin robekne nek sempat kula tak nonton wonten hiburane
2: niku. Oh, mboten napa.
5: Kula kepengin nonton.
2: Lho, monggo apa manggi kula.
1: Monggo ketemu kula ten bos kula. Sinten sing ningali delok acara niku. Sing liyane niku biasa dirada damel niku lak bowo. Niki malah dibubuhi kali jeragan kula. Malah dikai duwe.
2: Kula tambahi, Cek, tak Kasman tak tambahne ya. Engko lek mule iki nek kersa ya sampean apa iki sampean tawani delok to lek perlu engko tak sangonane
1: gak. Wah, beres.
2: Wis ngene. Semurane aku ya diteni iki nek apa iku wong liya yo janjian tentang wek aku iki.
1: Iya.
2: Terus iki kira-kira sampean transfer apa?
1: Ha iki wis tak gawa nang tas iki lho. Dicawono tok.
2: Lah sampean
3: ya apa sih? Kan wis tak dodono mbek sampe ya Mas Doni.
2: Aja banter-banter
3: ya. Iya.
2: Iki 1 juta
3: ya.
2: Sampean cukup sik selawe.
3: Kok akeh Mas Doni?
2: Ini selawe cukup. Iki teknik pemasaran. Engko sampean iso golek wong duwe gawe liyane nek engko tak kasih bonus sing luwih gedhe.
3: Siap, siap. Wis iki sampean terima nek ngono.
2: Nek percaya iki jembar sampean ya.
3: Iki 75 nang sampean ya.
2: Ya wis itu aja.
3: Iki selawe nang aku.
2: Salaman sik.
3: Oke, oke, oke. Siap. Matur nuwun ya. Matur nuwun.
2: Ya, ya.
1: Wis sampean.
2: Iki Cak Kasman.
1: Ya.
2: Ya apa si Dani?
1: Loh, ya iki tak serano awakmu. 1 juta. Iku ge tanda jadi. Wis ngono ya.
2: Kira sampe nak percaya mbak aku sih.
1: Ya percaya lah.
2: Berarti gak perlu tanda terima gak perlu ya.
1: Gak usah wis.
2: Iki perlu cukup selawe di sih.
1: Eh?
2: Selawe.
1: Selawe. Dek batak krungu akhirnya. Maksudnya gak 1 juta.
2: Iya,
1: aku dikai kok kayak selawe juta.
2: Iya.
1: Cek ake.
2: Gak popo.
1: Temen tayu.
2: Iya, iki sekaligus aku kan ngomong ini bulan promo kangguku.
1: Oh, ngono ta.
2: Iya. Ya iso kok tonggo-tonggo liyane lek ana ndek gawe kekno nang WO ku maneh ngono
1: ta. Oh, iya iya iya. Ya wis lho,
5: wis tak panoro selawe. Oh, rezeki ngono
1: iku. Tak jukuk selawe ya.
2: Iya, gak perlu tak hitung maneh.
1: Aku tak jukuk
5: ning Murji Pratono ta ning Mur iku
1: sing warung. Sing sampean melet jeng ngitung dhuwit.
2: Iya.
1: Iki kan dengar. Iki kan anu apa?
2: Tak kasan.
1: Sak kendele kan sak. 1 juta.
0: Iya.
1: Dadi aku njukuk selawe yo. Heeh, ya wis.
5: Kok buru-buru Mas Joni?
2: Nggih, ngapunten.
5: Ben selesai urusane kali ini. Ngapunten
2: acara ini datang hotel ABC niku.
5: Oh, nggih nggih.
2: Tak mulai sik ya.
1: Ya ya ya. Yo, engko kelanjutane yo.
0: Suwun Mas Joni, suwun.
2: Iki kopi iki
0: ora. Wis yo gampang.
2: Jatah sak wulan wong-wong lek rene.
0: Yo yo yo, matur
2: nuwun. Ngapunten
5: nggih. Nggih nggih, monggo-monggo. Iya. Ini acarane akeh.
0: Kasman. Kasman. Sampean selawe, kene selawe. Ayo aku piro?
1: Duh. Sampean iku dadi opo kok njaluk?
3: Kok iso njaluk?
0: Ya suara dengar.
3: Suara dengar.
5: Yo, suara dengar. Ya wis gak apa-apa. Uang dengar.
3: Yo awak dhewe
5: idepe jep sedako.
3: Lho 200.
1: Ya wis suara dengar. Omongan sampean koyo bicara.
5: Kabari nggih. Kabari nggih. Nggih nek pas dengi gawe kabari.
3: Oke, siap. Siap.
5: Kulo tetep ten warung
3: mriki. Aku balik, Man.
1: Iya,
5: wis. Nggih, monggo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Memiliki banyak pekerjaan dapat membuat seseorang terlalu sibuk dan asik dengan kehidupan duniawi. Banyak orang yang menunda sholat karena alasan pekerjaannya sangat banyak. Padahal sholat biasanya hanya perlu waktu sebentar dibanding waktu yang digunakannya untuk bekerja.

Janing samun wajine kulo pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Senin tanggal 22 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kulo aneriangga ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Caning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa 23 Juni 2021. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolong Puluh Loro ngantos sangang puluh Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saking enjen cakne sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Selasa 23 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong palap. Iwa sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sakni sesarengan kalian kula lihat sak niki ten adicara Cahaya Pagi. Tentune Cahaya Pagi edisi Selasa, 23 Juni 2016, Mbak Ustazah Falimatu Zahro, Ustazah Zahro, Mbak topik kategori hukum Israiliyah. Oke, sampai tersambung ke Mbak studio. Halo, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lia.
1: Alhamdulillah. Pripun iki kabare Ustazah?
2: Alhamdulillah saya
1: mungkin sehat selalu ya untuk Ustazah Zahranya ya dan sekeluarga tentunya. Oke, pagi-pagi ini hujan ya Ustazah. Napa ten daerah panjenengan juga udan iki?
2: Nggih, sami.
1: Sami.
2: Ketua udalu.
1: Nggih, sami berarti batasi udan dereng terang-terang iki. Nggih, Ustazah untuk topik hari ini ada di kategori hukum Israiliyah nggih. Mungkin langsung mawon ten mukadimanipun nggih, monggo.
2: Nggih, matur nuwun sanget, Mbak.
1: Nggih, sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat karo hidayah kangge awak dhewe sedanten sehingga kita saged sami-sami midhangaken Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 dinten iki dalam keadaan sehat walafiat. Salawat lan salam mugi-mugi tetap tercurah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita pantosi syafaatipun benjang ing dinten kiamat. Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 dimanapun berada. Dan kesempatan injing menika, kula kepingin bahas satu tema ingkang menawi sudah sering dipirengaken kalih panjenengan sedanten, nggeniku tentang kisah dan hukum Israiliyat atau kategori hukum Israiliyat. Sebelum kita melangkah pada hukumnya, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Israiliyat. Secara bahasa, Israiliyat niku berasal dari kata Israel, niku nama lain saking Nabi Yakub alaihissalam. Namun dalam istilah tafsir dan hadis, Israiliyat niku niku kisah-kisah atau informasi yang bersumber dari ahli kitab, baik dari kaum Yahudi, Nasrani, maupun Muslim yang masuk ke dalam literatur Islam, baik itu melalui tafsir Al-Quran maupun kitab-kitab sejarah. Nah, mengapa kisah ini bisa masuk ke dalam khazanah Islam? Al-Quran niku sering nyeritakan kisah para nabi terdahulu terdahulu dengan metode ijmal atau garis beras. Garis besar, mboten detail ngoten nggih. Napa oh? Amargi Al-Qur'an niku lebih menekankan pada ibroh atau pelajaran moral daripada detail nama, tempat ataupun tanggal. Nah, para sahabat atau tabi'in generasi setelah sahabat niku kadang-kadang penasaran, kepo, ingin mengetahui rincian cerita tersebut. Contohnya, kisah Ashabul Kahfi di Quran Surat Al-Kahfi, itu mereka penasaran. Siapa saja sih nama Ashabul Kahfi niki? Siapa saja sih nama anjingnya itu? Apa terus apa bahan dari kayu bahtera Nabi Nuh dan lain sebagainya. Lah, para sahabat ataupun tabiin ini terkadang itu bertanya kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani yang telah masuk Islam. Salah satunya yakni Abdullah bin Salam ataupun Ka'ab al-Ahbar yang memang memiliki catatan kitab terdahulu. Beliau berdua ini dulunya adalah Rabi Yahudi yang kemudian mu'alaf menjadi orang Islam. Yang tentunya pasti sudah mengetahui kisah-kisah yang ada di dalam kitab Taurat maupun Injil. Nah, di kitab-kitab tersebut ada kalanya kisah-kisah yang di Al-Quran itu diceritakan secara garis besar, itu ada detailnya. Seperti Ashabul Kahfi, itu saya yang ingat salah satunya yakni bernama Maksilian dan anjingnya bernama Kitmir. Itu disebutkan. Tetapi kalau di Al-Quran tidak disebutkan karena Al-Quran lebih menekankan pada ibroh atau hikmah daripada detail-detail tersebut. Cak dan Ning ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salah satunya Imam Ibnu Katsir dalam mukadimah tafsirnya membagi kisah-kisah Israiliyat ini ke dalam 3 kategori utama. Pembagian inilah yang menjadi dasar penentuan hukum bagi kita umat Islam dalam menyikapinya. Dadose, hukum Israiliyat ini diklasifikasikan oleh para ulama menjadi 3. Geniku yang pertama, kategori yang dibenarkan Islam atau muwafaq. Kategori pertama adalah kisah Israiliyat yang selaras dan dibenarkan oleh Al-Quran maupun hadis sahih. Contoh kisah tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah atau kisah keberadaan Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Allah. Ini jelas dikisahkan di dalam Al-Quran. Sehingga saat ada kisah Israiliyat yang sama seperti kisah Al-Quran ini, maka dia masuk kategori pertama yaitu yang dibenarkan Islam. Dia bisa menjadi penguat dalil Islam, kayak gitu. Hukumnya benar dan wajib diyakini. Kita mempercayainya bukan karena bersumber dari kitab mereka, melainkan karena Islam atau wahyu dari Nabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah memvalidasi kebenarannya. Kategori ingkang kalih ngeniku, kategori yang didustakan atau disebut dengan muhallaf. Nah, kategori ingkang nomor kali niki niku kisah yang bertentangan dengan akidah, syariat atau keluhuran sifat para nabi atau ismatul anbiya dalam Islam. Contoh kisah yang menuduh Nabi Harun membuat patung sapi emas atau tuduhan keji bahwa Nabi Daud merebut istri panglimanya, ataupun Nabi Yakub yang sampai keluar belatungnya itu. Nah, dalam Islam, para nabi adalah orang-orang yang maksum atau terjaga dari dosa besar. Jadi, tidak mungkin Nabi Harun itu syirik membuat patung sapi emas, lalu disembah, itu nggak mungkin benar. Kemudian juga nggak mungkin Nabi Daud merebut istri panglimanya. Nabi Daud diceritakan memiliki 99 istri karena beliau adalah seorang raja yang sangat hebat ya, yang sangat besar. Kemudian beliau diceritakan di kisah Israel itu tertarik dengan seorang wanita Auri, yaitu istri panglimanya. Maka Nabi Daud diceritakan merebut istri panglimanya itu dengan alasan ingin menambah koleksinya lah, karena wanita itu tidak, karena di antara 99 istrinya tidak ada yang seperti wanita itu. Ataupun Nabi Ayub ya, Nabi Ayub yang keluar belatungnya. Lah, itu semuanya didustakan oleh Islam, kisahnya tidak dibenarkan oleh Islam. Karena tidak mungkin seorang nabi itu melakukan hal-hal dosa besar seperti itu. Ataupun memiliki aib yang membuat orang jijik atau tidak suka kepadanya. Lah, hukum kategori yang kedua ini yakni batil, palsu, dan haram untuk diyakini. Kita wajib menolak kisah-kisah ini karena bertentangan dengan kesucian ajaran Islam. Kategori ingkang nomor tiga, cak dane, nggih niku kategori yang didiamkan atau masput anhu, didiamkan. Kategori ketiga adalah kisah yang tidak dibenarkan oleh Islam, namun juga tidak didustakan. Biasanya berisi detail-detail kecil yang tidak mempengaruhi hukum syariat maupun akidah. Sekedar kisah-kisah, tidak ada hukum atau tidak ada kepercayaan yang akan merusak akidah ataupun syariat Islam. Contoh, warna anjing Ashabul Kahfi itu apa? Jenis pohon yang dimakan Nabi Adam di surga itu pohon apa? Atau ukuran persis bahtera Nabi Nuh itu seberapa? Kebetulan di kisah Israiliyat ini, detail-detail ini disebutkan. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, tidak disebutkan. Sehingga hukumnya adalah kita tawakuf, kita mendiamkan, netral, tidak membenarkan ataupun mendustakan. Mengenai kategori ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tegas dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkannya kepada kami. Oke. Kemudian, bolehkah kita menyampaikan kisah Israiliyat? Nah, Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi, lalu bagaimana hukum menceritakan tahdis? Kita menceritakan atau mentahdiskan kisah-kisah ini kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, dan ceritakanlah dari Bani Israel, maka tidak ada dosa bagi kalian. Maksudnya bagaimana? Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa menceritakan kisah Israiliyat itu hukumnya boleh atau mubah dengan tiga syarat ketat. Yang pertama, kisah tersebut masuk dalam kategori yang ketiga tadi, yaitu yang tidak mempengaruhi hukum syariat maupun akidah, hanya berisi detail-detail kisah-kisah yang tidak terlalu penting. sehingga tidak bertentangan dengan syariat atau kategori pertama tadi kan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih gitu. Jadi dia tidak bertentangan, maka dia hukumnya boleh atau mubah. Syarat yang kedua yaitu hanya digunakan sebagai ilustrasi atau pelajaran tambahan, bukan sebagai sumber hukum atau hujah, atau sebagai akidah, sebagai kepercayaan. Jadi kita tidak meyakini tentang detail-detail itu tadi apakah benar, karena kita tidak tahu apakah saat menceritakan itu mereka yang memiliki sifat tidak suka kepada Islam, nah itu sedang berkata benar, menyampaikan apa yang ada di kitabnya, atau ataukah dia berkata tidak benar, atau menambah-nambahi atau mengurangi kitabnya, seperti itu. Yang syarat yang ketiga, geniku, sang penceramah atau mufasir yang seringkali harus menceritakan kisah-kisah Israiliyat, maka sebaiknya memberikan penjelasan atau klarifikasi bahwa kisah tersebut bersumber dari riwayat Israiliyat agar umat tidak menganggapnya sebagai wahyu yang mutlak benar. Ini sudah dilakukan oleh mufasir kita, yakni Ibnu Katsir, yang mana saat beliau menukil kisah Israiliyat dalam tafsirnya, beliau memberi footnote, catatan kaki, bahwa ini bersumber dari riwayat Israiliyat, seperti itu. Nah, apa dampak negatif jika kita tidak selektif terhadap Israiliyat? Jadi maksudnya tadi kita mauquf atau masqut anhu, mendiamkan kisah-kisah Israiliyat, tidak langsung menerimanya, itu maksudnya kita diajari juga untuk kritis, untuk bertabayun, tidak serta-merta menerima suatu kabar itu 100%, tapi harus kita cek, kita verifikasi dulu kebenarannya, seperti itu. Nah, jika umat muslim mengonsumsi semua kisah Israiliyat tanpa saringan, tanpa filter keilmuan yang benar, maka akan muncul beberapa dampak negatif yang merusak. Di antaranya, geniku, satu, merusak akidah dan citra para nabi, karena menggambarkan para nabi dengan sifat yang tidak pantas, sehingga umat Islam akan berkurang segannya, berkurang imannya kepada para nabi. Kalau ini tentang para nabi, ya, seperti itu, ataupun malaikat. Nah, padahal itu kan termasuk rukun iman, gitu ya. Kemudian yang kedua, yakni mengalihkan fokus dari inti Al-Quran. Umat Islam menjadi terjebak pada perdebatan detail yang tidak penting. Seperti apa warna anjing Ashabul Kahfi, itu kan tidak penting ya. Tidak berdampak kepada akidah maupun syariat. Gitu. Sehingga bisa melupakan pesan moral utama dari kisah tersebut. Terlalu berdebat mengenai apa warna anjing Ashabul Kahfi, sehingga lupa bagaimana perjuangan Ashabul Kahfi itu mempertahankan akidahnya. Bagaimana hebatnya Allah untuk menidurkan dan membangunkan Ashabul Kahfi itu, serta pesan-pesan moral lainnya itu terlupakan karena sibuk mendebatkan apa warna anjing Ashabul Kahfi, siapa saja dan berapa jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu, yang seperti itu. Kemudian dampak negatif yang ketiga, yakni bisa menyusutkan khurafat atau tahayul. Nah, kisah Israiliyat ini jika tidak difilter akan membuat pemikiran umat Islam menjadi tidak rasional dan dipenuhi dongeng-dongeng yang tidak berdasar. Seperti itu. Nah, Cak Daneng sebagai penutup dari pembukaan ini, mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih sebagai tolak ukur utama dalam beragama. Bukan serta-merta mengambil apa yang berasal dari kitab suci Al-Quran. Cukup semanten saking kula. Salah hilafipun, monggo dimaafkan. Saget kita sambung mangke teng sesi tanya jawab.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun ustazah atas mukadimanipun nggih. Sebelum lanjut. Yes, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab nggih. Ustazah, izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu dengan satu lagu nggih ustazah. Setelahnya kita akan kembali lagi. Mohon untuk nggih, mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu nggih ustazah. Yes, siap. Nggih, jeneng kita awak dhewe bakal balik maneh. Nang adicara cahaya pagi ngelanjutno nang sesi tanya jawab sebelum mergaiku cak ning tetep nang Prom 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama Jepang Maret Perempat RRI Surabaya tentunya tasih dan Cahaya Pagi Maret topik kategori hukum Israeliah Maret Ustazah Zahra. Halo Ustazah, masih di sana?
2: Enggak,
1: maturnuwun Ustazah karena telah menunggu ya. Ini hujannya sepertinya juga awet ini ya. Hujan terus masih.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih, putus-putus nggih Ustazah? Ngapunten. Halo.
2: Nggih.
1: Napa?
2: Jelas suaranya. Jelas. Suaranya sedikit agak enggak jelas.
1: Sedikit agak enggak jelas ya, kayaknya mungkin terganggu sinyal ya, mungkin karena hujan. Langsung nggih Ustazah ke beberapa pertanyaan ya. Masih terdengar? Untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, niki, mengapa kisah ini disebut Israeliat padahal di dalamnya juga ada kisah Nasrani? Begitu Ustazah. Mungkin bisa langsung dijawab, nggih?
2: Matur nuwun sangat atas pertanyaannya.
1: Nggih.
2: Nggih,
1: monggo.

0: Jadi di dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang disebut metode taghlib atau penyebutan mayoritas gitu, atau sesuatu yang lebih dominan dari yang lain. Nah, karena kisah-kisah ini banyak diriwayatkan dari ini, dari apa, kitab Taurat daripada kitab Injil, maka kisah-kisah ini disebut sebagai kisah-kisah Israiliyat, seperti itu. Bukan kisah, bukan kisah-kisah Nasrani, tetapi kisah-kisah Israiliyat,
1: Bisa ini.
0: karena kebanyakan kisahnya bersumber dari kitab Taurat. Seperti itu, Mbak Ninglia.
1: Nggih, matur nuwun atas jawabannya nggih Ustazah. Untuk pertanyaan berikutnya nggih Ustazah, ini dari Nurul di Surabaya ini ya. Ning Nurul di Surabaya bertanya, siapa sih tokoh utama dari sahabat atau tabiin yang banyak meriwayatkan kisah Israiliyat? Ngoten, Ustazah. Monggo.
0: Nggih, ada beberapa tokoh besar, tokoh dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mualaf menjadi pemeluk agama Islam yang terkenal. Namun yang saya tahu ini ada tiga tokoh. Nggih niku, yang pertama Abdullah bin Salam. Beliau adalah sahabat Nabi. Kemudian Ka'ab al-Ahbar serta Wahab bin Munabbih. Beliau berdua ini adalah kalangan tabi'in atau generasi sesudah sahabat. Beliau bertiga ini terkenal sebagai seorang sahabat serta tabi'in yang jujur. Jadi apa yang diceritakan dari beliau ini insya Allah jujur seperti yang mereka ketahui, seperti itu. Nggih, tidak ditambah-tambahi. Seperti itu yang saya tahu.
1: Oke, nggih matur nuwun. Berarti ceritanya asli ya, nggak ada tambah-tambahan lagi begitu.
0: Nggih, tapi nggih tetap kita klasifikasikan ke dalam tiga kategori tadi, tidak serta merta kita percayai atau tidak serta merta kita dustakan, tapi kita pilah-pilah ini yang selaras dengan Al-Qur'an atau tidak. Ini yang apa, yang tidak penting sehingga cukup menjadi tambahan apa, seperti kita mendengarkan kisah-kisah, kita melihat film-film yang futuristik, yang apa, fiksi, yang itu kan cukup sebagai cukup untuk dinikmati, tidak untuk kita percayai. Nah, kita filter dulu cerita-cerita dari beliau ketiga ini. Beliau bertiga adalah orang yang jujur, tetapi tetap kita filter. Ini bisa kita percaya, bisa kita ambil, atau cuma kita nikmati kisah-kisah tersebut, seperti itu.
1: Oke, baik. Matur nuwun jawabannya Ustazah. Untuk pertanyaan berikutnya nggih, Cak. Ustazah dari Cak Rahmat Lamongan dia ya. Bertanya, assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mengapa Rasulullah melarang kita membenarkan atau mendustakan kisah Israiliyat? Terima kasih. Ngoten Ustazah.
0: Nggih. Matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Nggih.
1: Nggih.
0: Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membenarkan atau mendustakan ahli kitab? Nah, hal ini dikarenakan kita tidak tahu pasti apakah bagian cerita tersebut masih asli dari Allah atau sudah diubah oleh manusianya. Nah, jika kita membenarkannya, takutnya itu adalah kebohongan yang mereka buat untuk memecah belah umat Islam, untuk merusak akidah umat Islam, untuk mengaburkan syariat Islam. Dan jika kita mendustakannya, takutnya itu adalah kebenaran yang asli bersumber dari wahyu Allah. Maka sikap terbaik kita adalah netral atau tawakuf, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri pernah juga mendapatkan kisah kisrah dari seorang kaum Yahudi, dan beliau hanya tertawa-tertawa saja gitu. Jadi tidak tidak apa menyakiti.

0: hati beliau dengan mengatakan itu tidak benar gitu, atau ya kamu benar kayak gitu, enggak. Tapi beliau mendengarnya sambil tertawa-tertawa seperti itu.
1: Oke. Karena itulah ya, kita tidak boleh membenarkan atau mendustakan kisah Israiliyat ngoten nggih, Ustazah. Nggih, lanjut nggih Ustazah untuk pertanyaan berikutnya niku dari Ning Wulan niki nggih. Bertanya, jika membaca kisah Israiliyat kategori ketiga tidak berdosa, apakah berarti kita akan mendapat pahala jika membacanya, Ustazah? Begitu Ustazah, mungkin bisa dijawab.
0: Nggih. Matur sangat atas pertanyaan saking Ning Wulan. Niki pertanyaannya saya nggih, termasuk kritis nggih. Jadi jika membaca kisah Israiliyat kategori ketiga itu tidak berdosa, yakni kategori ketiga itu tentang detail-detail tadi yang dianggap tidak terlalu apa penting karena tidak bersangkutan dengan akidah maupun syariat, apakah kita bisa mendapatkan pahala saat membacanya? Karena hal itu berasal dari kitab Taurat dan Injil ya. Kalau kita membaca Al-Quran kan kita dapat pahala. Maka Mbak Wulan ini menyimpulkan apakah kalau kita membaca kisah-kisah Israel yang bersumber dari Taurat atau Injil ini juga akan mendapat pahala seperti itu, nggih. Jadi membaca kisah-kisah Israel itu sendiri tidak membuahkan pahala ibadah seperti saat kita membaca Al-Quran. Namun jika kita membacanya dalam rangka besar, niku untuk mengambil pelajaran moral, hikmah, atau meneliti ilmu pengetahuan, maka kita mendapatkan pahala menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Jadi beda pahalanya kalau membaca Al-Quran itu adalah pahala karena ibadah. Membaca Al-Quran kan termasuk ibadah. Kalau kita membaca kisah-kisah Israel ya, kita juga mendapatkan pahala, tetapi bukan pahala membaca kitab, akan tetapi pahala untuk menuntut ilmu, seperti itu.
1: Matur nuwun Ustazah atas jawabannya. Jadi begitu nggih Ning Wulan ya, itu mendapat pahala untuk mencari ilmu, bukan kitabnya ya. Begitu. Untuk pertanyaan terakhir nggih Ustazah sebelum kita tutup Cahaya Pagi hari ini nggih dinten niki. Niku dari Muniro Sidoarjo bertanya, kisah Harut dan Marut yaitu malaikat yang jatuh cinta pada wanita bumi lalu dihukum, itu sahih kah Ustazah? Begitu.
0: Jadi matur nuwun atas pertanyaan Ning Munira Memang kita pernah mendengar ya kisah dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut ini yang diturunkan ke bumi karena mereka beliau berdua ini apa?
1: Jatuh cinta.
0: Mempertanyakan gitulah, mengapa kedudukan manusia itu begitu mulia gitu. Nah, sehingga beliau berdua diutus ke bumi untuk dengan dibekali apa akal dan nafsu seperti itu. Nah, kebetulan beliau berdua ini di bumi karena dibekali akal dan nafsu, jadi bisa jatuh cinta pada wanita bumi sampai kalau nggak salah sampai berzina gitu, gitu. Nah, apakah kisah ini sahih seperti itu, nggih?
1: Nggih, benar.
0: Kisah bahwa Harut dan Marut berbuat zina, minum khamr dan dihukum gantung di Bibel, di kitab Bibel adalah kisah Israiliyat yang batil dan ditolak. Jadi karena tadi malaikatnya tadi dibekali nafsu dan akal tadi sampai terbujuk oleh rayuan setan sehingga minum-minum khamr. Maksudnya daripada saya berzina, mendingan saya minum homer gitu. Tetapi setelah minum homer, akalnya jadi rusak sampai berzina. Nah ini kisah-kisah Israel ini termasuk yang batil atau ditolak atau kategori kedua tadi. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang maksum atau terjaga untuk tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa-dosa besar. Al-Quran menyebut Harut dan Marut di surat Al-Baqarah ayat 102 hanya sebagai ujian bagi manusia melalui ilmu sihir, bukan sebagai pelaku maksiat. Jadi nama Harut dan Marut ini juga ada di dalam Al-Quran, tetapi beliau ini mengajarkan ilmu-ilmu sihir kepada manusia seperti itu. Okay. Itu juga atas izin Allah sebagai ujian bagi manusia. Apakah ilmu-ilmu itu bisa menyelewengkan akidah umat Islam ataukah sebaliknya seperti itu. Apakah orang Islam umat manusia jadi menerima ilmu itu atau tidak seperti itu. Jadi bukan sebagai pelaku maksiat seperti yang dikisahkan di kitab Bibel tadi. Okay. Seperti itu Ning Lia.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Ustazah atas jawabannya. Jadi begitu nggih Ning Muniroh. Karena terbatasnya waktu nggih Ustazah, mungkin bisa langsung ke penutup untuk mengakhiri Cahaya Pagi edisi hari ini Selasa 3 Juni 2016. Monggo Ustazah.
0: Matur nuwun sangat Cahaya Pagi RRI Pro 4 atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Ning Lia sudah memandu acara dengan sangat baik, ngapun ya. Izinkan saya menutup Cahaya Pagi pada pagi hari ini tentang hukum kategori kisah Israiliyat. Nah, kunci utamanya dalam kisah Israiliyat niku, ngeniku, cak dan yang pendengar Cahaya Pagi, ngeniku, kita kudu tetap nyacakaken kisah Israiliyat niku, kalepi wulang suci saking Al-Quran lan sunah-sunahipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak serta-merta kalau kita mendengarkan kisah-kisah Israiliyat kita percayai, tetapi kita harus tabayun, kita harus memverifikasinya benar atau salah seperti itu ya.
1: Siap.
0: Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih sebagai tolak ukur dalam beragama. Sikap terbaik seorang Muslim terhadap kisah Israiliyat adalah bersikap kritis dan berhati-hati. Dan jika sebuah kisah menambah keimanan serta tidak melanggar syariat, kita boleh mengambil pelajaran darinya tanpa harus mendewakannya. Namun jika kisah itu bisa merendahkan martabat para nabi, para malaikat, maka kita harus membuang sejauh-jauhnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal syubhat atau hal-hal yang abu-abu seperti itu, serta memberikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat agar tidak mudah tergelincir oleh kisah-kisah yang tidak jelas asal-muasalnya.
1: Oke.
0: Mugi-mugi penjelasan singkat niki saged nambah wawasan agama awak dhewe. Amin. Nambah kandel imane awak dhewe lan jaga awake dhewe saking cerita-cerita sing saged ngerus akidah. Cukup semanten sing saged kula aturaken. Menawi wonten salah-salah kata utawi belepotane lisan, kula nyuwun agunge pangapunten saking jenengan sedanten.
1: Okay.
0: Billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah, mugi-mugi ilmune barokah, berkah dan manfaat nggih.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih, izinkan saya. Nggih, sami-sami. Matur nuwun juga untuk Ustazah. Saya tutup nggih untuk Ustazah, selamat istirahat dan melanjutkan aktivitas nggih tentunya hari Selasa soalnya ini ya. Nggih. Sekali lagi terima kasih. Nggih.

0: Sakning cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Sakning niku mau adicara Cahaya Pagi edisi Selasa 23 Juni 2016 niki mbarek Ustazah Fatimatuz Zahra. Mbarek tema kategori hukum Israiliyat. Mergo iku selanjutnya iki Cak Ning bakal wonten ten informasi lainnya. Terus sadurunge nang informasi lainnya ana bangun desa. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning tak sampai nang woro-woro jam 6 isuk mbare aku Lia. Caning Pemkot Surabaya nertibno 39 bangunan liar nang Jalan Tambak Mayor Gang 6C Kecamatan Asemrowo. Bangunan kuwi dibongkar mergo ngadeg nang dhuwure saluran lan badan jalan sing nyebabno perawatan saluran dadi angel lan rawan banjir. Pemkot ngimbau warga aja bangun omah utawa bangunan nang saluran, trotoar lan fasilitas umum liyane.

liyane cakning ekonomi Kabupaten Situbondo triwulan pertama tahun 2016 tumbuh positif. Pertumbuhan iki paling akeh ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, lan konsumsi rumah tangga. BPS Situbondo uga nyarano penguatan hilirisasi hasil pertanian lan perikanan ben duwe nilai tambah lan ekonomi daerah luwih kuat. Jane iku mau yorek woro-woro jam 6 isuk, ketemu manena woro-woro jam 7 isuk.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing balik maneh para kuliah sembakang ngancani sampean kabeh teng Tanjung Perak pagi iki sampe jam 10 isu 10 awan ya janing 10 awan mengko. Sadarenge kita lanjutno janing saniki wayahe awak dhewe ngrungokno siaran Bangun Desa. Tentune bare tema bahaya judi online. Sugeng midhangetaken.
2: Murah sandang pangan.
3: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik bahaya judi online. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah nyampe oma. Bu, aku loh bentar lagi mau ujian ki. Aku jalan duit Bu, aku mau ikut bimbel loh Bu.
1: Sik. Kak, ke wulan wingi ku awakmu dikei masmu duit kan?
0: Enggak, Mas gak ngasih uang aku.
1: Loh, gak dikei masmu lo. Masmu lo ya gak ngekei aku. Rong wulan iki aku dijatah, biasa aku dijatah. Rong wulan iki gak jatah aku.
0: Lah moso tabu tak kirain wes dikasih ke ibu semua duit eh.
1: Enggak, justru aku rong wulan gak dikei mek masmu.
0: Kok bisa ibu?
1: Gak ngerti, tuku apa ya masmu?
0: Tumben, biasanya mas selalu ngasih duit ibu kok.
1: Iyo, tapi tak delok ya kak, tuku apa-apa iku?
0: Nah iyo, tumben yo. Apa iki nabung? Siapa tahu nabung pengen rapi.
1: Iyo, nek nabung sih gak apa-apa. Misalnya ngomong karo ibu, bu, cuman wulan iki gak takek yo duit tak tabung. Ngono yo. Aku gak apa-apa. Kan dikeki pun gak apa-apa. Pokok dicelengi ngono lho.
0: Tapi yo kadang meski ditaruh di ibu, ibu bantu nabung kan ya? Yo kan?
1: Iya.
0: Tumben yo. Tapi yo Bu yo. Emas lo juga akhir-akhir iki lo koyo wong sing cemas, linglung. Yo kan Bu, ibu ngerasa gak?
1: Tambah winane. Bu, sampeyan nak duit 200 ah ngono. Ya ono takon gowo, gowo gak cukup nong, nyok kaya apa? Ya sore ni sing meni diganti ku, tapi yo gak diganti ku.
0: Loh. Ya apa, Bu?
1: Apa aku mikirku cek emak BR sih mas mbuk corona ATM durung cukup duit pikirku ngono.
0: Tapi lo saiki wes seminggu dari tanggal mas biasanya gajian kok.
1: Iya.
0: Apa mas duwe pacar yo terus ngasih nang pacarnya sampai lupa kanggo adek ambek ibu jangan-jangan gitu Bu.
1: Masa sih lek ngono masmu iku kenal rek wedo iku sing arek sing matre kudune kurung dadi bojone ku aja njaluk sembarang kalir. Nek kurung dadi bojo pacar wis njaluk sembarang kalir menen dadi bojone tambah masmu ga iso nyekel dhuwit gak oleh nyekel dhuwit iso ATM itu gawa bojoniku.
0: Yo yo Bu,
1: coba tak takonani yo. Meni kapan ya yo dirungokno. Nek misale nabung, yo gak popo. Nek misale di pacar yo diiro-iro, nukokno ya nukokno tapi aja dikabeh-kabehno sama kan duwe-duwe.
0: Tapi yo sopo sing cedek karo Mas yo? Emang ono yo sing iki sing mau.
1: Iya tak, tapi gua HP ini kalau foto narik itu belas.
0: Oh iya Bu,
1: nomor narik itu sih di WA WA ngono yo, kak ono. Bisa HP tak digeledak no. Ibu kadang-kadang delok. Kak ono iku.
0: Iya yo, yo Bu coba takone mau saya wes Bu. Tapi yo, aku juga curiga loh Bu. Apa jangan-jangan Mas main sing jenenge judi online? Bahaya loh ibu, iku.
1: Sik, memangnya ono judi onlinean?
0: Ono Bu, judi online iku saiki ya, marak Bu.
1: Sik,
0: judi karo HP.
1: Aku lek karo judi ku lek sing bang kartu ditombok-tombok iku sik.
0: Bukan lah Bu, iku iya sih koyo gak tahu sih, gak paham aku. Cuman yo ono judi nang online. Jadi judi lewat HP iku loh Bu.
1: Judi lewat HP.
0: Tapi semoga enggak ya Bu ya. Masuk Mas kok ngono.
1: Enggak lah. Masuk Masmu judi wong Masmu Bu. Kayane ora-ora wong judi.
0: Iya ya. Ya wis Bu, nanti kalau Mas wes datang, coba Ibu tanya.
1: Iya. Ya wis tak takonane. Aku kepindro nang ndi duwe parane nang arek iku ya sing nglamun iku lha opo ngono lho. Ya wis.
0: Iya, iya, Bu.
1: Nang lebokno sepatumu iku.
0: Ya.

0: Aku lek diomongi Uul kaya wingi iku, nek arek iki sampai melok judi sing ku api-api iku. Aduh. Ya opo rek, aku paling kepikiran. Ya wis wong arek iku anake tonggo iku. Biyen iku jari melok judi-judi ya ku api-api iku. Sampai entek atusan juta. Wong tuane iku. Loh. Masa ya kaya ngono sih. Aduh, ya Allah, aja sama anakku, aja sama anakku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa, Bu? Duit seneng jaket ya? Si enak ya, Bu? Sama numbah, Kak.
0: Duit kok jaket?
1: Jaket. Jaket coklat dong.
0: Oh, duit biru. Ya tak lebok no mesin cuci.
1: Deh, ya apa sih, Bu? Mana duit ya, Bu?
0: Oh, duit biru.
1: Orang atau seket?
0: Orang atau seket?
1: Mayan, Bu, sean.
0: Ya kalau tak delok iya sih. Ya
1: dah, yo tambah kakar karuan ku. Kalau tak suwek ngono.
0: Ya, kaya sih enggak sih. Wong aku aleku ngiles iku kena kok gak tak buanter ngono enggak. Sik.
1: Napa?
0: Awakmu lho. Rong wulan iki lho gak kae ibu. Biasa lah mbok
1: kene. Ya opo meh.
0: Duh. Biasa kau nak jatah ibu sih.
1: Nak ganti duit bu.
0: Loh.
1: Nak jatah.
0: Duit
1: tinggalan ni bapak ini. Kau nak?
0: Kau isak tutup tinggal tinggalan.
1: Aku ay sama nunggu. Mungkin ganti duit kok.
0: Lah kau ni kan ya wes ngomong bu. Ojo adik sampai ni ku dodol-dodolan. Ojo adik sampai ni ku nyambut gawe wes ndok omai. Tak jatah. Uul barang yo tak jatah wis aku iki bayaranku gede. Kapan mana aku balas wong tuwa?
1: Yo wingi-wingi, Bu.
0: Kon lak ngomong ngono sih.
1: Ayo iki rong wulan telung wulan iki lak gak duwit, Bu. Ya apa sih samanku?
0: Duitmu mbok gawe apa, mbok nabung ta?
1: Yo gak.
0: Loh, onde pacar ta?
1: Gak. Apa pacar opo lu?
0: Masa iki nang iki duwitmu.
1: Ana jeneng arek wedok kok pacar-pacar. Yo entek, Bu.
0: Lah yo entek mbok gawe apa?
1: Kedulinan.
0: Dulinan.
1: Iya. Apa sih, Bu?
0: Dulinan. Dulinan apa maksudmu?
1: Ya pokoknya alah, Bu. Sampeyan kurang ngerti. Mulai tak dua ora ngerti sampeyanku.
0: Iya, sih. Tapi ini aku lah ya bingung sih.
1: Rasa bingung bingung ta, Bu. Apa sih? Sik,
0: kon kon winginane temen ta temen.
1: Ngapo?
0: Iku. Coba dene junae direne ku jarene ndutang awakmu ndutang. Ndutang temen ta ndutang 5 juta.
1: Iya, aku milih.
0: Duh, lah aku tambah bengong.
1: Ya gak apa-apa sih, Bu, ngilih lho. Kadang kan yo, kadang wong jenenge wong yo kadang di duit, kadang gak duwe ngono, Bu. Lah ngene iki pas aku pirang-pirang ngulan iki kan di duit ngono lho.
0: Lah kok kebiasane lho bayaran muluwe luwe. Lah kok saiki malah ndutang jinae diku lapo. Kok tojo ngarai wong tuwa bengong ta lah.
1: Kok iso lapo sih? Gak usah bengong-bengong, Bu. Aku tak lunga wis. Tak metune wong lagi teko kerja kok malah Gomelian, tak budalnya aku.
0: Apa sih? Ya gak ngono to. Awakmu iku lho ngene apa jenenge?
1: Apa?
0: Ibu iku lho wedi. Wedi iku lho.
1: Wedi ku sampean kula wedi apa sih? Wong enek ul ning omah, ya bengi-bengi aja metu. Gak wedi.
0: Anake Pak Toni ku.
1: Apa?
0: Utange akeh. Jarine merok judi lho, HP-HP iku lho.
1: Gak, aku mek 5 juta tok, Bu.
0: Nganu HP-HP iku terus utangi sama atusan juta. Wong tuwane iku lho bengong golek dhuwit.
1: Sopo sih nang omah iki sopo sih?
0: Anake Pak Toni sopo jenenge? Rudi ta sopo?
1: Sing nang omah. Dengi sopo sing aku?
0: Sing nang omah.
1: Omong 5 juta mang lho sopo?
0: Junedi.
1: Oh, ayo ya
0: wis. Baru ngono.
1: Junedi tok sih.
0: On arek tapi gak ngomong takon anten-anten griya Bu ono enten ono ikut enten apa mboten napa-napa arek ngomong ngono
1: terus
0: aku ya malah perlu curiga ngono utang arek iki pisan
1: aku mek 5 juta tok iku ah tapi liyane kan juga usah tak ngomongi sampean sih kok
2: apa Mas
1: apa sih ul
2: bengok aku krungu
1: apa
2: kok bengok-bengok karo iku
1: gak apa-apa sih ngomong-ngomong
0: iya Mas mau lo bayi wani palian ngomong
1: lapo
2: lo ibu kata ibu gak dicolok duit lo wes wong
0: berapa rong bulan rong bulan
2: aku juga tidak dicolok duit
0: gak dijata maksudnya
1: kamu jalan duit gak maksudmu
0: iya lah
2: awas Mas
1: kati duit aku
2: iki lo
1: kati duit tahu ganti duit tuh.
2: Kok iso mas, kan mas kerja, kok iso enggak?
1: Iya, kan gue kok duit itu saya tahu tak metune, metune aku mas.
2: Ya bu, kok gitu sih mas bu?
0: Nah iyo,
2: jangan-jangan beneran bu?
0: Iyo, tambah dutang
2: dicuci bu.
0: Dutang akeh wong moro rene nake ya?
2: Oh tenan ta bu?
0: Iya aku temenan.
2: Hei,
0: aku bingung yoan, tak takon kenal atau yo enggak? Tambah ngomong-ngomong, tinggal di bapak nanti ngomong ngono lo. Oh bare iku.
2: Ah.
0: Wis gak ngekake wong tua dhuwit malah takon tinggalane.
2: Oh, aku makin curiga, Bu. Sek. Aku nanti tak dadi detektif.
0: Heeh.
2: Wis, Bu, wis. Nanti aku iki tak dadi detektif, aku tak delok HP-ne takut beneran on aplikasi judi online.
0: Iya. Ya wis.

0: opo ngene nyambut gawe kok duwe gak ngelompok kok nganggur terus ya. Utang lagi nyaurus. Utang mana golek mana ya opo iki carane menang iki ya. Kalah terus aku berang-berang ulan wes. Iki ngono ana sing nagih nang omah pisan wah malih. Omah iku malih reruh balian opo rek. Aku keliru ya dalanku ngene iki ya. Nyambut gawe kok malah gak nyentel. Berang-berang ngulan iso entek gak karu-karuan nyambut gawe. Tak keliru ge kapan nane nyentak-nyentak ibu bareng adik bareng lak orang-orang.
1: Ha! Mas opo iku? Mas buka aplikasi apa iku? Iku aplikasi judul.
0: Apa sih? Ngerti opo kon ngerti opo ah
1: ngerti opo. Bu,
2: apa?
0: Meneng
1: loh.
2: Apa sih? Kok rame-rame?
1: Mas dari tadi sambat koyo terus tak delok HP-ne iku buka aplikasi judo.
2: Judi. Judi.
1: Yo kan Mas. Hayo lo.
2: Temen ta, Tok.
1: Ayo.
2: Ngomong karo ibu, jujur karo ibu. Kamu judi kan?
0: Iya, Bu.
2: Heh? Ternyata iya, Ul. Kok niku lo golek apa judi-judiku?
0: Ya gak kok karep kan yang golek tambahan sepurane
2: yo. Ya apa to? Awakmu wis nyambut gawe mapan, bayaranmu gede. Kurang apa? Malah judi-judiku lapo. Gak ono critane wong judiku soge, Nak. Wong judiku mesti melarat wis salah. Sora uripe. Kok iso awakmu iku tiru sapa kaya nguniku? Eh?
0: Iya ya, Bu, sepurane Bu.
2: Apa re? Anak
0: kurane Bu wis gak tak balani maneh Bu.
2: Cuma terus awakmu iku temen ta utang kono. Yo opo.
0: Wis sing ngomah 5 juta wingi yo sik urung tak bayar Bu.
2: Yo opo. Nanti doamu ku ganti celengan duitmu bayaran ku entek kabeh.
0: Balas Bu.
2: Yo opo gak iso ngene adene, gak iso ngene wong tuwa tambah utang kono kene.
0: Yo wis aku.
2: Yo opo.
1: Sabar. Sabar.
0: Aku ngakoni salah Bu ngene iki Bu. Wis aku salah wis gak baleni maneh. Cuma aku ki bingung Bu Yan. Nyaru utangku piye yo nyambut gawe ku.
2: Utang piro jumlahe? Utangmu ku piro?
0: Yo lek digabung mek 15 Bu. Wake Bu 15
2: juta.
0: Iya. Iku sing yo sik ono meneh jane Bu tapi wis kena tak cicil. Apa? Karo kerjaku ngono lho. Sik ono.
2: Ya apa ulih? Apa tiba-tiba koyo ngene.
1: Masyaallah.
2: Niku ndelok adekmu yo. Awakmu iku gantine wong tuwa, Nan. Kayak contoh adekmu contoh sing apik ngono lho. Kok tambah judi online sih to?
0: Iya, Bu, sepurane, Bu. Kapan niku aku tahu nambah nak kok isamean tinggalane bapak bareng ibu ya. Sepurane, Bu. Salah aku, Bu.
2: Wes yo, wes tobat yo, jangan dibalani maneh.
0: Wes kapak Bu.
2: Wes ngene ulah ATM Mas mu cekelen mari. Wes cek gak judi-judi maneh.
1: Iya Bu, kena malah kene ATM terus aplikasinya kok.
2: Aplikasinya dihapus.
0: Iya wes.
2: Dihapus ganti nomor. Nak ganti nomor ganti nomor. Wes
0: engko nek ATM ana isine lho.
2: Yo ku HP, dalan ku HP kabeh duwe iku yo. Wes
1: ya pokoknya sekarang iku Mas, ya, Mas apa? Harus berhenti loh Mas.
0: Iya, aku sekapa aku. Sekapa aku wis gak
1: dolinan ini. Ibu wis tuwe, aku sek sekolah kok iso-iso niki lo main judo.
0: Iya, sepurane ya, Ul.
1: Duwe, saiki Mas harus lebih kerja keras. Harus bayar lo utangnya Mas. Ojo sampai ibu lo yang disuruh bayar.
0: Iya, ya Ul. Aku wis yo sepurane Ul ya, Ibu barang wis kuapok aku Bu. Ngene iki dolinan ngene iki judi-judi ngene wis kuapok gak mbaleni meneh wis kapok aku.
2: Iya wis, wis prei wis terakhir iki yo, wis ojo main judi maneh. Pokoke judi online iku bahaya kanggo awakmu terus kanggo masa depanmu. Ojo dibaleni maneh. Nek judi iku gak ana cerita lewang judi.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing jane, ya apa kabar dina iki mugi-mugi sampean kabeh sehat, semangat dan aktivitas dina iki lancar nggih cak ning nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu nggih cak ning. Karena cuaca yang tidak menentu niki nggih. Sampean mau sampun ngrungokno siaran Bangun Desa bare tema judi online, bahaya judi online nggih cak ning, jangan ya. Jangan ya, Dik ya. Cak niki tak terno tak wacana prakiraan cuaca Jawa Timur kanggo dina iki 23 Juni 2016 saka BMKG Juanda. Isu-isu iki janing cuacane diperkirakno cerah tapi ana kemungkinane udan petir tadi senajan langite katon padang ya caning, tapi tetep waspada lan siapno payung utawa jas udane caning. Mlebu awan sampai sore cuacane cerah berawan lan isi ana peluang udan petir. Sing akeh aktivitas nang jaba omah luwih becik ngatekno perkembangan cuaca lan golek papan sing aman nek udan deres bareng gluduk teko caning. Bengine caning cuacane cerah lan ana kemungkinan udan ringan, sing arep lelungan utawa aktivitas bengi tetep siap-siap nek ana gerimis. Dini hari cuacane isih cerah lan ana peluang udan ringan, kanggo sing lagi perjalanan sampai subuh tetep hati-hati nang dalan utamane nek kondisi dalan teles. Kanggo suhu udarane kisarane antara 14 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51% sampai 100%. Jadi nang beberapa wilayah kroso cukup lembab. Anginnya bertiup saka arah timur laut ganti kecepatan antara 5 sampai 33 km saben jam. Ya wis sakniki ku mau info prakiraan cuaca dino iki saka BMKG Juanda, senajan cuacane dominan cerah nggih caning, tapi sakniki wis mulai udan deres nang dalan Pemuda, nang beberapa tempat yo banjir, tetep aja ngremehno ya caning yo. Tetep hati-hati nang dalan lan waspada ngoten nggih. Jaga kesehatan juga, nyiapno perlengkapan udane, jas udane, payungi ngono caning. Ya caning, mari ngene tak wene informasi lainnya tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.
1: Cakne, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampeyan jebar barek Pro 4 RRI Surabaya ya jane ya tentune balik maneh bare aku Lia. Ket mang isuk ya jane udane dawa ras aku mang budal nang jam 4. Iku wis udan ya. Udane nang ngarep kos yo gak terus amat yo gerimis ngono tapi aku nyiapno jas udane. Tapi begitu nang perjalanan jane malah makin deres. Tapi walaupun ngono Cak Ning ojo buru-buru ya soalnya dalanan pasti ini licin. Tadi sampean alon-alon ae apa maneh lek misale remi sampean rodok kurang gitu ya Cak Ning ya. Soalnya bahaya kan ya. Yang penting harusnya nyampe tujuan dengan selamat Cak Ning walaupun terlambat tak tidak apa-apa gitu. Jalanan selain jalanan licin ya ono beberapa daerah ya pastine banjir Cak Ning. Mungkin nang daerahne rumah sampean tergenang banjir utawa daerah lainnya ya. Lek tak kayak daerah Simo Cak Ning ya. Banjir wisan ya. Tapi lek Surabaya udan ngene iki apa sih Sidoarjo ya melu udan apa sing nang Gresik ya melu udan? Gak ngerti ya Cak Ning ya. Tapi sejauh iki nang akeh wilayah Surabaya iku udan kabeh. Ya Cak Ning mengko bakal tak wene informasi kira-kira tanggal 23 Juni 2026 iki bakal mbahas apa? Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Janing ta sampe no woro-woro jam 7 isuk. Janing Dinas Lingkungan Hidup utawa DLH Situbondo menehi sanksi administrasi marang pengusaha sing diduga ngrusak mangrove nang desa Kelatakan, kecamatan Kendit. Pengusaha diwajib mulihno lingkungan kanthi nandur bibit bakau maneh lan wis nyatakno siap manut aturan sing berlaku. Nyandak keperliannya Cak Ning, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bachtiar Rifai menyengkuyung program Kampung Pancasila ora mek ngurusi lingkungan tapi yo nambah kesejahteraan warga. Dewe ngajak Pemkot nyediakno sarana pengolahan sampah lan pasar kanggo produk daur ulang ben sampah isok duwe nilai ekonomi kanggo masyarakat. Iku mau Cak Ning woro-woro jam 7 isuk ketemu mana nang woro-woro jam 8 isuk.